diampuni dan disembuhkan. Maka saudari dan saudara, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan membuka hati kita, membuka diri kita, mengakui secara jujur di hadapan Tuhan segala dosa dan kekurangan kita. Kita mohon pengampunan, belas kasih dan kekuatan untuk memperbarui hidup kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Saudari-saudara, dalam perayaan Karisti ini kita dimohon berdoa bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang, semoga mereka dianugerahi kebahagiaan kekal. Kita ikut bersyukur bersama saudara-saudari yang berulang tahun. Kita mohonkan berkat, kekuatan, dan kesembuhan kepada saudari-saudara kita yang sedang sakit. Kita bersyukur atas kenaikan jabatan dan bersyukur pula atas penyertaan Tuhan dalam menjalani hidup berkeluarga. Mari kita bawa rasa syukur dan doa-doa kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Saudari-saudara, mari kita mendengarkan sabda Tuhan.

dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat? Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah, Bapa segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada dua orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih. Dalam bacaan Injil, baru saja kita mendengarkan Tuhan Yesus yang menggambarkan hubungan Allah dengan kita, manusia ciptaannya, bagaikan seorang bapa dengan dua anak. Dan dalam hubungan itu, bapa adalah pemilik kebun anggur dan meminta anaknya untuk bekerja di kebun anggur itu. Maka saudari-saudara, yang bisa kita pahami pertama adalah bahwa hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan antara anak dan bapa, tetapi bukan sekedar bapa yang sepenuhnya baik begitu ya dalam pikiran kita. Seperti diungkapkan dalam bacaan pertama, bapa yang baik itu bapa yang tidak menyuruh, bapa yang tidak meminta kita untuk bekerja. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan Allah Bapa meminta putra-putranya untuk bekerja. Tetapi itu bukan berarti lalu mempekerjakan anak-anaknya, tidak. Tetapi seperti kita lihat di bagian Injil yang lain, misalnya perumpamaan anak yang hilang, apa yang dihasilkan dari kebun itu nanti akan menjadi atau akan dinikmati oleh tidak hanya oleh bapaknya, tetapi oleh bapa dan anaknya. Jadi bapa ini adalah bapa yang mengajak anak-anaknya untuk bekerja untuk kemudian bisa menikmati buahnya. Karena hanya dengan bekerja sesuatu itu lalu menjadi bermakna. Anda mungkin senang kalau mendapatkan uang misalnya di depan gereja begitu ya, setelah Ekaristi tiba-tiba ada selembar 100 ribu yang jatuh mungkin dari pengendara begitu ya. Tidak ada orang, sepi begitu ya, Anda ambil 100 ribu lumayan hari Minggu ya, bisa buat beli babi panggang, nasi dan es teh begitu ya. Masih ada kembalian untuk naik ojek begitu ya. Senang. Tetapi bandingkan dengan 100 ribu misalnya yang Anda dapat dari hasil bekerja, hasil berusaha gitu ya. Itu akan terasa lebih bermakna. Dan karena itu lebih bermakna, Anda lebih atau kita lebih paham nilainya. Kita tidak dengan mudah membelanjakannya untuk hal-hal yang kita senangi, tetapi untuk hal-hal yang kita butuhkan gitu ya. Keluarga di rumah mungkin masih butuh beras begitu ya, atau mungkin beli sayur, beli ubi dan yang lain-lain. Nah itu menjadi lebih bermakna. Maka itu saudari dan saudara, oleh karenanya secara pendek dikatakan bahwa iman kita itu selalu menjadi satu dengan perbuatan. Karena itu tadi Allah Bapa kita yang baik itu mengajak kita untuk bekerja, mengajak kita untuk berbuat sesuatu. Nah saudari dan saudara, Allah memanggil kita untuk menyatukan tidak hanya iman yang kita ucapkan, tetapi iman yang kita wujudkan dalam perbuatan nyata. Ya. Maka kita sudah mendengar berkali-kali mungkin dan kita mengalami kebenarannya, iman tanpa perbuatan adalah kosong, nol, tidak ada isinya. Oleh karena itu, saya kira yang pertama-tama pagi hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Antara kata dan perbuatan sama. Entah itu ada orang atau tidak, entah itu di video atau tidak, entah itu pagi, siang ataupun malam, ya, panas maupun hujan, tetap sama. Satunya kata dan perbuatan konsisten atau konsistensi itulah yang sekarang sungguh sangat dihargai. Sekarang di zaman keterbukaan, orang menuntut konsistensi ya, dari pimpinan, dari orang-orang yang menjabat, tetapi juga dari orang-orang yang ingin diikuti. Maka kepada orang tua zaman sekarang dan kepada para pembina kita semua, yang dituntut dari kita sekarang adalah salah satu yang menjadi tantangan berat adalah konsisten. Misalnya saya sebagai pembimbing mengatakan kurangi main handphone, ya, baru kemana-mana handphone begitu ya, kepala tertunduk begitu, lalu di hadapan anak-anak yang dibimbing, wah ini pembimbing yang tidak konsisten.
bilang A baru buat B. Maka ini sesuatu yang tidak mudah, saudari dan saudara, memang menjadi tantangan bagi kita semua. Zaman semakin terbuka dan semakin orang bisa melihat konsistensi kita. Maka itu yang pertama, kita kembali dipanggil untuk menjadi pribadi yang konsisten. Kalau ada kekeliruan ya tidak apa-apa, diakui, menyesal, lalu berusaha lagi. Seperti anak yang kedua dalam bacaan Injil. Yang kedua, poin yang kedua yang saya tawarkan saudari dan saudara, kalau Allah mengajak kita untuk bekerja, maka kita bisa menyatakan bahwa kerja itu memiliki suatu nilai, ya. Dan nilainya itu adalah sesuatu nilai yang luhur. Ada orang yang mengatakan satu aksi itu lebih berbicara daripada 1000 kata-kata. Anda mungkin mengutuki yang buang sampah.

Maka sekali lagi saudari dan saudara, satu aksi itu kadang-kadang bisa lebih berbicara daripada seribu kata-kata. Dan pada zaman ini dengan mudah kita berkata-kata, tidak hanya dengan mulut tapi dengan jari kita, begitu ya. Kita bisa berkata-kata membuat status panjang lebar kali tinggi, begitu ya. Tetapi aksinya lalu kurang. Tetapi sebetulnya pada zaman sekarang ini juga kita bisa membuat aksi meskipun kita sendiri terbatas. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa waktu belakangan ini ketika misalnya terjadi bencana, begitu ya. Ada seorang pemengaruh atau influencer namanya Ferry Irwandi, kalau Anda pernah dengar, begitu ya. Dia aktif di YouTube, dia aktif di apa, begitu ya. Waktu ada banjir di Sumatera itu ya, dia langsung membuka, begitu ya, donasi. Nanti dia akan menyalurkan, nanti dia akan beraksi. Lalu dalam sekian waktu terkumpul sekian miliar. Terjadi lagi kemarin ada gempa di Nusa Tenggara, dia juga melakukan hal yang sama. Dalam waktu sekian hari, tidak terlalu panjang begitu ya, terkumpul sekian miliar. Ketika terjadi karhutla di Kalimantan, dan juga dia terakhir video yang saya lihat dia menyebut juga nama atau tanah Papua ini di mana terjadi karhutla juga. Yang dia lakukan adalah dia membuka donasi, dia beraksi bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada begitu ya, menanggulangi. Nah, sekarang zamannya kita bisa beraksi, mungkin kita punya keterbatasan bekerja, berusaha, tetapi kita bisa membantu orang-orang yang konsisten, orang-orang yang transparan seperti ini. Nah, itu juga sebuah aksi, saudari dan saudara. Maka, kalau kita melihat di sekitar kita yang paling dekat paroki ini, ya, kita bisa melihat apa yang diusahakan oleh paroki ini, oleh umat, oleh kombas, oleh romo paroki bersama dengan dewan paroki. Ya, mari kita beraksi. Kalau memang tidak bisa turut misalnya dalam aksi nyatanya, yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan adalah membantu dengan berbagai macam cara. Saya pernah mendengar cerita dari Romo Adri bagaimana dia membuka kesempatan bagi orang-orang muda untuk terlibat membantu saudari-saudara kita yang katanya mengungsi karena konflik di daerah Samabusa ke sana itu ya, sampai ke pantai-pantai dekat pantai sana begitu ya. Ada beberapa orang muda yang tertarik dan bergabung dan membantu saudari-saudara kita. Ini sebuah aksi. Kalau memang mau Anda ikut beraksi, tetapi sekali lagi mungkin ada keterbatasan, Anda bisa bertanya kepada Romo Adri, kepada Romo Paroki, apa yang bisa saya bantu. Itu sudah sebuah aksi. Maka saudari dan saudara, mari kita mohon rahmat pagi hari ini, supaya kita berani menjadi pribadi yang lebih konsisten. Tidak mudah memang, tidak selalu berhasil, tidak apa-apa, kegagalan kita akui, ya. Kemudian kita berjuang lagi untuk konsisten. Dan yang kedua, mari kita berani untuk beraksi dalam apapun bentuknya, sesederhana apapun, dan melalui banyak orang, terutama melalui gereja, melalui pastor paroki yang mungkin tahu lebih banyak dari kita, lebih paham aksi-aksi bisa dibuat seperti yang sudah kita saksikan dalam apa yang dibuat oleh orang-orang begitu ya, dengan adanya bencana, dengan gempa, banjir, karhutla dan sebagainya. Mereka bisa, kita pun bisa melakukannya. Mari kita mohon kedua rahmat itu, rahmat untuk menjadi konsisten dan rahmat berani beraksi dalam Ekaristi pagi hari ini. Amin. Saudari dan saudara, mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah,

0: Saudari dan saudara, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
1: Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mencari seluruh umatnya, baik pemimpin maupun bawahan, semangat kerukunan dalam Kristus Putranya, agar seia, sekata, dan segerak dan tindakan. Maria kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi perdamaian dunia, semoga Bapa membimbing para pembimbing bangsa-bangsa, agar dapat menahan diri dalam perlombaan senjata-senjata penghancur untuk umat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat kita agar berhasil memajukan kerukunan, persatuan, dan demikian membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang ditawan, ditahan dan ditawan, semoga Allah Bapa memberikan ketabahan hati mereka yang ditahan dan ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kita berusaha supaya mereka mendapatkan kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan kita masing-masing. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari-saudara, mari kita hening sebentar. Kita doakan permohonan-permohonan kita. Kita doakan pula saudari-saudara yang membutuhkan bantuan doa-doa kita. Untuk semua doa kita dan orang-orang yang kita doakan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladani Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Saudari-saudara, mari kita satukan rasa syukur dan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan di altar.
2: Sama ritus pembuka dengan dan juga liturgi sabda, bacaan pertama, kedua hingga homili, dan saat ini kita akan memasuki pada liturgi Ekaristi untuk persembahan, prefasi, juga nyanyian kudus, doa syukur agung dan anamnesis. Ada Bapa Kami, doa damai anak domba Allah, komuni, dan juga doa sesudah komuni. Ya, pendengar, terlihat bahwa para petugas persembahan sudah berjalan menuju di belakang gereja untuk mengantarkan persembahan. Di bagian depan terlihat para mesdinar, tiga orang mesdinar, dan juga kor dari OMK ini sudah mulai bersiap untuk kemudian mempersembahkan nyanyian bagi nama Tuhan di hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Terlihat barisan pengantar persembahan sudah menuju ke depan altar untuk memberikan persembahan berupa hasil pangan di Kabupaten Nabire, ya, hasil pangan masyarakat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ada ubi-umbian, ya, dan yang pasti adalah persembahan yang baru saja diberikan oleh umat sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang diberikan kepada Tuhan bagi kita semua. Terlihat Romo Sani SJ sudah berada di depan altar dan memberkati para pengantar persembahan dan juga persembahan yang diberikan ke altar sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Sang Pemilik Kehidupan. Dan pendengar, Romo Sani telah selesai memberkati persembahan. Dan saat ini dilakukan, Romo Sani menyerahkan persembahan-persembahan berupa buah-buahan, hasil pangan, sayur-sayuran, ya, ubi-umbian kepada para mesdinar untuk diletakkan di meja yang sudah disediakan.

Saudari dan saudara, persembahan kita sudah siap di altar, maka marilah kita berdoa supaya persembahan, doa-doa kita, dan pada akhirnya hidup kita masing-masing berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau persatukan dengan Putra-Mu, sehingga kami semakin menyerupainya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadiratmu ya Bapa, dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus Leo dan Bapa Uskup kami Bernardus beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, khususnya saudari-saudara yang kami doakan dalam Ekaristi pagi hari ini. Saudari dan saudara, mari kita mengingat dan mendoakan pasangan, orang tua, leluhur, sanak saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Kita hening sejenak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terimalah pasangan, orang tua, leluhur, sanak saudara kami yang telah kau panggil dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di kau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudari dan saudara, kita telah diangkat sebagai anak-anak Allah, maka beranilah kita menyapa Allah sebagai Bapa dengan bersama-sama berdoa dengan bernyanyi.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami. Tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.

0: Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Anak Domba Allah. Berbahagialah kita yang pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Pendengar Pro Satu RRI di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama. Ya, telah kita ikuti bersama doa syukur agung dan anamnesis dan juga Bapa Kami serta doa damai dan Anak Domba Allah. Dan baru saja kita mengikuti bagaimana rumusan ini melakukan konsekrasi, di mana melalui iman kita bersama-sama melihat bahwa perubahan roti, perubahan tubuh dan darah Kristus menjadi roti dan anggur yang akan kita santap pada hari ini dalam perjamuan kudus. Dan pendengar, saat ini umat Katolik Kristus sahabat kita yang mengikuti misa kedua sudah mulai berjalan menuju akolit untuk menerima perjamuan kudus di hari ini. Terlihat akolit berjumlah 6 orang membantu Romo Sani, Pastor Sani SC, untuk memberikan hosti kepada para umat yang menjadi lambang kekuatan, menjadi lambang kebahagiaan bagi umat Katolik dalam menerima hosti perjamuan kudus di hari ini. Terlihat juga sangat hening pendengar, ya, ini umat dari mulai dari sudut kiri, kanan, tengah, ya, depan dan belakang berjejer membuat satu atau dua barisan untuk secara tertib menuju ke akolit atau pemberi hosti di hari ini. Dan terdengar juga suara kor dari OMK ini sudah mulai bersiap untuk bernyanyi, memberikan tampilan terbaik kepada umat Katolik Kristus sahabat kita dalam misa kedua hari ini. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sembari umat Katolik menerima perjamuan kudus, menerima hosti sebagai lambang kekuatan, ya, dan tentu saja kebahagiaan bagi umat yang senantiasa percaya kepada kebesaran Tuhan yang Maha Esa.

Ya, pendengar, kita masih akan mendengarkan paduan suara atau kor dari OMK, Orang Muda Katolik, Paroki Kristus Sahabat Kita, dan terlihat sebagian besar dari umat Katolik yang hari ini mengikuti misa kedua sudah selesai menerima komuni atau perjamuan, menerima hosti dari akolit, ya. Dan saat ini juga terlihat umat setelah menerima perjamuan atau menerima hosti ini kembali duduk di tempat masing-masing dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk segala keajaiban dan segala hal baik, ya, yang akan menghampiri setiap umat.

melihat anak-anak ya, anak-anak kita ini sudah mulai maju untuk menerima berkat dari Romo Sani, dan Romo Sani yang memimpin misa kedua hari ini, Romo Sani SC, ini terlihat anak-anak usia anak-anak tepatnya sebelum 10 tahun atau tepatnya sebelum menerima sakramen komuni pertama ya. Dan ini anak-anak sudah mulai maju, sudah sedari tadi ya dengan dua barisan ya. Dan ini juga terlihat orang tua dengan semangat mengantarkan anak-anak ke depan altar untuk menerima berkat dari Romo dengan penuh sukacita dan kebahagiaan pastinya.

0: Ya, mendengar terlihat Romo Sani sudah selesai memberkati anak-anak dan akan kembali untuk melaksanakan ritus penutup di hari ini. Ya, sementara itu sebelum ritus penutup, Romo Sani akan menutup dengan doa sesudah komuni dan nanti umat Katolik akan berdiri untuk menerima doa sesudah komuni dan akan dilanjutkan dengan ritus penutup, yaitu pengumuman berkat penutup dan juga nyanyian penutup. Dan terlihat pendengar umat masih dengan senantiasa duduk dengan penuh hikmat di bangku masing-masing untuk menerima berkat penutup, tepatnya hingga selesai misa di hari ini. Ya, dan pendengar Romo Sani terlihat saat ini sedang melakukan ritus terakhir ya, untuk menyempurnakan misa di hari Minggu biasa ke-26 hari ini.
1: Karena engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, tempat putramu sendiri menjadi santapannya, semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sebab dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman.
2: Mohon perhatian umat untuk apa pengumuman. Pastor Paroki, pengurus Dewan Paroki serta seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ricardo Sani Wibowo Serikat Yesus yang telah memimpin perayaan Ekaristi pagi ini. Terima kasih juga kepada petugas liturgi, kor tata laksana dari Orang Muda Katolik Paroki KSK serta seluruh petugas yang telah terlibat pada perayaan Ekaristi pagi ini. Terima kasih juga kepada Radio Republik Indonesia Kabupaten Nabire yang telah meliput perayaan Ekaristi pagi ini. Adapun pengumuman Gereja Paroki Kristus Sahabat Kita hari Minggu tanggal 27 September 2026. Pertama, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, misa pembukaan bulan Rosario pukul 16.30. Petugas liturgi dari Seksi Liturgi KSK. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, misa Jumat pertama pukul 16.30. Petugas liturgi dari Kombas Santa Ana. 2. Lomba Mazmur dan Paduan Suara. Panitia HUT Paroki KSK mengadakan lomba mazmur dan paduan suara antar kombas. Informasi lebih lanjut silahkan dibaca di papan pengumuman gereja. 3. Kursus persiapan perkawinan. Akan diadakan kursus persiapan perkawinan pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2026 pukul 9.00 sampai selesai di ruang rapat gereja KSK. Bagi pasangan yang akan mempersiapkan perkawinan dalam gereja Katolik, dipersilahkan mengikuti kursus persiapan perkawinan tersebut. Petugas liturgi dan tata laksana hari Minggu depan tanggal 4 Oktober 2026. Misa pertama, PD Legio Maria. Misa kedua, Kombas Santa Lucia. Misa ketiga, pendamping sekami. Laporan keuangan. Keuangan operasional. Jumlah untuk keuangan operasional Rp18.810.000. Keuangan pembangunan. Jumlah untuk keuangan pembangunan Rp10.180.000. Laporan secara rinci umat dapat membaca di papan pengumuman gereja. Rantangan pastor dari Kombas Santo Petrus Rp500.000. Laporan keuangan panitia Natal, HUT Paroki dan Tahun Baru 2026. Pemasukan untuk Minggu 20 September 2026. Sumbangan toko karya Maha Agung Rp500.000. Parkiran misa pertama, kedua dan ketiga Rp1.879.000. Total pundi-pundi misa pertama, misa kedua dan misa ketiga Rp9.084.000. Total Rp11.463.000. Telah ditemukan sebuah HP, jika ada umat yang merasa kehilangan HP dapat menghubungi pastoran pada Romo Adri atau tim aset gereja. Demikian pengumuman gereja pada minggu ini, terima kasih atas perhatian seluruh umat.
1: Suster, ibu, bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, adik-adik yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mengakhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat dan perlindungan Tuhan.

Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita melanjutkan hidup perjuangan peziarahan kita dengan membawa damai Tuhan.

0: Ya, pendengar Prosatu RRI Nabire di mana saja Anda berada, baru saja kita mengikuti seluruh rangkaian Misa Minggu Biasa ke-26 tahun A dengan warna liturgi hijau di Paroki Kristus Sahabat kita Nabire, Minggu 27 September 2026. Dan yang memimpin Misa tadi adalah Romo Sani SC. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan pastinya damai dan sukacita membersamai kita sekalian. Kami informasikan lagi pendengar bahwa di Gereja Katolik Kristus Sahabat kita akan mengadakan lomba baca kitab suci dan akan diikuti oleh seluruh umat tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, atau tepatnya setelah misa kedua di hari ini. Dan terlihat pendengar ini umat yang sudah kemudian meninggalkan gereja Katolik Kristus Sahabat kita. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, semoga bacaan Injil di hari ini dari Injil Matius ya, ini membawa kesegaran rohani bagi kita sekalian. Sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan damai sukacita membersamai kita semuanya. Akhirnya pendengar, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Penanggung jawab Kepala RRI Nabire, produser Ketua Tim Siaran, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, pengarah teknik Ketua Tim TMB, teknik Obiven Muhammad Abjan Adam, Ferdinand Silalahi AMDT, dan Erika Yohanes Esikom, operator dinas, dan juga unit manager Novi Uliana. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda, dan kita kembali ke studio bersama rekan Valen. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salve, salve, salve.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja KSK Bukit Meriam, Paroki KSK Bukit Meriam, bersama Dwi Masen dan juga rekan-rekan yang berbuat kerja secara luar. Selamat menjalankan ibadah untuk Anda yang saat ini mungkin sementara masih beribadah, dan juga yang baru saja usai melaksanakan ibadah Minggu pagi. Semoga damai sukacita dalam penyertaan Tuhan Yesus ya tentunya. Bersama Persatu menemani pendengar, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani berikut ini.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar saat ini jarum jam saya bersama dengan pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita nantinya berakhir pukul 11 di Nabire pagi ya tentunya. Selepas kami yang bertugas nantinya masih ada rekan-rekan kami yang menemani ada Nabire siang pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore nantinya bersama dengan Bung Hari ya, dengan berbagai program acara siaran dapat Anda ikuti. Nah, sekaligus pendengar, kami yang bertugas Nabire pagi pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali dalam kesempatan di jam yang berbeda ya tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda di hari Minggu 27 September tahun 2026, dan selamat menjalankan berbagai tugas Anda di akhir pekan. Semoga sukses selalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, terutama adik-adik Taman Kanak-kanak ya, setiap hari Minggu pukul 11 siang akan hadir acara Idola Anak ya, pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kali ini bersama teman-teman dari TK Maranatha.
1: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
2: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
3: Shalom dan selamat siang anak-anakku semua, baik yang ada di studio RRI maupun yang ada di rumah. Siang ini teman-teman kalian dari TK YPK Maranatha Nabire akan menghibur teman-teman semua lewat siaran RRI Nabire. Dari studio RRI Nabire, Ibu Guru Paulina mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Ibu Guru panggil Freya untuk pimpin kita dalam doa pembukaan.
4: Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapak

0: cukupnya. Bimbing akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuang ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Baik, terima kasih Freya.

Sekarang ibu guru mau tanya dulu. Anak-anak sekarang ada di mana ya? Baik, anak-anak RRI untuk apa? Baiklah anak-anakku, sekarang kita menyanyi lagu Selamat Siang Ibu Guru.

0: Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda naik kereta api
1: naik

Baiklah anak-anakku, pada siang ini kita akan belajar tentang alat transportasi. Tentang apa? Jika sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang cuaca, hari ini kita akan belajar tentang tema alat transportasi.

0: Baiklah anak-anakku, kita ucap syair pesawat terbang. Nanti ibu guru yang ucap duluan, anak-anak ikut dari belakang ya. Pesawat terbang.
1: Pesawat terbang.
0: Berwarna biru. Mendarat. Di tepi pantai. Siapa yang taat?
1: Kepada ibu guru.
0: Itulah anak yang pandai. Baiklah anak-anakku yang ada di studio dan di rumah, ayo ibu guru mau tanya dulu. Anak-anak tahu tidak tentang alat transportasi?
2: Tahu.
0: Ayo, anak-anak pernah naik alat transportasi?
2: Pernah.
0: Yang anak-anak tahu alat transportasi itu apa saja? Baik, tadi anak-anak sudah menyebutkannya ya. Jadi, transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut orang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu daerah ke daerah yang lain. Alat transportasi juga sering kita kenal dengan nama kendaraan. Dengan apa anak-anak?
2: Kendaraan.
0: Iya, baik. Nah, anak-anakku, kendaraan atau transportasi sendiri terbagi menjadi
2: tiga
0: bagian. Yang pertama itu kendaraan pintar, kendaraan darat, kendaraan udara, dan kendaraan laut. Pintar sekali. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang kendaraan darat. Kendaraan darat adalah alat yang dipakai untuk berjalan atau berpergian di jalan darat, seperti di jalan raya, di rel kereta, atau di tanah. Nah, anak-anak coba sebutkan kendaraan darat yang anak-anak tahu. Ada apa saja kendaraan darat? Iya, ada sepeda. Ada motor. Iya, baik. Tadi anak-anak sudah sebutkan ya. Nah, anak-anak, kendaraan darat dapat dibagi lagi menjadi
2: dua.
0: Yang pertama, kendaraan darat tradisional dan kendaraan darat modern. Kenapa dibilang kendaraan darat tradisional? Karena kendaraan darat tradisional itu cara geraknya dengan menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Kalau kendaraan darat modern itu cara geraknya dengan menggunakan mesin. Iya, baiklah anak-anakku. Nah, kendaraan darat tradisional yang pertama itu ada delman. Ada apa?
2: Delman.
0: Anak-anak pernah tahu delman?
2: Tahu.
0: Nah, delman itu siapa yang menggerakkan delman itu?
2: Kuda.
0: Iya, jadi kuda. Delman merupakan kendaraan yang menggunakan tenaga hewan. Tadi anak-anak sudah sebutkan kan? Kuda yang menggerakkan. Untuk bergerak dan merupakan kendaraan yang memiliki roda
2: dua.
0: Pintar sekali. Kemudian yang kedua, ada becak. Anak-anak pernah lihat becak? Pernah lihat becak? Lihatnya di mana? Oh, di Makassar. Di mana lagi? Dia di Makassar, di kampung. Kalau kita di Nabire, becak belum ada ya. Nah, becak ini berfungsi sebagai alat kendaraan untuk membawa 1-2 orang penumpang dan barang. Becak juga merupakan kendaraan yang menggunakan tenaganya siapa?
3: Manusia.
0: Iya, Becak ini menggunakan tenaga manusia untuk bergerak dan becak memiliki roda 3. Becak ini, kalau tadi Delman memiliki roda berapa?
2: 2.
0: Kalau becak?
2: 3.
0: Pintar sekali. Nah, yang terakhir ada sepeda. Pasti anak-anak semua tahu sepeda, toh?
2: Tahu.
0: Ada yang sudah tahu naik sepeda di sini?
2: Saya.
0: Oh, pintar sekali. Semua pasti punya sepeda kan di rumah? Punya kan sepeda di rumah kan? Iya, pintar. Nah, sepeda juga termasuk kendaraan darat tradisional. Sepeda adalah kendaraan yang menggunakan tenaganya siapa? Tenaga manusia. Dengan cara bagaimana? Didayung, pintar sekali. Dan merupakan kendaraan yang memiliki roda
2: 2.
0: Nah, itu tadi tentang kendaraan darat tradisional. Kita masuk ke kendaraan darat modern. Tadi kendaraan darat modern tuh cara bergeraknya menggunakan apa? Mesin. Baik, kendaraan darat modern yang digerakkan oleh mesin, yang pertama adalah mobil. Anak-anak pernah naik mobil?
2: Pernah.
0: Pernah lihat mobil?
2: Pernah.
0: Lihatnya di mana?
3: Di jalan.
0: Lihatnya di mana?
2: Di jalan.
0: Bahkan mungkin ada yang punya mobil juga. Nah, mobil itu adalah dia mempunyai banyak jenis. Jadi mobil itu bukan satu jenis saja. Dia memiliki banyak jenis. Ada mobil pribadi. Kalau mobil pribadi itu biasa ada di rumahnya anak-anak, kalau yang punya mobil. Kemudian ada mobil untuk angkutan umum. Kemudian juga ada mobil ambulans. Mobil ini merupakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan merupakan kendaraan yang memiliki roda
2: 4.
0: Pintar sekali. Ayo, yang mengemudikan mobil itu siapa?
2: Sopir.
0: Pintar sekali. Kemudian yang kedua, ada bis. Anak-anak pernah lihat bis?
2: Pernah.
0: Pernah naik bis?
2: Pernah.
0: Siapa yang pernah naik bis di sini?
2: Ayah.
0: Seru kah tidak naik bisnya? Seru kah tidak naik bis?
2: Iya.
0: Bis merupakan angkutan umum yang membantu perjalanan banyak orang dari berbagai tempat. Bis ini memiliki lebih dari 4 roda. Kemudian yang berikut, ada motor. Siapa yang punya motor ada di rumah? Oke. Siapa yang pernah naik motor digonceng sama orang tuanya atau sama kakaknya? Oke, semuanya pernah naik motor kan? Semua pernah lihat motor kan? Iya. Anak-anak kalau mau ke sekolah diantar pakai apa?
2: Motor.
0: Pakai motor. Nah, motor ini juga bisa mengangkut 1-2 orang. Motor ini mempunyai roda berapa?
2: 2.
0: Iya, motor mempunyai 2 roda. Kemudian ada truk. Pernah lihat mobil truk? Pernah lihat? Pernah lihat. Truk itu biasa mengangkut apa?
2: Pasir.
0: Iya, pasir. Apa lagi? Batu. Semen. Kayu.
2: Besi.
0: Tadi, ya besi.
2: Atap seng.
0: Dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang biasa jalan di rel itu, apa itu?
2: Kereta.
0: Ya, kereta. Jadi kereta api juga merupakan kendaraan modern. Itu tadi pembahasan kita tentang kendaraan

0: pemukiman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Kita akan masuk pada kendaraan laut. Anak-anak tahu kendaraan laut itu apa itu? Kendaraan laut.
2: Kapal.
1: Iya, ada kapal.
2: Sipit.
1: Iya.
2: Kapal minyak.
1: Iya, kapal minyak. Nah, kendaraan laut atau air adalah kendaraan yang hanya dapat berjalan jika berada di air atau di laut, seperti di sungai, di danau, dan juga di laut. Macam-macam kendaraan laut atau air. Nah, anak-anak pernah lihat? Pernah lihat kapal kah tidak?
3: Pernah.
1: Anak-anak pernah lihat kapal?
3: Pernah.
1: Anak-anak pernah naik?
3: Pernah.
1: Anak-anak pernah naik kapal?
3: Pernah.
1: Naiknya kemana?
3: Ke kampung.
1: Ke pulau. Kemana? Ke kampung. Kemana lagi?
3: Kampung.
1: Bagaimana rasanya waktu naik kapal?
4: Pusing.
1: Ada yang pusing. Kalau ada ombak, itu bisa bikin kepala jadi pusing. Tapi kalau tidak ada ombak, seru sekali naik kapal. Nah, kapal itu banyak jenisnya. Ada kapal layar, ada kapal pesiar, ada kapal cepat, dan juga ada kapal selam. Kapal layar itu kapal yang bergerak menggunakan layar dengan bantuan apa kalau kapal layar? Angin, pintar sekali. Nah, kemudian ada kapal pesiar. Kapal pesiar itu kapal yang ukurannya besar sehingga dapat menumpang jumlah penumpang yang sangat banyak. Kemudian ada kapal cepat. Kapal cepat, kapal yang dapat berjalan dengan sangat cepat. Kemudian ada kapal selam. Kalau kapal selam itu siapa yang tahu kapal selam? Ayo coba Freya, kapal selam itu apa? Kapal selam, kapal yang bisa
5: tenggelam.
1: Iya, menyelam sampai ke dasar laut dan kemudian dia bisa
5: naik
1: lagi ke atas. Iya, itu kendaraan atau transportasi laut. Sekarang kita masuk ke kendaraan atau transportasi udara. Transportasi udara adalah jenis transportasi yang menggunakan udara sebagai media utama dan berpusat sebagai pusat kegiatan manusia. Nah, pesawat kalau dia mau mendarat di mana anak-anak? Di bandara. Pesawat itu dia tidak pernah mendarat di jalan raya atau di laut atau di air, tapi dia mendarat di
3: bandara.
1: Nah, apa saja transportasi udara yang anak-anak tahu? Ya, ada roket, pintar. Apalagi? Ada pesawat. Apalagi?
6: Helikopter.
1: Ada helikopter. Apalagi?
6: Pesawat
1: jet, roket, dan masih banyak lagi lain pesawat-pesawat yang lainnya. Yang mengemudikan pesawat itu siapa?
3: Pilot.
1: Ya, baiklah anak-anakku, ibu guru mau tanya dulu. Alat transportasi terbagi menjadi berapa bagian? Menjadi berapa bagian?
3: Tiga.
1: Menjadi berapa bagian, nak?
3: Tiga.
1: Iya, menjadi tiga bagian. Yang pertama itu apa saja? Kendaraan udara, kendaraan laut, dan kendaraan darat. Iya, baik. Kalau transportasi darat,

0: Kemudian transportasi udara, ada apa saja yang transportasi udara ini?
1: Pesawat.
0: Iya, pesawat. Apalagi? Ya, pesawat tempur, pintar. Iya, ada helikopter, pesawat jet, apalagi?
1: Roket.
0: Iya, pintar sekali roket. Oke, Ibu Guru mau tanya lagi. Yang mengemudikan mobil itu siapa?
1: Pak Sopir.
0: Pak Sopir, pintar. Kemudian yang mengemudikan delman itu siapa?
1: Pak Uda.
0: Paku Kusir, pintar sekali. Kalau yang mengemudikan becak?
1: Orang becak,
0: pintar. Kalau yang mengemudikan pesawat?
1: Pilot.
0: Ada anak-anak di sini yang mau jadi pilot? Wah. Banyak sekali yang mau jadi pak pilot. Nanti kalau sudah besar, sudah jadi pilot, bisa ajak Bu Guru jalan-jalan pakai pesawat ya. Bisa?
1: Bisa.
0: Bisa?

0: Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Semoga anak-anak paham ya dengan apa yang ibu guru sampaikan ya. Bisa? Baiklah anak-anakku, kita sudah belajar dan bercakap-cakap tentang alat transportasi. Nah, sekarang tiba waktunya untuk anak-anak yang ada di studio RRI untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah dan di mana saja berada. Dari studio, ibu guru mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Ibu guru panggil Kalista untuk mengucapkan ayat Alkitab Amsal pasal 1 ayat 8. Kalista mau ucapkan untuk siapa?
1: Mama dengan Bapak.
0: Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
0: Pintar. Ibu guru panggil Kim untuk menyanyi lagu Bapak Abraham. Kim mau menyanyi untuk siapa?
2: Mama dan Bapak.
0: Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Bapak

0: Ibu guru panggil Devin untuk menyanyi lagu Dua Orang Bersaudara. Devin mau menyanyi untuk siapa?
1: Kakak

0: Untuk kakak di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Dua orang bersaudara, Maria dan Martha. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, mata sibuk melayani. Oh matae, oh sio matae.
2: Ibu guru panggil Abi untuk menyanyi lagu di pohon mangga ada 5 buahnya. Abi mau menyanyi untuk siapa?
3: Adik.
2: Adik di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: satu di pohon mangga. Ada satu buahnya, satu jatuh ke tanah. Sekarang tinggal berapa? Nol.
1: Ibu guru panggil Iben Tandi untuk menyanyi anak sekolah minggu. Iben Tandi mau menyanyi untuk siapa? Mama di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlalu Yesus. Itulah tandanya, anak yang manis nanti masuk surga, terima mengkota emas.
1: Ibu guru panggil Felicia untuk mengucap syair Mobilku. Felicia mau ucapkan untuk siapa? Adik di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
3: Mobilku berwarna coklat, kudanya ada empat, melaju dengan cepat, membawa perangkat.
1: Ibu guru panggil Berli untuk menyanyi lagu Lampu Lalu Lintas. Berli mau menyanyi untuk siapa?
4: Mama dan Papa.
1: Mama dengan Papa, selamat siang dan selamat.

0: tahu jalan.
1: Ibu guru, Pak, panggil Puan untuk menyebutkan ayat Alkitab Amsal pasal 2 ayat 6.
0: Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian.
1: Ibu guru, panggil Freya untuk menyanyi lagu Selamat Siang Tuhan.
0: Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan biarlahku sayang setiap hari. Matahari bersinar menggulung, bertambah-tambah indahnya.
1: Ibu guru, panggil Jolin untuk menyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. Jolin mau menyanyi untuk siapa?
2: Mama dan Bapak.
1: Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Hap, lalu ditangkap.
1: Ibu guru panggil El dan Axel untuk menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. El dan Axel mau menyanyi untuk siapa?
2: Kakek dan nenek.
1: Kakek dan nenek, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Ibu guru panggil Sarah dan Talita untuk menyanyi lagu Balonku Ada Lima. Sarah dan Talita mau menyanyi untuk siapa? Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ibu guru panggil Ibeng Rante untuk menyebutkan ayat Alkitab Roma pasal 5 ayat 1. Ibeng mau ucapkan untuk siapa? Mama di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang diberikan penerimaan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
0: Ibu guru panggil Daniel dan Gilang untuk menyanyi lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Daniel dan Gilang mau menyanyi untuk siapa? Bapak dengan Mama, selamat siang dan selamat mendengarkan. Ibu guru panggil Junior untuk menyanyi lagu Si Semut Yang Kecil. Ica dan Junior mau menyanyi untuk siapa?
2: Mama sama Bapak.
0: Mama sama Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.
3: Si semut yang kecil bekerja dengan rajin mengumpulkan makanan setiap hari. Walaupun kecil memang Allah Bapak piara, orang yang percaya Tuhan berkati.
0: Ibu guru panggil Feby untuk mengucapkan syair Perahuku. Feby mau ucapkan untuk siapa? Mama di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
3: Perahuku bagus sekali, ku buat dari kertas putih, ku taruh di air jernih.
0: Ibu guru panggil Elora untuk mengucapkan abjad A sampai Z. Elora mau ucapkan untuk siapa?
4: Kakak dengan adik.
0: Kakak dengan adik, selamat siang dan selamat mendengarkan.
4: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
0: Ibu guru panggil Neni untuk menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Neni mau menyanyi untuk siapa?
5: Mama, Bapak.
0: Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.
5: Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, pada haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
0: Ibu guru panggil Ayla untuk mengucapkan ayat Alkitab Amsal pasal 1 ayat 10. Ayla mau ucapkan untuk siapa?
6: Adik.
0: Adik di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
6: Amsal pasal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut.
0: Ibu guru panggil Gibran untuk menyanyi lagu Taman Yang Paling Indah. Gibran mau menyanyi untuk siapa?
7: Mama dengan Bapak.
0: Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.
7: Taman yang paling indah, ayah taman kami. Taman yang paling indah, ayah taman kami. Teman bermain, teman banyak, itulah tanda kami, anak-anak.
0: Ibu guru panggil Jere untuk menyanyi Aku Sudah Sekolah. Jere mau menyanyi untuk siapa? Bapak dengan Mama, selamat siang dan selamat mendengarkan.
8: Aku sudah sekolah TK 6 besar. Aku senang sekali belajar bersama Re, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
0: Ibu guru panggil Kenan untuk mengucapkan Pancasila. Kenan mau ucapkan untuk siapa?
9: Mama dengan Bapak.
0: Mama dengan Bapak, selamat siang dan selamat mendengarkan.
10: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
11: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ibu guru panggil Valdi menyanyi lagu Di Surga Nanti. Valdi mau menyanyi untuk siapa?
12: Kakak.
0: Kakak di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
12: Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya.
0: Nah, baiklah anak-anakku yang ada di rumah maupun di mana saja berada, itu tadi penampilan teman-teman dari TK YPK Maranatha Nabire. Ada yang menyanyi, ada yang mengucapkan ayat Alkitab, ada yang mengucapkan syair, ada yang menyebutkan huruf A sampai Z.

Baiklah Bapak Ibu, diberitahukan kepada Bapak dan Ibu orang tua yang memiliki anak usia 4-6 tahun bahwa TK YPK Maranatha Nabire membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, silakan datang langsung ke TK YPK Maranatha Nabire pada jam kerja dengan alamat Jalan Sawo Nabarua Nabire. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita pulang, mari kita menyanyi lagu Hari Sudah Siang.

0: Ayo kita sama-sama mengucapkan syair pulang sekolah.
1: Pulang sekolah, ganti baju,
0: lepas sepatu,
1: cuci kaki,
0: cuci tangan, berdoa.

0: untuk pimpin kita dalam doa pulang.
1: Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, yang Maha Kuasa, lindungi.

0: Demikianlah siaran dari kami TK YPK Maranatha Nabire. Dari studio RRI Nabire, Ibu Guru Paulina mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
2: Ya pendengar, terutama adik-adik taman kanak-kanak, demikian acara Idola Anak ya, dari teman-teman TK YPK Maranatha Nabire. Sudah mengajak bermain, bernyanyi, dan belajar. Acara yang sama setiap minggu siang pukul 11 ya, dapat diikuti atau didengarkan Idola Anak dari berbagai taman kanak-kanak. Kami ajak Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kita nantikan acara berikutnya, acara musik tradisional dan budaya.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ya, pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama kami, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, pendengar, mengajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam lagunya pop daerah senusantara via telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang. Iya. Amo baru pulang ibadah.
0: Oke, silakan.
1: Selamat siang, selamat bertugas Ari yang bagus, yang ganteng. Nih Ari.
0: Ya.
1: Amo minta lagunya Guru Rumbino yang almarhum yang meninggal punya lagu satu buat Nenek Rumbino di Kali Susu Jalan Menado.
0: Oke.
1: Okay. Ada toh?
0: Iya, ya. Tapi yang menyanyi orang lain ya.
1: Ah, itu boleh.
0: Kalau Bapak Rumbino dia nyanyi cuma itu. Akhirnya.
1: Eh, aku minta lagunya Insose. Ya. Nih, kamu salam buat Nenek Bino, Mama Noper, Bunda Puja, Kakak Bedi, Kakak Suste. Sebenarnya ada Bapak Kapolsek, ada Kakak Panda, Nenek Corsano, Mama Rahel Limor, selamat siang. Ari, siapa yang di Ererika? Bun Sules. Ya, selamat siang saja.
0: Iya.
1: Yo. Hari kau lagi.
0: Kamu sudah masak?
1: Nih, kamu salam buat ini Mama Bagus dan Liren, Senja, Mbak Lasri, Mama Teguh, Ibu Ani, Arema. Yo, kamu salam buat di kota ini ada Tete Awo, pendengar setia Dora. Yo. Iya, mau pembuka pintu juga.
0: Ya. Iya, jangan lama-lama.
1: Ya, ya, sama dengan Mama Bagus satu rumah apa?
0: Iya.
1: Ya, nenek, tete dan nenek di YPK Bapak Sambel, Mama Sambel. Yo, itu saya. Terima kasih. Selamat siang, Mas.
0: Iya.
1: Alis mas.
0: Hah? Apa?
1: Alis bahaya ini.
0: Iya, sudah.
1: Alis main-main, toh. Ya, itu saja masalah. Yeah. Salam dari Rahel dan Jola. Papa kecil juga.
0: Okay. Salam balik, Rahel.
1: Ya, betul. Jola ada dalam.
0: Jola.
1: Jola. Jola dengan Rahel. Dia ke mall, kemari. Ya, antar mama. Ya, itu saja hari. Minggu.
0: Terima kasih, Amo. Amo buka pintu. Ya. Lagunya tadi pilih Mecu Imbi, siapa Bapak Rumbino, tapi Bapak Pu lagu yang beliau menyanyi itu cuma satu di sini. Di komputer ini saya cari di tempat komputer lain tidak ada. Itu lagu bahasa Inggris Ahe Beautiful Island yang dinyanyikan penyanyi lain banyak ya. Oke, ada lagi. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Bagaimana, Pak Guru? Panas?
2: Hai, panas. Ini ada duduk buka baju kos dan duduk sambil monitor
0: RRI. Buka baju? Minum es?
2: Air es yang dikulkas. Air putih.
0: Air putih es.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, satu lagu dari Petrus Nuboba. Gadis Waropen.
0: Gadis Waropen.
2: Ya.
0: Yang besar kah kecil?
2: Yang kecil juga bisa.
0: Aduh, Mama Mia.
2: Ya. Ya. Lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu, Amo tadi lupa, tinggal Abu Diomi juga sudah terdata, Kenja, Mansar Mansur, Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Putra dan Putri Kamoro di Timika, Pak Yeri, mungkin masih ada di Sorong kah, Pak Alex di Pulau Naum, Insos Ambi. Insos Ambi ini masuk kadang-kadang juga.
0: Kadang-kadang?
2: Iya, kadang-kadang. Kalau bisa siang ini bisa masuk saja.
0: Iya.
2: Meramaikan acara apa kita di siang hari ini. Terus Mama Tuwau, Mama Mokiri, Mama Lani di Pulau Arui, Mama Rumrawer, Fitri Mangse, Mama Alfa di Cirebon, Pade Arema, Putra Oseng, Putri Rondai yang lagi ada di Kilo 100.
0: Oh, sudah naik?
2: Ya, sudah naik.
0: Kapan?
2: Kemarin.
0: Oh, ya. Yeah.
2: Mama Hendi, Bung X, Iren, Marike, Putra Meno, Pak Nyoman di Bali, Putra Wonggiri, Putri Momin Sidi, Mama Novel, Bung Binai di Ambon. Ya, Bung Hari, terus terakhir buat kedua sahabatku, Pace Sanoeng dan Pace Tanati. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga kalian semua terhibur selalu di siang hari ini sebagai pengantar makan siang.
0: Oke.
2: Oke, Bu Hari, itu saja. Assalamualaikum jalur.
0: Terima kasih.
2: Shalom.
0: Shalom. Bapak siapa tadi? Oh, putraku Diombe. Di belakangnya silakan. Lagunya Gadis Waropen. Ya. Di belakangnya silakan. Selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang Kakak Hari.
0: Bagaimana Kakak Emi?
3: Ya, Kakak Hari.
0: Di Soweka Nabire.
3: Ada di Nabire.
0: Baru?
3: Ini ada dengan keluarga Mendosir yang dari Soek yang sudah datang. Bawa ikan Kakak Hari.
0: Ikan apa?
3: Ada samandar.
0: Oh, samandar.
3: Mau peti di 50 ribu.
0: Masih hidup?
3: Masih hidup.
0: Mata melotot kah ikannya?
3: Nah, itu lagi.
0: Iya, iya. Oke, nanti saya hubungi.
3: Oke, siap. Oh, Kakak Haris. Setelah itu Kampung Soek saja.
0: Oke.
3: Okay. Yang keluarga yang dari Soek, selamat siang. Mungkin ada lagi bersantai. Selamat siang saja. Tadi baru masuk itu. Yang punya Kalibobo ada. Kalibobo dia lupa kita gitu. Terus buat Tiren bergabungkan Lupa Menteri juga. Untuk semua Dewan Karyawan TRI juga.
0: Kakak Emi.
3: Iya, bagaimana Kakak Hari?
0: Kalau dari Soek naik apa ke Nabire?
3: Kalau mau ke Biak itu nanti sampai di Biak baru pakai mobil sampai di Korido baru pakai perahu atau Iber menyeberang kayak macam dari sini ke pelabuhan Samabusa. Terus menyeberang dari Samabusa ke Mor.
0: Baru ke Nabire pakai?
3: Kalau ke Nabire pakai Maserai juga.
0: Oh, Maserai.
3: Iya, pakai ini.
0: Jom bilang kalau apa air
3: laut.
0: Air laut turun itu bisa lewat ya. Aduh, putus ini. Ikan samandar. Iya, di Biak apa itu di Supiori ikan banyak. Kadang-kadang nelayan bingung ya mau jual kemana begitu. Ikan banyak sekali, teman-teman saya bilang. Ya, di belakangnya. Halo. Halo, selamat siang. Tidak ada suara nih. Halo. Halo. Jaringan ya. Halo. Di belakangnya.
4: Halo, selamat siang, selamat hari Minggu, Bung Ari.
0: Oh, ini baru dapat senggol tadi.
4: Iya. Itu yang sesuai masuk ya. Terima kasih lagi atas senggolannya, dari sumber kasih. Iya. Ya. Bung Ari.
0: Iya. Iya.
4: Sebelumnya yang selain ngomong kesuruh lagunya itu, lagu bahasa Biak ya, ya Mamber Murabe.
0: Oh iya.
4: Ingin ya Soleman Wasir. Soleman Wama. Aduh. Ini lagi ada. Minta maaf ya.
0: Iya.
4: Keluar saya juga jadi ya. Sudah oke. Iya. Bung Ari, ini saya mau salam untuk semua-semua saja ya. Tanpa terkecuali teman-teman pemerhati, pendengar-pendengar setia ya. Di siang hari ini ya. Selamat bersantai bersama keluarga.
0: Nah, okay.
4: Bung Ari, itu saya Bung Ari.
0: Yeah.
4: Terima kasih Bung Ari.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Terima
4: kasih.
0: Iya. Insos Ambi tadi. Dapat senggol langsung Insos balas. Lagunya Biak. Lagu bahasa Biak Yamander Murabe. Halo, selamat siang. Halo. Ini oke, tunggu ya. Coba tidak pakai kabel. Selamat siang. Jangan-jangan ini apa? Siapa? Putra siapa ini? SP2 ini ya. Putra Menau. Telepon lagi. Coba, saya tunggu. Lagunya sudah siap semua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire siang ini. Cuacanya panas. Saya coba berdiri tadi di halaman situ. Barang 2-3 menit langsung keringat. Aduh, bahaya sekali. Iya, jadi yang panas-panasan jangan panas-panasan ya. Berteduh, istirahat sebentar, kalau tidak terlalu penting tunda dulu. Pergi-perginya tunda. Tidak ada lagi. Oke, kita jeda dulu ya. Lagunya Amo sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, Yamander Murabe dari mendiang Bapak Soleman Wanma, ya. Lagu yang bercerita tentang rasa bahagia dan mengapresiasi orang-orang yang baik hati di suatu daerah. Ya, karena suka menolong, suka membantu, penuh kasih sayang. Kita lanjutkan ya, pendengar yang ingin bergabung silakan. Sudah pukul 11, pukul 12 lebih 36 menit. Ya. Siang hari ini cuaca memang panas ya, pendengar. Lihat-lihat di Jalan Merdeka tidak banyak aktivitas warga, mungkin banyak yang menunda sore saja kalau gitu. Ya, enggak apa-apa ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang, Kakak.
0: Oh, paman kah?
1: Ayo, Kakak sudah tahu nomor baru.
0: 64 ini, saya kira nona siapa?
1: Ya, Kakak, selamat siang, selamat hari Minggu, ya. tetap semangat, selamat bertugas dan Edit Nabire tetap jadi udara.
0: Ya, oke. Okay. Posisi? Oke.
1: Okay. Pas baku berhadapan dengan dulu 3 serangkai, sekarang 2 serangkai, tambah salah lagi sama tambah 3.
0: Di mana itu, di pantai apa ini kah?
1: Iya, benar Kakak, di dekat pantai Manasi Beach.
0: Oh, alah, iya iya. Angin kah?
1: Aduh, sungguh mati, panas ini baru. Apa, angin itu tabrak diri macam mau rindu-rindu doyan dulu kah ini.
0: Oke, silakan paman.
1: Oke, Kakak. Selamat siang untuk Kakak. Bung operator siapa, Kakak?
0: Ini ada Adenona satu Agnes.
1: Andalan. Yeah. Salam kenal ya, Kakak.
0: Iya. Yeah. Nanti kita mau jalan-jalan.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, Kakak dan dua tetap semangat, selamat bertugas, selamat hari Minggu. Yang pembuka pintu tadi.
0: Pembuka pintu Amo.
1: Oh, siyo, sapu Amo. Selamat siang Amo, selamat hari Minggu. Amo, siang bikin untuk papeda pegang kah?
0: Amo
1: bilang, tambah dengan nenek suau lagi itu pas udah itu.
0: Iya. Papeda kan kuat.
1: Iya. Terus yang punya apa tadi lewat ini jalan
0: Mangunzidi.
1: Walter Mangunzidi. Selamat siang, bagus ya, tara senggol paman dengan mama dia di Kalibobo. Nanti ketemu baru marah-marah. Iya, selamat siang kamu. Kemudian yang susah senggol paman juga, selamat siang. Ini senggol balik dari pamannya ini di Kalibobo. Yang dari luar Nabire, Papua Tengah, yang lagi monitor juga dari Nabire. Salam kenal, selamat siang, selamat berapa aja, selamat hari Minggu. Tetap semangat dalam mempersiapkan ketoran masuk di Minggu Kerja yang baru. Next, keluarga Kalibobo sini ada keluarga Kabare, ada keluarga Mara, ada keluarga Bapak Hubera, ada keluarga Bapak Mambor, ada keluarga Bapak Kabare Cela. Ada keluarga Ayomi, keluarga Mandoen, seluruh keluarga besar Kalibobo dan sekitarnya yang dari Torere Nabire. Tetap siang panas begini, jadi mungkin pun dalam rumah saja luka atau pada angin di bawah pohon mangga atau pohon ketapang begitu. Oke, teman-teman, kesehatan yang di RSUD Nabire, selamat siang. Tetap untuk bekerja, Tuhan memberkati kita punya tangan untuk melayani pasien semua yang ada di setiap puskesmas dari Kamasano sampai di ujung Goni. Selamat siang semua dari kepulauan sampai di pedalaman juga. selamat siang semua. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam pekerjaan di daerah. Untuk keamanan TNI Polri, selamat siang semua. Masyarakat-masyarakat yang membantu TNI Polri dalam keadaan kondisi keamanan dalam Kota Nabire, Papua Tengah, kita semangat semua, kita harus menjaga supaya kita hidup aman, nyaman, dan damai. Kakak,
0: yeah.
1: Depo lagu itu dari Wondama, tapi kakak yang tolong belikan. Satu lagi, saya baru dari kontak. Ini untuk Bapak Isa Esdo, selamat siang Bapak mantan Bupati Nabire, selamat siang Bapak. Beliau lagi monitor itu.
0: Iya. Oh. Iya.
1: Iya. Oke, selamat siang Bapak bersama keluarga, selamat hari Minggu. Sukses selalu untuk setiap program kerja apa yang Bapak mau ke depannya. Kita masyarakat Nabire dan semuanya mendukung aja. Oke, untuk semua saja. Ini lain tuh ada pancing-pancing tuh ada mau masuk, tapi untung gak kari yang pegang kendali jadi. Oke. Kakak, Bapak Janai,
0: yo.
1: Sientu Tirau, Jalong.
0: Terima kasih. Paman lagi tada angin di bawah pohon. Kalau tada angin di atas pohon bahaya. Di bawah pohon saja, teduh. Halo.
2: Ya, halo. Banyak ini tuh, itu dia sandiwara.
0: Oh, sandiwarsa.
2: Yo, jadi... Ah, mau minta lagunya. Yang coba bawa itu Miri, lagu itu dia.
0: Oh iya.
2: Itu lagu Wondama itu. Ya, mau salam buat Paman Yoteni tadi masuk. Yang tadi dia senggol itu, mau salam semua.
0: Oke.
2: Okay. Pas ini, saya punya ini, gubernur yang disebut.
0: Di mana?
2: Di sebelah saya, di gereja, toh, itu Bapak Gubernur.
0: Oh, gitu.
2: Iya, toh. Dia punya rumah saya, Kak, saya punya gereja. Kamu calon ke sebelah. Iya. Buat Paman Yoteni di Kalibobo dengan teman-teman. Bapak Mandowen, Bapak Kabare, semua yang di sebelah, di Kalibobo.
0: Iya.
2: Iya. Kamu calon buat ini, itu dia sebelum masuk, eh.
0: Sudah tadi.
2: Oh iya, berarti saya teman itu.
0: Kamu terdengar radio?
2: Iya, kamu di dalam. Kata ini, semua itu. Iya, bertemu saja hari.
0: Oke. Okay.
2: Iya, terima kasih. Lagunya ditunggu. Kembali lagi itu Paman Yoteni.
0: Iya, makasih.
2: Iya, makasih. Sama-sama juga. Tuhan memberkati hari.
0: Tuhan memberkati kamu.
2: Di dalam itu saya penyong ganteng ada tidur, sudah apa?
0: Iya, orang tidur baru.
2: Oh, sudah apa-apa. Usap cucu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu saja.
0: Terima kasih. Ya, Amo. Tadi Paman salam. Terus Insos Ambe, Ambi juga sudah gabung. Yang pegang kunci, silakan. Halo. Selamat siang. Halo. Siapa di mana? Yuhu. Saya dulu SMP tuh tong baku ganggu ya kalau teman saya lagi mandi. Saya ke sebelah depuk kamar mandi baru saya bilang gini, "Yuhu." Dia kaget. Ya. Dulu ya, kita masih main sama-sama, tidak pakai HP, jadi anak-anak kontak langsung, kumpul begitu. Sekarang ini jarak jauh pakai HP. Oke, lagunya sudah siap ya. Ada yang terakhir tapi singkat saja. Halo. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Iya, Pak Guru, singkat saja. Lagu apa?
3: Lagunya Goyang Disco.
0: Dari?
3: Black Brothers.
0: Black Brothers, oke. Okay. Ya,
3: siang jadi kasih bagus semangat.
0: Oh iya.
3: Oke, okay, sudah.
0: Yo, makasih lagi.
3: Selamat siang, shalom.
0: Ya. Tidak ada mama baru. Pak Guru mau goyang disco. Oke, kita cukupkan ya, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: Ya, goyang disco dari Black Brothers mengakhiri kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Untuk siang ini, nanti malam ada juga ya. Ya, pendengar, kita berpisah kembali nanti lain waktu dan kesempatan bersama lagi di acara yang sama. Selamat siang, selamat berapa saja dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. We'll be right back.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric coming on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan ulang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan yang menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di Asian Games, kemudian di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada tempat santai, kemudian ada tempat untuk bisa bekerja, jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini, jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang mengetahui Indonesia, inilah tempatnya, karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini, jadi ya ini adalah kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini, jadi selamat buat CDM dan seluruh tim.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission pada Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafton telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafton juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober itu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Rianto.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Tekadnya luar biasa. Segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
3: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSG Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSG Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui Emre Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
2: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 25 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di peluk bunyi berakhir itu.
3: Hal senada juga diungkapkan pemainnya Emre Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSG Ciamis.
4: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Pesan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah sampai cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
3: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSG Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna. Lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran, jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Jadi saya untuk kecewa sih, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak

Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.

0: disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, dinamika olahraga baru saja kita dengarkan, berbagai informasi atau berita olahraga dalam dan luar negeri. Salah satu berita yang menarik, ya, lifter atau atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah yang meraih medali emas cabang olahraga angkat besi kelas 75 kg putra Asian Games di Nagoya, Jepang kemarin. Ya, Rahmat Erwin Abdullah mengumpulkan total angkatan 366 kg dari 160 kg snatch dan 206 kg di clean and jerk, ya. Sehingga total angkatan 366 kg ini sekaligus menjadi pemecah rekor dunia. Ya, dia pemecah rekor dunia, pendengar, dari kelas sebelumnya. Rahmat menyumbangkan satu medali emas kemarin dan memperkuat posisi kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini. Indonesia melejit ke urutan ke-14, ya, dengan perolehan 2 medali emas, 2 perak dan 17 medali perunggu. Ya, untuk negara perolehan medali terbanyak untuk sementara ini diraih oleh kontingen China, ya, dengan 111 medali emas, 43 perak dan 31 medali perunggu. Urutan kedua Jepang. Untuk kawasan Asia Tenggara, negara yang terbanyak sementara yang sudah memperoleh medali adalah Thailand, ya, dengan 8 medali emas, 7 perak dan 9 medali perunggu. Urutan kedua terbanyak adalah Malaysia, ketiga Indonesia. Malaysia sudah dapat 4 medali emas, 1 perak dan 8 perunggu. Malaysia urutan ke-12. Masih ada sejumlah cabang olahraga yang masih menjadi andalan tim Indonesia adalah bulu tangkis dan panjat tebing. Baik, pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, mendengar bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Hari, rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Untuk Anda yang ingin berbagi lagu dan salam, silakan. Halo, selamat siang. Halo, Mama Ina.
1: Halo, assalamualaikum Mas Hari.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan. Mas Hari, kumaha damang?
0: Alhamdulillah damang. Lama tidak gabung, kenapa Mama Ina?
1: Oh, ini Mas Hari, saya repot rewang-rewang Mas Hari.
0: Oh, rewang-rewang. Banyak acara.
1: Iya, ada yang syukuran. Iya, ada yang syukuran anak yang baru lahir begitu Mas Hari.
0: Kirain sudah.
1: Ada yang syukuran orang ulang tahun.
0: Kirain sudah berangkat ke Hong Kong. Silakan.
1: Ini putus-putus ya Mas Hari.
0: Oke.
1: Jaringan ini Mas Hari.
0: Betul.
1: Maaf, jaringannya kurang normal ini. Ya Mas Hari, dan selamat bertugas, semoga sehat selalu. Mas Hari, saya mau request lagu dulu.
0: Ya.
1: Lagunya Cemara Biru.
0: Cemara Biru.
1: Iya. Ya, salam-salamnya buat yang di kota, buat Mbak Lastri, buat Mang Teguh, buat Julia, ucapan selamat siang, selamat beristirahat. Oh iya, Mbak Lastri juga maaf ya, sudah haji. Buat Julia Lastri, selamat siang juga, buat Amo, Bunda Puja, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, terus buat Amo. Buat semuanya. Terus yang di sana di Kaladiri Mama Bagus. Terus yang di Tanah Merah buat Mama Kris, Nina, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Buat Senja juga di SP Bumi Raya, ucapannya selamat siang. Terus yang di Topo buat Ibu Mauri, Bu Giri, Mama Ikran, Mama Ulan. Terus yang di Topo 3 juga buat Mama Lin, buat Pak Guru, Amiru, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus Ibu ini lagi dipijit ini Mas Ari.
0: Siapa?
1: Ibu Ayu lagi dipijit.
0: Oh, dipijit.
1: Ibu Ayu lagi dipijit.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya pemerhati tanpa terkecuali Mas Hari. Terima kasih Mas Hari. Lagunya ditunggu, atur nuhun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ina di Topo 3. Lagunya Nur Halimah, Cemara Biru. Ya, yang biru-biru biasanya jadi lagu ya. Ada cincin permata biru. Halo.
2: Halo, salam kembali.
0: Waalaikumsalam, Pak D.
2: Di Barat.
0: Lama tidak ini, tidak gabung, kenapa?
2: Kemarin ada meriang beberapa hari itu.
0: Meriang.
2: Ya.
0: Mau tumbuh gigi mungkin.
2: Nah, mungkin. Gara-gara dua mau itu Pak.
0: Oke.
2: Kemarin pasti Muhammad Manu ya.
0: Iya, iya, tadi silakan.
2: Ya, pertama buat Mama Bagus, Pak Arena kemana, Pak D Arena, Mbak Lastri, Mbak Lia, Amel Desi, Mama Bagus, Irin, Mama Bisa, Mama Bisa, Mama Bisa, dan dilepas Mama Baru, Isi, Man, Mata, Bisa, Mama Bisa, Mama Bisa, lagunya Terajana.
0: Terajana, oke.
2: Ya, besok tuh,
0: benar.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam. Pak D tunggal di Legari. Jadi kalau orang tua meriang-meriang, demam-demam, jangan-jangan mau tumbuh gigi ya. Aduh, di belakangnya silakan. Silakan yang mau telepon di HP juga boleh. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Wih, ini Damar Wulan tiba-tiba nih. Kenapa nih? Lagi senang ya?
3: Iya, alhamdulillah. Selagi senang, hati gembira.
0: Baru di apelin siapa namanya itu? Lupa.
3: Bunga.
0: Iya. Oke, silakan.
3: Lagunya Atas Nama Cinta, Leo Waldi.
0: Oke, siap. Untuk siapa?
3: Untuk Bunga, dikirim Mojo, Pak Lastri, Pak Lia, Mama Bagus, Cynthia, Eva. Selamat siang semua, selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu. Oke, Bu Hari, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Tadi lagunya apa?
3: Atas Nama Cinta, Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta, oke.
3: Iya, Leo Waldi. Oke, terima kasih.
0: Ya, kembali kasih. Damar Wulan tiba-tiba ya. Halo.
4: Halo.
0: Amo.
4: Selamat siang.
0: Iya.
4: Selamat bertugas, Arya Bagus.
0: Amo bikin apa?
4: Amo cuma makan ini.
0: Makan apa?
4: Makan tahu,
0: tahu.
4: Ikan, sayur.
0: Oh.
4: Baru Amo istirahat dulu, saya telepon.
0: Oke.
4: Nih, lagunya tuh. Lagu dangdut, Tok.
0: Bentul.
4: Makan pisang. Lagunya tuh makan pisang bola-bola.
0: Pisang habis.
4: Pisang ambon.
0: Ya, silakan.
4: Nih, Amo mau salam buat Dama Lula, Kak. Ya, buat Mas Tunggal, Mas Waro, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram, Mama Kiri, semua yang di toko.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, buat Insus Ambi, Insus Korido, Insus Umrawe, Mama Suok, Bunda dua-dua di Ambon, Mama Jamila, Mama Arpa. Ini, siapa ini?
0: Siapa?
4: Mama Flores itu. Ambon itu dua-dua. Aku Diomi, Kakak Menawi.
0: Dia banyak-banyak.
4: Ya, buat Mama Jepeng. Sekarang buat semua saja.
0: Oke.
4: Nanti satu rumah juga.
0: Nanti satu kampung lagi.
4: Ya, betul. Mama Bagus dengan
0: iya. Oke.
4: Senja. Ya, itu saja. Terima kasih. Yang diri cantik-cantik, ganteng-ganteng.
0: Iya.
4: Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak saya ngantuk ketiduran di sini. Jadi bingung ya. Oke, di belakangnya silakan. Pisang bola-bola. Halo.
5: Iya, Bu Hari.
0: Iya.
5: Itu saya mau siapa yang baru lewat tadi itu.
0: Amo.
5: Amo. Iya, Amo ini kalau masuk ini pasti borong semua.
0: Borong semua.
5: Iya.
0: Pemilu jadi.
5: Iya, itu lagi gitu, Bu Hari. Iya. Hari, saya harus lagi dulu makan sepiring ya.
0: Sepiring berdua?
5: Iya, betul. Iya. Lagi itu menghibur semua saja, teman-teman pemerhati, pendengar-pendengar setia, di mana saja berada, selamat mendengarkan, hibur dari siang hari ini. Iya. Bu Hari, lagunya itu saja, Bu Hari. Terima kasih.
0: Terima kasih. Insos Ambi. Ada lagi? Sambil ngopi ya. Jalan Merdeka cuaca panas. Jadi ya saya sembunyi di dalam studio sini. Lagunya sudah siap ya, kita jeda dulu.

0: Ya, Ida Laila dengan lagunya Sepiring Berdua. Lagu yang direquest oleh Hinsos Ambi. Pukul 14 atau pukul 2 siang, lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada yang bergabung, berbagi lagu, berbagi salam. Ya, selamat siang yang baru bergabung. Mungkin karena baru selesai kerja ya. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang, Ari.
0: Oke.
1: Oh, kamu ini tetap masuk, jaga itu.
0: Hajar.
1: Hajar. Nih, tapi kamu minta lagu ini. Papua hati terpukul itu.
0: Oh, iya.
1: Satu senang lagu itu. Ya, kamu mau salam buat Mama Bagus, Diren, Arema, Pak Arema, Mama Bagus, Mama Silva, Mama Ani. Ani dia pegawai RI juga ya, kata usaha kan.
0: Siapa?
1: Ibu Ani.
0: Ibu Ani di mana?
1: Orang Toraja toh. Kemarin dia ikut itu, dulu sama-sama saya. Iya. Mau salam buat kakak ini.
0: Iya.
1: Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Gedi, Kakak Suster. Ini Mama Ayu dan Mama Nina. Ya itu lagi. Ya, yang dicopo semua saja.
0: Oke.
1: Ya itu saja, terima kasih Tuhan memberkati.
0: Ya.
1: Selamat ya, selamat
0: hari. Kembali kasih.
1: Nanti baru kamu ke situ. Buat hari saja.
0: Kapan?
1: Kita bawa keripik sedikit.
0: Ya, jangan.
1: Ya.
0: Nanti saja, kapan-kapan.
1: Ya, nanti kapan-kapan.
0: Jangan hari ini.
1: Terus kasih hari mega tanda sebab
0: ini lagi panas.
1: Baru sakit kalau kakak malu. Aduh, kamu tak pulang cepat.
0: Kamu jangan ketawa. Ya, kembali. Ini panas, nanti kamu kena panas. Ya, di belakang kamu silakan. Halo.
2: Ya, Bung Ari, saya mau live lagi.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ya. Ya. Sapa dulu yang berlewat. Selamat siang kamu.
0: Iya.
2: Selamat bersantai siang hari ini. Juga buat keluarga pamannya Temi. Selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Iya.
2: Selamat keluarga Sare. Keluarga besar dia yang ada di Karibobo semua. Apa terkecuali, Pak. Iya, juga. Siapa ya? Mama Bagus, yang nanti topo, selamat siang. Ya, semua saya dengar ya.
0: Iya.
2: Dan penyelamatnya setia ya. Dan teman-teman pamor hati, lagi-lagi ini siang hari. Bung Ari, lagunya sih Cermin Bambu, sudah kamu ada yang minta belum?
0: Belum.
2: Oh iya, Cermin Bambu sudah.
0: Iya.
2: Untuk berhubung semua ya. Iya, oke Bung Ari, selamat siang Bung Ari.
0: Iya. Kembali.
2: Iya. Ya.
0: Terima kasih. Suling Bambu. Sudah dua penelpon gabung, Amo dan Insos Ambi. Yang biasanya gabung Mama Bagus, kenapa ini pulsanya habis ya? Pak D Arema, selamat siang Pak D Arema. Gimana kabarnya? Hari ini libur kah? Masih kerja? Ya, yang di seputaran OYH ya. Selamat siang saja, selamat menikmati hari libur. Kalau pagi dan siang, hari Minggu tidak banyak aktivitas. Biasanya sore dan malam baru bisa ya. Ya, ada lagi? Silakan, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

dua lagu dari Roy Yapen, lagunya Hati Terpukul. Ya, satu lagu lainnya Suling Bambu dari Herlina Effendi. Untuk Bang Nasrun tidak gabung kah? Tadi kayaknya telepon tapi pas lagu ya.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, ada beberapa lagu kami putarkan tadi. Lagu Maggie Zakaria, Terlanjur Basah. Sebelumnya ada Suling Bambu, Herlina Effendi. Juga Dangdut Papua dari Roy Yapen, Hati Tapukul. Ya, sesi terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini. Masih ada waktu 16 menit. Ya, kembali kami mengajak yang ingin berbagi lagu, berbagi salam. Senja lama tidak gabung, Bang siapa? Yang dari Tapanuli nih. Bang Luhut ya. Bunda Els juga sementara belum gabung. Nona Vika juga ya. Pak Effendi di Ambon, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siapa di mana?
1: Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima menyapa. Apa kabar?
1: Bunda Iman.
0: Ya. Iya deh.
1: Iya silakan. Deh, salam siapa dong?
0: Mm-mm. Bang Roy. Roy.
1: Roy.
0: Iya, Roy Martin.
1: Roy Martin?
0: Iya. Baru tahu ya.
1: Memang benar.
0: Mm-mm. Gimana?
1: Hari Minggu, Roy Martin.
0: Iya, sama-sama. Iya.
1: Bunda Riko sendiri kah ini lagu?
0: Boleh.
1: Atau ada yang disiapkan di sini?
0: Enggak, request sendiri selalu.
1: Oh ya. Lagu apa? Kalau dangdut kurang-kurang hobi itu apa, Bung?
0: Lagu apa? Keroncong. Atau ya, seriosa.
1: Kalau seriosa keroncong. Keroncong itu Jembatan Merah itu asik deh.
0: Iya.
1: Jembatan Merah di Jayapura kan?
0: Jembatan Merah di Jayapura ada, di Surabaya
1: iya,
0: ada.
1: Dong. Ya, begitu. Tapi dangdut loh ini
0: iya,
1: sore.
0: Iya, dangdut. Lagu apa dang? Apa ya? Jangan lama-lama.
1: Ku titipkan cintaku.
0: Oh, titip cinta, oke.
1: Okay. Titip cintaku buat teman-teman yang ada di Nabire, terutama yang lagi nyiar ini siang ini.
0: Salam ya. Suara siapa itu?
1: Lagu.
0: Oh iya.
1: Lagu di HP nih.
0: Oh, lagu di HP.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk yang lagi bertugas. Aslinya itu toh. Semoga terhibur ya. Oh, dan selamat hari Minggu. Salam sehat selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Teman-teman yang ada di Nabire semuanya ya, ada Mbak Senya, ada Mama Bagus. Terus teman-teman yang lainnya yang selalu setia dengan RRI Nabire ya, selamat siang semua, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Teman-teman yang ada di Jayapura, di Serui, Pak, Merauke, Boven, Sorong, semuanya selamat siang. Dan buat Roy Martin.
0: Iya.
1: Bung Iman yang selalu buat gara-gara bunda.
0: Iya.
1: Mana janjinya?
0: Mana janjinya?
1: Iya, mana? Sampai sekarang belum ada, Bung.
0: Oh, belum ada.
1: Iya, dong.
0: Masih belum hujan berarti ya.
1: Iya. Yang gitu dong. Bagi-bagi hujannya ya. Oke, buat Bung ya, selamat siang dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Bahagia selalu bersama keluarga. Dadah, dari Maumere.
0: Iya, sama-sama. Bunda Ima di Maumere NTT. Ya. Lagunya Titip Cintaku Ona Sutra. Di belakangnya ada lagi. Ya, yang dari jauh baru Bunda Imah ya. Siapa tadi yang sudah gabung dari luar? Sementara belum ada. Yang pegang kunci, Amo atau Insos Ambi silakan, atau Putra siapa? Pak De Arema juga boleh, Putra Tunggal, Mama Ayu lagi dipijit. Wah, jangan capek-capek Mama Ayu. ya kerja sebisanya, semampunya, karena sudah tidak muda lagi ya. Ya, kerja Mama Ayu memang banyak, serba bisa. Kalau tidak ada Bunda Ima yang pegang kunci, lagunya sudah siap. Nanti kalau kurang kami tambahkan.

Ya, satu lagu dari Hesti Klepek-Klepek mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kita berpisah untuk hari ini, kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berhari libur dan sampai jumpa.

Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara nanti hingga petang pukul 18. Sementara sudah pukul 15 lebih 6 menit. Ya, menemani Anda kami sudah siapkan sejumlah tembang ya. Ada tembang country, ada tembang pop Indonesia, juga pop daerah.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga

Ya, satu lagu dari Mita Telahatu, lagunya berjudul Su Terlanjur. Ya, pendengar, ada informasi terkait pertandingan timnas Indonesia nanti malam akan menghadapi timnas Malaysia. Ya, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi timnas Malaysia berlangsung nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk bisa di Stadion Gelora Bung Karno, ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dengan harapan bisa menang, ya, lawan Malaysia. Malaysia juga tim yang cukup kuat. Jelang derby serumpun ini, pelatih timnas Indonesia John Herdman paham betul rivalitas Indonesia lawan Malaysia. Ya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengakui dan memahami besarnya rivalitas, ya, persaingan antara timnas Indonesia dan Malaysia menjelang pertemuan kedua tim pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sebelum laga ini, timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan, yang mana tim Garuda mengalahkan Singapura 2-0, sedangkan timnas Harimau Malaya atau Malaysia mengalahkan Bangladesh 3-0. Ya. Sebagai pelatih timnas Indonesia, John Herdman sudah paham betapa pentingnya arti pertandingan seperti ini. Ya, dia memahami dari banyak orang di hotel tempat tinggal dia, itu banyak perbincangan, ya, betapa besarnya rivalitas antara timnas Indonesia dan Malaysia. Ya. John Herdman juga membandingkan rivalitas kedua negara ini dengan persaingan antara Kanada dan Amerika Serikat di kawasan Amerika Utara. Ya, John Herdman menegaskan Indonesia tetap harus menghormati Malaysia sebagai lawan, meski misi kemenangan wajib dituntaskan sehingga pertandingan nanti tidak akan berjalan mudah. Tidak gampang begitu, ya. Ya, pertandingan atau laga nanti ini akan menjadi pertemuan pertama timnas Indonesia dengan Malaysia dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, kedua negara berakhir bertemu pada ajang Piala AFF 2020, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2021. Ketika itu, timnas Indonesia masih dilatih Sintayong, yang mengakhiri perlawanan Malaysia dengan kemenangan 4-1 bermain di Singapura. Ya, mudah-mudahan menang, ya. Banyak yang menyaksikan.

Ya, satu lagu irama keroncong berjudul Keroncong Kenangan dari Black Brothers. Sore-sore, salah satu waktu yang tepat ya untuk penggemar lagu keroncong, terutama di hari libur ya, bisa menikmati waktu lebih banyak, lebih santai ya. Kemudian Anda di rumah bersama keluarga sesekali mendengarkan musik, salah satu musik bergenre keroncong ya. Iya, memang lagu irama keroncong sudah tidak banyak lagi ya penggemarnya, karena lagu ini lagu lawas ya, yang identik dengan lagu-lagu lama. Ya, pendengar, perusahaan umum atau Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat menyalurkan

sebanyak 431.420 liter minyak kita ke pasar sebagai bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, sekaligus menjaga harga minyak goreng tetap sesuai ketentuan. Beberapa waktu lalu merek minyak kita memang tidak begitu banyak ya. Banyak ibu rumah tangga juga menyampaikan minyak goreng minyak kita ini agak langka begitu ya. Tetapi baru saja Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat menambah juga menyalurkan ya sebanyak 431.420 liter minyak kita ke pasar. Pimpinan Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari di Jayapura kemarin mengatakan stok minyak kita tersebar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 105.000 liter. Di antaranya tersedia di gudang di Jayapura. Untuk seluruh Papua, stoknya mencapai 431.420 liter. Kemudian yang ada di gudang Jayapura itu 105.000 liter. Menurut pimpinan Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, penyaluran minyak kita saat ini diprioritaskan melalui pasar dengan melibatkan retail dan mitra yang telah ditunjuk Bulog. Ya, penyaluran melalui mitra itu diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh minyak kita, sekaligus membantu Bulog memantau ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar. Ya, yang mana pasar menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan program SPHP. Dia menjelaskan minyak kita yang disalurkan kepada pedagang atau mitra pasar harus dijual kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Ya. Jadi minyak kita itu satu liternya paling tinggi di pasar itu harganya Rp15.700. Ya. Jadi pihak Bulog menjual minyak goreng merek minyak kita ini kepada pedagang dengan harga di bawah HET atau di bawah Rp15.700 per liter. Sehingga mendapat ruang bagi pedagang untuk menjual kembali ke masyarakat sesuai ketentuan harga yang ditetapkan. Ya, untuk itu kepada para pedagang atau mitra yang menjual minyak goreng minyak kita di atas HET akan mendapat teguran dari Bulog sebagai bagian dari pengawasan penyaluran. Kalau di Nabire berapa? Minyak kita, minyak goreng yang merek minyak kita itu ya, HET atau harga eceran tertingginya Rp15.700 per liter. Ya, pendengar, ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ya, satu lagu dari Glenn Fredly, judul lagunya Sekali Ini Saja. Nanti di pukul 16 ya, kami akan sampaikan berita Nabire Lintas Sepekan, merupakan rangkuman berita dalam sepekan terakhir. Informasi lainnya dari rri.co.id tentang buku ya. Ada yang suka membaca? Kebiasaan membaca tentu menyenangkan, walaupun banyak berita online, tetapi buku menjadi salah satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi banyak pembaca, terutama kalangan tertentu ya, misalnya akademisi, guru, juga profesi lain, itu mereka punya waktu tertentu dikhususkan untuk membaca. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan sebanyak 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi Perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan itu memiliki sekitar 9 ribu buku berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi ini nantinya ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Ya, ini isinya adalah koleksi dari Museum Nasional Indonesia. Dari jumlah 30 ribu koleksi, sekitar 9 ribu sudah dibawa ke museum tersebut dan sisanya akan ditambah lagi. Pemerintah juga akan mengakuisisi buku relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan pembelajaran. Langkah ini dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri tahun 1778 dan menjadi museum tertua. Nanti Anda bisa baca ya, lengkapnya di rri.co.id. Ya, di Nabire perpustakaan kalau ada, buku-bukunya lebih beragam ya. Kami yakin banyak anak yang ingin juga membaca. Ya, walaupun sudah ada taman baca, tetapi mungkin koleksi bukunya terbatas. Baik, pendengar, kita nantikan saatnya berita Nabire Lintas Sepekan pukul 16.00.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan penyampaian berita Nabire Lintas sepekan.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Batas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa.
4: Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disporindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU. agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
6: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun USWIM, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
5: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personel sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arwad Saudila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun, ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satyawiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya Uswin, prodi khusus, prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus TKG SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada kapolri, dan juga yang akan diturun adalah 16 orang, karena kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, Anda tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju deskripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.
6: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNM Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emakeparo, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
7: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan, memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak. Karena di sisi lain, anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
6: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
8: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
9: Peringatan puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekinna Wipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
10: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
9: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan di distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepri Panjeta melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Berbagi pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan berita Nabire Lintas Pekan bersama rekan kami Robby Vanindi dan kawan-kawan. Mengantar kita pukul 16 lebih 34 menit. Selamat sore, salam sehat. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Yang berkarya selamat bekerja, yang menikmati olahraganya juga selamat berolahraga. Di Jalan Merdeka ada beberapa warga yang sedang jogging, ada yang jalan sore, mungkin juga ada yang bersepeda ya. Di beberapa tempat olahraga, futsal misalnya juga umumnya di waktu sore hingga malam dikunjungi warga untuk sekedar bermain futsal. Kemudian di beberapa tempat kebugaran juga ya. Pendengar, kami temani Anda kembali di musik dan informasi. Sejumlah tembang diselingi informasi menarik untuk diketahui. Kita jeda dulu dengan 1-2 tembang berikut ini.

Ya, siapa yang suka lagu ini? Lagu yang sempat viral ya di berbagai media sosial atau medsos. Sebenarnya lagu ini berjudul Lu Kenal Veronica Ko ya. Atau sering disebut sebagai lagu Veronica. Karya dari seorang komika ya atau komedian dari Malaka, Nusa Tenggara Timur bernama Ferry Klau. Jadi asal-usul lagu ini awalnya ditulis Ferry Klau untuk bahan komedi tunggal atau stand-up komedi. Dalam proses produksinya, Ferry Klau menulis liriknya sendiri, kemudian mengonversi menjadi lagu bergenre reggae dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Ya, yang kemudian viral ya. Menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita semua, ada yang menikmati suasana sore dengan mendengarkan lagu, salah satunya dari Pro 1 RRI Nabire. Ya, menikmati secangkir teh atau kopi atau camilan kesukaan Anda di waktu sore menjadi salah satu pilihan. Ada juga yang bersantai sambil menenangkan diri dengan berjalan kaki ringan ya di sekitar halaman atau pekarangan rumah. Ada juga yang membaca buku atau novel favoritnya. Kemudian ada yang mendengarkan musik ya di mobil. Ada yang tetap berolahraga sambil mendengarkan musik melalui earphone ya, yang sekarang ini banyak pilihan dengan wireless tanpa kabel. Banyak pilihan di waktu sore bisa Anda pilih, duduk santai di teras atau halaman rumah. Kemudian ada juga yang berkunjung ya, menikmati sore hari di taman kota di Nabire. Kalau hari libur misalnya tadi pagi, pagi-pagi warga berkunjung, ada yang ke Pantai Nabire ya, sambil live media sosialnya. Ya, sesuatu yang positif bisa kita lakukan di saat libur pagi atau sore hari. Ya, informasi lain pendengar, ada beberapa yang ingin kami sampaikan, misalnya tentang Sekjen FIFA yang mengungkapkan alasannya memilih Indonesia menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Lengkapnya akan kami sampaikan sesaat lagi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kan bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ini di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Ya, pendengar, beberapa lagu berbagai penyanyi, ada yang berjudul Ada di Situ, ya, Terbawa dan lainnya. Satu informasi tentang pertandingan kesebelasan Indonesia akan berhadapan dengan kesebelasan nasional Malaysia, akan bertanding besok malam, ya, hari Senin tanggal 28 September pukul 10 waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur pukul 10, bukan nanti malam tapi besok malam, hari Senin malam, ya. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengawali perjuangannya dalam FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura. Ya, dua gol itu disumbang oleh Ragnar Oratmangun dan oleh Romeni, ya. Sedangkan Malaysia menang atas Bangladesh 3-0. Malaysia sementara memuncaki klasemen grup A divisi 1 dengan poin 3, selisih 3 gol. Adapun Indonesia di peringkat kedua dengan poin yang sama, dengan selisih cuma 2 gol. Ya, nanti bakal ketat, ya, pertandingan kedua antara timnas Indonesia dan Malaysia Senin malam. Ya. Informasi yang ingin kami sampaikan terkait Sekjen FIFA Matthias Glatstrom mengungkapkan alasan dia memilih Indonesia menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Ya, Sekjen FIFA Matthias menyebutkan semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Anda setuju? Ya, termasuk euforia Piala Dunia di banyak daerah, euforia Piala Dunia dengan berbagai pernak-perniknya, ya, begitu semarak. Ini yang jadi pertimbangan FIFA. Sekjen FIFA Matthias Glatstrom mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen Asian Cup 2026 ini. Ya. Menurutnya, semangat atau passion terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya. Hal itu dikatakan Sekjen FIFA Matthias Glatstrom ketika ditemui, ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Jumat yang lalu. Menurutnya, PSSI dan pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup. Ya. Kesiapan yang besar ini menurut Glatstrom ini sudah punya pengalaman, ya. Jadi sudah sangat luar biasa. Glatstrom juga menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri, ya. Hanya beberapa blok dari kantor itu yang baru saja dia kunjungi, ya. Jadi tidak jauh dengan Gelora Bung Karno. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, dirinya juga mengatakan keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor yang penting. Menurutnya, kedua aspek itu diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. Ya, Glatstrom juga mengakui senang dapat berada di Indonesia untuk menyaksikan langsung penyelenggaraan FIFA Asian Cup. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada PSSI dan pemerintah Indonesia atas dukungan dalam menghadirkan turnamen tersebut. Nanti Anda dapat baca di rri.co.id.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Ya, Adenona, satu lagu yang baru saja kita dengarkan, Adenona Sunikah dengan Orang Lain. Wah. Gimana ya? Kadang-kadang jodoh itu di luar dugaan ya. Jadi perjalanan hidup seseorang tidak selalu mulus. Ya, pendengar, ada informasi tentang tanggal 27 September hari ini. Yang berulang tahun, selamat berulang tahun. Entah yang keberapa ulang tahunnya, ada yang memasuki usia anak, remaja, usia dewasa, ataupun yang sudah lanjut usia. Ya, momentum tanggal 27 September juga diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Ya. Hari Bakti Postel merupakan peringatan nasional yang ditetapkan untuk mengenang sejarah pengambil alihan kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon oleh Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung tanggal 27 September tahun 1945. Ya. Peristiwa itu menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi Indonesia karena menandai beralihnya pengelolaan layanan pos dan telekomunikasi dari pemerintah Jepang kepada Indonesia. Sejarahnya berawal dari upaya perundingan yang dilakukan para pemuda yang dipimpin oleh Sutoko. Setelah beberapa kali negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka pada tanggal 27 September tahun 1945 terjadi pengambil alihan secara langsung yang kemudian menjadi dasar lahirnya jawatan PTT Republik Indonesia. Jawatan pos, telegram, dan telepon. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Hari Bakti Postel ya, sebagai simbol perjuangan dalam merebut dan membangun sistem komunikasi nasional. Tanggal 27 September di Indonesia juga diperingati sebagai Hari Komedi Nasional. Ya. Hari Komedi Nasional ditetapkan ya oleh Menteri Kebudayaan. Tanggal 27 September memiliki makna baru dalam dunia seni dan budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan tanggal ini sebagai Hari Komedi Nasional melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi legendaris Indonesia yaitu Bing Slamet yang dikenal sebagai sosok multi-talent di dunia hiburan Indonesia. Menurut Kementerian Kebudayaan, Bing Slamet dipilih sebagai simbol karena kontribusinya yang besar dalam dunia seni hiburan di Indonesia. Dia dikenal tidak hanya sebagai komedian, tapi juga sebagai penyanyi, aktor, juga musisi yang produktif. Bing Slamet pernah tergabung dalam grup Kuartet Jaya, juga berkiprah di dunia musik bersama Eka Sapta. Selain itu juga pernah membintangi banyak film yang menjadikannya salah satu ikon penting dalam sejarah hiburan Indonesia. Ya. Kemudian untuk lainnya, tanggal 27 September juga diperingati sebagai hari pariwisata sedunia ya. Peringatan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran secara global akan pentingnya sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan. Hari pariwisata sedunia telah diperingati sejak tahun 1980. Merujuk pada adopsi Statuta Organisasi Pariwisata Dunia
yang menjadi dasar pembentukan badan pariwisata di bawah PBB. Penetapan tanggal ini juga memiliki makna simbolis karena berada pada periode akhir musim pariwisata di banyak negara. Ya, kalau banyak turis, wisatawan yang datang, mereka tidak datang tangan kosong. Jadi banyak yang bawa duit, duit atau uang itu dibelanjakan ya. Kalau turisnya luar negeri, mereka bawa uang mereka, valuta asing itu ya, bisa dolar, bisa mata uang ringgit ya, yen, yuan, banyak. Jadi tukar dengan rupiah, bisa untuk ini ya, nilai tukar rupiah bisa naik. Ya pendengar, kami sudahi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari berbagai media ya. Kita bersama berikut di tembang-tembang hiburan dari sejumlah penyanyi.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa tembang berbagai penyanyi, ya. Dan saatnya kami hadirkan tembang-tembang religi islami jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 NBR, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. RRI Pro 1 NBR kan informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 NBR Babat Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Jumpa di Nabire Lintas Malam ya, edisi hari ini hari Minggu 27 September 2006, tentunya bersama saya dan juga rekan solusi teknik ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas sore dan malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Di antaranya di pukul 19.30 ada acara mimbar agama. Kemudian ya di pukul 20 tepat atau pukul 8 malam ada obrolan komunitas, namun kami tidak dapat hadirkan dan akan kami gantikan dengan beberapa informasi dan musik. Di pukul 21 tepat ada Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Di pukul 22 ada acara sandiwara ataupun drama mini radio. Jangan lupa juga di pukul 22 lebih 10 menit ada acara musik tradisional dan budaya Papua, dan penutup acara di pukul 23 nantinya dalam acara Ruang Rindu. Apa kabar Anda di hari ini, di weekend atau menghabiskan waktu di sore hari ini ya, berakhir pekan bersama keluarga semuanya. Kami harapkan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang disusun dan direncanakan sebelumnya ya, dari malam hingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Biasanya itu menghabiskan minggu bersama keluarga, baik itu dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dan tentunya juga bersiap-siap untuk memasuki hari kerja yang baru di besok hari. Musik dan informasi kami hadirkan temani Anda hingga di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, nanti ada acara mimbar agama. Pendengar dari Puncak, Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Puncak ya pada Sabtu 26 September 2006 kemarin. Dalam kunjungan ini, Gubernur menyalakan listrik bagi masyarakat sekaligus menyampaikan sejumlah rencana pembangunan guna memperkuat pelayanan dasar di wilayah terpencil. Kehadiran listrik jadi salah satu bagian penting dalam kunjungan tersebut. Miki menyampaikan bahwa masuknya infrastruktur kelistrikan ke distrik Derfos merupakan bukti bahwa pemerintah terus berupaya menjangkau masyarakat hingga wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Di hadapan masyarakat, Meki juga mengenang kedekatannya dengan kawasan Mamramu. Ia mengatakan wilayah tersebut memiliki bagian penting dalam perjalanan hidup dan pengabdiannya kepada masyarakat. Menurut Meki, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil tidak boleh berhenti hanya pada penyediaan listrik. Setelah kebutuhan energi mulai terpenuhi, pemerintah akan diarahkan untuk memperkuat

0: sektor pendidikan dan pelayanan dasar lainnya. Salah satu agenda yang disampaikan Gubernur Papua Tengah yaitu pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan Dovo. Dikatakan pemerintah menargetkan pembangunan sekolah yang dapat digunakan oleh anak-anak dari Delfos, Dovo, Kiratowi, dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Rencana tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi tantangan geografis untuk mendapatkan layanan pendidikan. Neki juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah lain seperti Fawi, Dagai, dan Torere yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan Papua Tengah ke depannya.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Nabire sore ini.

Relas pemberitahuan putusan Festek kepada tergugat nomor 6/PDT-3/2026/PNAP pada hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026, saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6/PDT-3/2026/PNAP telah memberitahukan kepada Novelina Sani bertempat tinggal sesuai KTP di Yokatapa, Desa Yokatapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Atau sementara ini berada di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 6/PDT-3/2026/PNAP tanggal 24 September 2026 antara Saul Duitau sebagai penggugat lawan Novelina Sani sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan Festek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Saul Duitau dan tergugat Novelina Sani yang telah tercatat pada kutipan akta perkawinan nomor 9407/KW/1906/2024/0001 tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Intan Jaya. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur yaitu Gion E. Kansius Duitau umur 11 tahun dijatuhkan kepada penggugat. 5. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirim masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. 6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya paling lambat 60 hari sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.223.000. 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui RRI Nabire dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.

0: Pendengar Persipura, Jayapura kembali gagal mengamankan 3 poin penuh di markas sendiri usai ditahan imbang 1-1 oleh Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sudiarjo pada Sabtu kemarin malam. Bertindak sebagai tim tamu, skuad asuhan Ricky Nelson justru berhasil mencetak gol lebih dulu melalui sundulan Kadek Raditya Maheswara pada menit ke-36 babak pertama. Beruntung gol sundulan Alexandro Ferreira pada menit ke-61 berhasil menyelamatkan muka tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut. Setelah gol penyimbang itu tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Pelatih kepala Persipura Jayapura, Regi Aditya, menegaskan bahwa hasil imbang pada laga kandang ini tidak menyurutkan optimisme timnya untuk bangkit pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Meski gagal mengamankan poin penuh, ia menilai jalannya pertandingan sudah cukup baik meski hasil akhir belum sesuai target. Menurut Regi, catatan 3 laga awal tanpa kemenangan tidak bisa dijadikan patokan mutlak atas performa tim sepanjang musim. Dia menilai faktor kurangnya keberuntungan adalah hal biasa dalam sepak bola. Sementara itu pendengar dari Mimika, Jemaat GKI Eben Heiser berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba paduan suara antar Jemaat GKI Seklasis Mimika yang diikuti oleh 19 peserta. Tampil dengan nomor undian 17, paduan suara Jemaat GKI Eben Heiser meraih poin tertinggi yakni 81,31 dan berhak atas predikat emas atau gold point. Menyusul ke di tempat kedua dan ketiga ada Jemaat GKI Diaspora SP2 dan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang juga sukses meraih predikat emas. Lomba paduan suara ini digelar sehari penuh di Jemaat GKI Eben Heiser pada hari Jumat 25 September 2006 kemarin. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-70 Gereja Kristen Injil GKI di Tanah Papua yang diperingati setiap tanggal 26 Oktober dengan mengusung tema menyanyikan kasih setia Tuhan yang menyatukan kita di Tanah Papua.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani Malam. Untuk hari ini, hari Minggu 27 September 2006, kita akan ikuti bersama Renungan Rohani Katolik ya, bersama Romo Adri dan juga Ibu Kori.
1: Nabire sore ini.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-26, 27 September 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, manusia memang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Namun hal ini tidak berarti manusia melulu hanya memikirkan dirinya sendiri. Melalui bacaan pada hari ini kita disadarkan bahwa kehidupan bersama yang tidak mengandung sikap egois, yaitu sikap yang hanya mau memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan yang berisikan sikap solider, yaitu sikap mau mengerti dan menghargai sesama, merupakan jalan bagi setiap orang untuk semakin mencintai Tuhan. Sebagaimana kemurahan hati dan kebaikan ilahi juga ditawarkan kepada siapa saja. Selain itu, dalam bacaan Injil, kita diajak untuk memiliki kesatuan hidup, baik pikiran maupun perkataan. Iman dan hidup harus sesuai dengan perkataan. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mampu bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.
0: Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan.
1: Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.
0: Haleluya.
1: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, bagaimana pendapatmu? ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Jawab anak itu, baik bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik pada dasarnya tidak pernah meminta anak-anaknya untuk memiliki iman yang buta, untuk percaya pada sabda Tuhan tanpa alasan yang baik. Tetapi Gereja selalu mengharapkan agar kita semua memiliki iman yang sehat, percaya kepada sabda Tuhan dengan bijaksana, dengan iman yang sehat. Saudara-saudariku, iman adalah karunia ilahi dari Allah yang memampukan kita untuk percaya kepadanya, menyerahkan diri sepenuhnya, dan mewujudkannya dalam perbuatan. Iman berarti mempercayai otoritas Tuhan dalam diri Yesus dan para nabi utusannya. Orang-orang Farisi hanya mempercayai diri mereka sendiri, sehingga mereka menutup diri terhadap pewartaan Yohanes Pembaptis, seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dan bahkan kemudian menutup diri terhadap sabda gembira, warta keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Mereka bahkan menutup pikiran mereka terhadap buah-buah dari pewartaan Yohanes Pembaptis, pewartaan Kristus, yaitu pertobatan orang berdosa. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Kristus, mengikuti Kristus, kecuali kita terbuka pada sabdanya dan sungguh menjadi pengikutnya. Bagi Yesus, perumpamaan ini mengandaikan bahwa melakukan kehendak Allah adalah sebuah wujud iman dan tindakan yang terbaik. Saudara-saudariku yang terkasih, jika mengikuti kehendak Allah adalah tindakan yang terbaik, maka yang layak untuk dipuji adalah bukan hanya mereka yang mau berjanji, tetapi mereka yang benar-benar melakukannya, melakukan sabda Tuhan. Berkali-kali Yesus membenci kemunafikan lebih dari hampir semua dosa yang lain.

surga. Sementara kita juga ingat, Santo Yakobus mengatakan dengan jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bagi anak laki-laki dalam perumpamaan ini, keduanya tidak memperlakukan ayahnya dengan terhormat, sama dengan mereka yang hidup dalam kemunafikan, keserakahan nafsu dan dosa. Tetapi ada anak yang berubah pikiran, ada anak yang menyesal, ada anak yang bertobat, dan akhirnya pergi ke ladang untuk bekerja seperti yang dikehendaki oleh bapaknya. Saudara-saudariku, melalui perumpamaan ini, Yesus menghendaki agar kita pun mempunyai semangat pertobatan. Kadang kita seperti anak yang hanya berbicara tetapi tidak mau melakukannya. Yesus terus memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, berubah pikiran, memperbaiki hidup kita, dan akhirnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita menjadi semakin rendah hati, menyadari hidup kita, menyadari tugas-tugas kita, dan mohon rahmat supaya kita memiliki kehendak kuat untuk terus mewujudkan sabda Tuhan di dalam hidup kita.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh umat, supaya semangat kerukunan dalam Kristus selalu mewujud di dalam hidup bersama, seia sekata dalam gerak dan tindakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para penanggung jawab masyarakat, dampingilah mereka semua ya Tuhan, para penanggung jawab masyarakat, agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditahan,

0: dan ditawan. Ya Bapa, tambahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persatukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga sabdamu memulihkan jiwa dan raga kami. Semoga kami semua yang merenungkan sabdamu hari ini menjadi ahli waris bersamanya dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Kita semua, seluruh keluarga kita, dan segala rencana-rencana baik kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
1: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
0: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
1: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani ya, selepas dari acara mimbar agama Kristen Katolik. Jalan kita lalui bersama, semoga dengan hadirnya acara ini dapat memberikan kekuatan iman dan takwa kita semakin erat kepada Sang Pencipta tentunya. Pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, pendengar Anda dapat mendengarkan acara mimbar agama Katolik ya di setiap hari Minggu pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan penyampaian warta berita sentral nantinya di pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di malam hari ini? Menyapa Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Ya, selalu bersama kami melalui radio kesayangan Anda dan tentunya bersama aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kabar dari Taman Gizi ataupun Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengaktifkan kembali Taman Gizi ini sebagai kawasan kuliner bagi para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di sejumlah titik perdagangan. Penataan ini jadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengembalikan fungsi Taman Gizi sebagai salah satu pusat kuliner di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan rencana tersebut saat bertemu dengan para pedagang di kawasan Taman Gizi pada hari Sabtu kemarin. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah tahapan sebelum memulai kembali penataan kawasan ini. Menurut Burhanuddin, Taman Gizi sejak awal diarahkan untuk menjadi ruangan yang dapat menampung aktivitas kuliner masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini berupaya menata kembali keberadaan pedagang agar kegiatan perdagangan berlangsung lebih teratur. Penataan pedagang nantinya menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut PORA, PAR, Kabupaten Nabire. Dinas tersebut akan mengatur pembagian lokasi berdasarkan kategori atau jenis usaha yang dijalankan masing-masing pedagang. Dikatakan juga pembagian tempat juga akan memperhatikan prinsip kesetaraan sehingga tidak jadi perbedaan luas lapak yang mencolok di antara pedagang. Sementara itu Kepala Disbud Porapar Kabupaten Nabire Martina Deba menjelaskan bahwa proses pemindahan dan penempatan pedagang akan dilakukan berdasarkan pendataan yang telah diterima pemerintah. Data tersebut berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire dan selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan pedagang yang akan ditempatkan di kawasan Taman Gizi. Untuk menghindari penentuan lokasi secara sepihak, pemerintah akan menggunakan mekanisme undian. Setiap pedagang nantinya memperoleh nomor yang jadi dasar penentuan posisi lapak. Ia menambahkan lokasi masing-masing pedagang akan mengikuti nomor undian yang diperoleh dalam proses penataan tersebut. Kebijakan ini menyasar pedagang yang sebelumnya berjualan di beberapa lokasi, termasuk kawasan terminal dan pasar Sayang Mama Papua. Pemerintah daerah berharap pemusatan aktivitas kuliner di Taman Gizi ini dapat membuat kegiatan pedagang lebih tertata. Selain memberikan tempat bagi pedagang, penataan tersebut juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang aktivitas kuliner masyarakat di Nabire.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: RRI Nabire dengan esensi buku. Cantik Itu Luka adalah judul dari sebuah buku yang ditulis oleh Eka Kurniawan dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Buku bergenre romantis, sejarah dan realisme magis ini menggambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia tentang seorang perempuan bernama Dewi Ayu yang memiliki kecantikan luar biasa, namun sayangnya kecantikannya ini bukan menjadi keuntungan, namun membawa malapetaka baginya hingga keturunannya. Buku ini dikemas dengan alur maju-mundur dan disuguhkan kompleksitas konflik yang beragam, serta menyajikan beberapa tokoh yang masing-masing memiliki peran besar, sehingga tidak ada satu tokoh utama dalam buku ini. Meskipun buku ini adalah karangan fiktif, namun penulis berhasil menyelipkan nilai sejarah yang nyata dalam empat masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Buku Cantik Itu Luka memiliki tebal 479 halaman dan telah diterjemahkan ke lebih 34 bahasa, diantaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea dan Mandarin. Bahkan buku ini meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, Prins Claus Award tahun 2018, kategori sastra atau literatur. Sekian esensi buku RRI Nabire.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar empat musisi asal Papua turut mengambil bagian dalam kemeriahan Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan membawa pesan persatuan dan semangat nasionalisme melalui musik. Noella Michelia, Bona Pascal, Nobo Idol, dan Boy Soa hadir di Nagoya untuk memberikan dukungan kepada para atlet Indonesia yang tengah berjuang dalam ajang olahraga Asia tersebut. Kehadiran mereka jadi salah satu warna tersendiri dalam rangkaian kegiatan penyambutan kontingen Indonesia di Jepang pada 18 September 2006. Keempat musisi tersebut memimpin penyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya ketika menyambut kedatangan kontingen Indonesia di Nagoya. Tidak hanya menyanyikan lagu kebangsaan, para musisi Papua tersebut juga tampil dalam peresmian Rumah Indonesia di Nagoya pada hari Sabtu 19 September 2006 lalu. Dalam kesempatan itu, mereka membawakan sejumlah lagu nasional sekaligus lagu-lagu yang mempresentasikan kekayaan budaya Papua. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan unsur kontingen Indonesia termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Chief de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2006, Todotua Pasaribu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syarir, serta atlet dan ofisial Indonesia.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pendengar pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi tidak menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggabungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan tidak akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangan setiap 7 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang berakhir sepanjang Januari hingga September 2026.

0: 3 tahun terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
1: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
0: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasan, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
2: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
0: berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Bin Tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judo. Ada yang juga tidak.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Balmen mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di Desen ada 643 yang terdeteksi judi. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judo. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detection ini, sistem ini juga, six engine, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Ejanya Bau, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk BTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judo, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
8: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2020.
7: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Muryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
9: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
7: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
10: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
11: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses.
10: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
12: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
10: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
13: Baik, pendengar, timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Diteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar pukul 27 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, ya. Maksud kami pukul 21 lebih 50 menit. Demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Jalan kita lalui bersama. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara drama mini radio di hari ini, di hari Minggu 27 September 2006. Kita akan ikuti drama dengan judul Perubahan, produksi kali ini dari RRI Surabaya. Jangan lewatkan juga untuk mengikuti acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Nabire malam ini.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya, Nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus Ibu harus bagaimana, Nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira Ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, Ibu tidak paham.
0: Bu,
1: Ibu sudah capek, Nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung Ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, Ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat Ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, Nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
1: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
1: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
1: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul At-Tahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Nabire malam ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

Malam pendengar dari Pulau Tanah di mana saja Anda berada, senang sekali jumpa di malam hari dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 27 September 2006, bersama saya Manu Samberi. Ada rekan sulis di teknik dan kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia kedepannya. Dengan berbagai informasi dari dan seputar Papua pada umumnya. Ada beberapa teman-teman yang berasal juga dari berbagai daerah di Papua. Temani malam hari Anda. Kami hadirkan satu informasi untuk pertemuan kita di malam hari ini. Dikabarkan dari koreri.com dari Sorong, ajang Papua Idol Band dalam rangka memperingati Hari Noken Sedunia yang dijadwalkan pada tanggal 4 Desember 2006 tepat di puncak acara resminya dibatalkan. Keputusan ini diambil menyusul jumlah peserta yang mendaftar dan mengirimkan video belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan panitia. Koordinator kegiatan Papua Idol Band Day Imbiri mengatakan bahwa pembatalan ini merupakan hasil evaluasi panitia terhadap jumlah peserta yang telah mengikuti proses pendaftaran. Menurutnya hingga batas waktu yang ditentukan, jumlah peserta yang mendaftar dan memasukkan video belum mencapai kuota yang menjadi persyaratan pelaksanaan lomba band tersebut, yaitu 20 peserta. Hal ini dikatakan Dei Imbiri dalam keterangannya yang diterima koreri.com pada hari Minggu, ya, hari ini 27 September 2006. Dikarenakan jumlah video peserta yang masuk ke panitia di bawah 10 peserta, sehingga keputusan ini diambil, mengingat biaya yang akan dipergunakan mencapai ratusan juta rupiah. Dijelaskan kembali, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan ketentuan jumlah peserta yang sebelumnya telah ditetapkan oleh panitia tidak memenuhi target.

0: namanya buah
1: pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolor di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Nabire malam ini.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Nabire malam ini.

Pendengar mewakili kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dalam budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar dari Pro Satu Nabi di mana saja Anda berada. Jumpa lagi ya di malam hari ini bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Sulis Rianto di teknik. Kami temani Anda kembali di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini hari Minggu, 27 September 2026.

0: lagi memori, rindu lewat lagu ya, teman-teman, kenangan atau oldies. Ada juga dapat bergabung bersama kami di malam hari ini di line telepon 0984220074 dan juga di via WhatsApp 081354944419. Dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bapak Tua.
1: Ya, Bapak Tua lagi jualan di depan pondok yang jadi lagi santai jualan, lagi santai, nanti ya. Jam 12 tutup RRI, baru Bapak Tua menyimpan juga masuk istirahat.
0: Baik, siap.
1: Ya, Bapak Tua pesan satu lagu dari Oscar Harris.
0: Oscar Harris, siap. Yang mana ini?
1: Dari Oscar Harris, Try Little Love.
0: Try ya, Little Love.
1: Ya.
0: Baik.
1: Lagu ini untuk menghibur sama Bagus, Benja, Siren, Bungek, Palex di Pulau Nau, Om Paman, Yudeni,
0: iya.
1: Mansar Mansur, terus lanjut lagi buat kedua sobat, Pace Sanoi dan Pace Tanati.
0: Iya.
1: Bunda Ima di Maumere, Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Pak Yeri di Sorong,
0: iya.
1: Mama Novel, Putra Menau, Mama Slow, Mama Rumrawer, Insos Ambi, Putri Mongin Sidi, lanjut ke Waropen, kedua anak yang ada di Waropen, FC Hobera dan Putri Koibai. Oke, itu saja anak.
0: Iya, baik.
1: Bapak kembalikan jalur.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Shalom.
0: Shalom. Ya, Bung Akudiomi dari seputaran Pantai Minahase Kalibobo yang mungkin di malam hari ini masih stay tune ya di Pondok Pinang. Dan tentunya membuka pertemuan kita di malam hari ini ya dengan lagu dari Oscar Harris, Try a Little Love. Di belakangnya Bung Akudiomi di WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Kembali orang Nabar.
2: Benar, benar. Kakak mau request lagu ini.
0: Iya, boleh. Lagu apakah?
2: Kamanu mau request lagu Satu Kapal Telah Buang Lagu Lama.
0: Iya, baik, siap.
2: Iya, mau kirim-kirim salam. Pertama-tama Bun Akudiomi yang barusan lewat, segalanya terima kasih.
0: Iya.
2: Kemudian Mama Bagus, Mama Suwo, Ma Senja, terus Mama Noper, Amo Windesi, Abang Junaidi, kemudian Mansar Jerry, terus di Kalinguna tadi bagian sekitar Sirwini situ, kemarin ada Sengkolang itu.
0: Siapa? Ya. Oh, itu dari Bung X.
2: Iya betul, Bun X. Iya. Selamat malam, Bun X.
0: Baik.
2: Terus Mak Ayu, Mak Ikram, terus Mama Rumbrawer, kemudian pokoknya yang pada malam ini yang Monik semuanya selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Okay. Ah,
2: Apanu pulang hati-hati.
0: Siap, pasti.
2: Oke, terima kasih jalurnya
0: kembali. Terima kasih. Oke. Okay.

0: Ya, pendengar, Putra Meno dari SP2 ya, Gere Barat sudah bergabung dengan lagu dari Black Brothers, Selamat Jalan. Ada Bang Luhut, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Bang Luhut, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali dari Tapanuli Utara.
1: Iya, betul. Gimana kabar Dinda Bire?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Iya, sama juga, di sini juga kabar baik. Iya, kalau begitu aku mau request lagu. Yang judul, yang penyanyinya dari Nia Daniati.
0: Nia Daniati, siap.
1: Judulnya itu Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu cinta apa? Siap, pasti.
1: Iya. Oke, salam-salamnya buat Bang Manuel ini kan.
0: Iya, siap.
1: Buat Bang Manuel bersama tekniknya sangat bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, baik.
1: Terus buat Tenja, ada Diren, Amo, ada Manok juga. Ada Mama Bagus, Mama Sipa, Mama Itra, Mama Merawer. Terus Bunda Ima, ada BN, Nona Vika, Pak Junedi, Bang Ketra Kamoro, Bang Roy Kamudi, ada juga yang di Bogor, Teddy dari Bogor, sama Ayu Matowi, dan buat semuanya lah Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya Kak?
0: Ada.
1: Oke, okay, lagunya ditunggu buat Bang okay. Manuel, bersama tekniknya nak bertugas, nanti Bang nyari-nyari.
0: Siap.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, terima kasih. Terima kasih,
0: Horas. Horas, kembali kasih juga buat Luhut, Bang Luhut dari Tapanuli Utara, Nia Daniati ya. Cintamu cinta apa? Lagu ini juga cukup tenar ya di masanya, yang tentunya menghanyutkan bagi pendengar atau yang mendengarkan.

Ya, pukul 23 lebih 10 menit ya pendengar, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya dengan tembang-tembang terbaik pilihan ya, menghibur bagi Anda tentunya yang bersantai bersama keluarga ataupun Anda yang bersiap-siap untuk beristirahat bersama keluarga juga di malam hari ini. Tentunya pastikan ya untuk semuanya sudah diamankan, seperti mungkin kompor ya di dapur yang dicek kembali lagi apakah masih menyala agar bisa dipadamkan atau diamankan biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitupun juga kendaraan yang diparkir atau diletakkan di rumah ya, ataupun di depan rumah dan di halaman, pastikan kembali sudah dikunci dengan baik agar tidak terjadi curanmor ya. Kadang angka aksi curanmor juga di Nabire sangat tinggi ya. Mencegah lebih baik ya daripada. Mari kita dengarkan dulu pendengar beberapa tembang yang sudah di-request.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 1 RRI Nabire,

0: banyak sekali penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Nadire, malam ini.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang saja Anda berada, demikian kami akhiri dulu acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini, di edisi hari Minggu 27 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di malam hari ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada, dan selamat beristirahat.

Pendengar yang terdengarnya, irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari pagi, siang hingga di malam hari ini ya. Dalam Nabire Lintas Malam tentunya. Yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Samberi penyiar Anda, ada rekan Suli Sirianto di teknik dan rekan Sugiono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di hari ini bersama kami dari pagi hingga malam hari ini. Dengan segala program acara yang kami hadirkan temani hari Minggu Anda di weekend kali ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dalam Nabire Lintas Pagi di awal Anda mengawali segala aktivitas Anda di hari baru, di besok hari tentunya. Bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Senin Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Senin 28 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terima kasih salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi. Bahkan sejak dini hari, ya, ada warga yang sudah mengawali kegiatan-kegiatan pagi, terutama untuk berbagai kegiatan industri rumah tangga, ya. Berbagai produk panganan dan lain sebagainya. Bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik, ada Erika dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di pagi hingga siang nanti pukul 11. Hari ini Senin 28 September 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 akan hadir siraman rohani Kristen Protestan, ya. Kemudian pukul 6 buletin berita pagi dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan dan opini publik sesi pertama. Pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3, disusul opini publik sesi kedua. Kemudian Nabire menyapa pukul 8. Pukul 9 Halo RRI. Pukul 10 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan dengan musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara di pagi hari ini, ya, menambah sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Nabire cerah, bulannya terang, ya. Aktivitas pagi ini sementara kami pantau tadi belum banyak terlihat, sesekali warga melintas, ya, berkendara kendaraan bermotor. Baik, pendengar, menemani Anda di beberapa menit ke depan, kami putarkan beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indah rencanamu dari Elisa Maryam Belinda. Ya, pendengar, bangun di waktu pagi dapat memberikan kesempatan kepada kita karena memiliki banyak waktu, ya. Sehingga bangun pagi lebih dianjurkan untuk Anda dengan berbagai kesibukan atau pekerjaan yang lebih banyak, ya. Bisa untuk menyempatkan waktu berolahraga walaupun dengan durasi pendek atau singkat. Kemudian punya waktu lebih banyak untuk mengatur berbagai rencana pekerjaan Anda lebih baik, ya. Karena daftar prioritas kegiatan harian dapat diatur dengan lebih baik dan terencana. Hari ini sudah hari Senin terakhir, ya, di bulan ke-9, tepatnya tanggal 28 September. Ya, tidak lama lagi pendengar kita akan mengakhiri bulan ke-9 ini dan mempersiapkan diri untuk menyongsong Oktober, ya. Tinggal 2 hari lagi, ya. 29 dan 30. Ya, pendengar, masih menemani Anda, kami putarkan berikut ini 2 tembang lainnya. Selamat mendengarkan.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, kami cukupkan berbagai lagu religi pagi, berbagai penyanyi. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire di pukul 5.30 hari Senin akan hadir ya siraman rohani Kristen Protestan akan dibawakan oleh kali ini akan dibawakan oleh Vikaris Fitriani Mardianti STH.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini adalah mengampuni dengan hati yang dibaharui.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam siraman rohani hari ini, kami mau datang kepada-Mu, mari Tuhan Engkau ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan Engkau urapi hamba, biarlah setiap kata, kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Rendahkan diri hamba dan tentukan hamba di bawah kaki salib-Mu. Dan berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar dan hati seorang murid untuk mau menerima dan belajar firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Shalom saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, izinkan saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari pendengar hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua hari ini dalam keadaan yang luar biasa dan tentu selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, ada satu kutipan yang sangat memberkati saya berkata seperti ini: Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Artinya, ampunilah sesama bukan karena mereka layak diampuni, melainkan karena kamu layak merasakan damai. Jadi kutipan ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara pendengar bahwa damai memang hanya dapat tercipta jika kita bersedia mengampuni orang lain. Sejahat apapun perbuatannya dan sesakit apapun dampak yang telah ditimbulkannya. Tapi pertanyaannya bagi saya dan saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berapa kalikah kita harus mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni? Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-35. Dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang sering mudah diucapkan tetapi tidak selalu mudah dilakukan, yaitu mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21, Petrus berkata kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bahkan sampai memberikan angka sampai 7 kali. Mungkin Petrus merasa bahwa 7 kali itu sangat banyak, tetapi Yesus menjawab bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi dengan perhitungan seperti itu. Dan menariknya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar, tetapi hutangnya dihapuskan oleh tuannya. Tapi yang sangat disayangkan, setelah menerima pengampunan yang besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni orang lain. Disinilah Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan seharusnya belajar menjadi orang yang mengampuni. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita belajar 3 poin penting, yaitu yang pertama, Yesus mengampuni bukan membenarkan, tetapi lebih kepada

yang diampuni hutangnya, namun ia gagal mengampuni sesamanya yang berhutang. Gambaran ini menunjukkan kondisi manusia di hadapan Tuhan. Kita memiliki dosa yang tidak mampu kita bayar sendiri. Tetapi Tuhan mengampuni kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan bertanya, mengapa saya harus mengampuni? Kita perlu bertanya lebih dahulu, mengapa Tuhan mau mengampuni saya yang berdosa ini? Karena jangan sampai kita menerima belas kasihan Tuhan, tetapi menolak memberikannya kepada orang lain. Perlu diketahui, pertumbuhan rohani bukan hanya tentang pengetahuan firman Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang menyakiti kita. Poin yang ketiga, mengampuni adalah keputusan yang dikerjakan Tuhan dalam hati kita orang percaya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengampuni bukan karena kemampuan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Tentu saat kita disakiti oleh seseorang, baik itu pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita, bahkan mungkin orang di sekeliling kita, pasti saya dan Bapak Ibu akan berkata, saya belum bisa mengampuni karena sakit hati. Itu manusiawi dan wajar. Memang luka butuh proses untuk sembuh. Namun, mengampuni bukan soal perasaan, melainkan keputusan untuk memilih melepaskan orang ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun perasaan mungkin belum pulih seketika, tetapi keputusan untuk mengampuni dapat dimulai hari ini. Karena mengampuni tidak harus menunggu hati saya dan Bapak Ibu menjadi sempurna, tetapi kita justru datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memulihkan hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 18 ayat 21-35, mengajarkan bahwa pengampunan bukan soal hitungan, tetapi soal hati yang telah disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Kita mengampuni bukan karena orang lain layak, tetapi karena kita sendiri telah menerima pengampunan Tuhan. Jangan biarkan luka berubah menjadi kepahitan. Jangan biarkan masa lalu mencuri damai sejahtera kita. Kita memilih mengampuni bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memberi kekuatan. Bukan karena kita tidak terluka, tetapi karena Tuhan menyembuhkan. Bukan karena kesalahan itu benar, tetapi karena kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua dikuatkan dan terlebih kita semua belajar untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang menasihati kami, meneguhkan hati kami untuk terus dekat dengan-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar seringkali kami merasa tidak mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan telah lebih dulu datang ke dalam dunia untuk mengampuni kami yang berdosa ini. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat siraman rohani hari ini, hati kami dipulihkan di dalam Tuhan, sehingga kami ditolong untuk mengampuni sesama kami. Bapa kami yang di surga, tidak lupa juga hamba berdoa menyerahkan kepala LPP RRI dan seluruh staf beserta karyawan dan karyawati yang selalu setia bekerja dalam lembaga penyiaran ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Memberikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas yang ada, sehingga mereka terus bisa melayani Engkau dan menjadi berkat melalui lembaga penyiaran RRI ini. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mari Tuhan Engkau menolong, Engkau pulihkan, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, keamanan dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Ada begitu banyak bencana yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di negara kami, tetapi juga di beberapa bagian negara yang ada di seluruh dunia ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau pulihkan, Engkau hiburkan saudara-saudari kami yang mengalami bencana dan musibah. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, rangkul mereka dengan kasih-Mu, dan biarlah dengan setiap peristiwa yang terjadi, mengingatkan kami bahwa kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat setiap peristiwa yang terjadi, kami tidak menjauhkan diri kami kepada Tuhan, tetapi kami lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa hidup ini milik Tuhan, dan kami sadar bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami ada di bawah kendali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau menolong kami, agar melalui setiap peristiwa ini, kami terus datang berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami, dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala puji kemuliaan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.

Ya, mendengar demikian tadi siraman rohani Kristen Protestan bersama Vikaris Fitriani Martianti, STH. Ya, apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Kristiani yang berbahagia di mana saja berada, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin pagi pukul 5.30 dan Senin malam berupa mimbar agama Kristen Protestan pukul 19.30. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menantikan saatnya pukul 6 berupa penyampaian berita pagi atau buletin berita. Ya, kurang lebih 5 menit ke depan. Kita dengarkan satu tembang rohani berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan seni dan budaya Papua.
3: Menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya.
2: Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Puncak.
4: Biarlah lampu ini yang selama ini gelap menjadi terang.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire Senin 28 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Lomba senam kreasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan seni dan budaya Papua. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Kodim 1705 Nabire menggelar lomba senam kreasi di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dandim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Dwi Pawanto Tirta Mentari mengatakan, lomba senam kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
3: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air.
2: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam San Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
4: Kegiatan senam kreasi ini, kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
2: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Berita lainnya, Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire Papua Tengah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus melestarikan dan menjaga kebudayaan lokal di tengah arus modernisasi dan pembangunan daerah. Robi Vanindi berikut melaporkan.
5: Dewan Kesenian Tanah Papua DKTP Kabupaten Nabire menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Upaya ini penting dilakukan agar kearifan lokal serta adat istiadat khas Papua tidak tergerus oleh zaman. Ketua DKTP Kabupaten Nabire Basarudin WRVT menyampaikan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan komitmen bersama antara tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga. Kebudayaan lokal dinilai memiliki nilai filosofi tinggi yang menjadi identitas serta pemersatu masyarakat di Kabupaten Nabire. Sebagai bentuk aksi nyata, DKTP Kabupaten Nabire terus mendorong penyelenggaraan berbagai giat seni, pelatihan kerajinan tradisional, hingga festival budaya berkala. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi para seniman lokal sekaligus mengenalkan kekayaan budaya Papua kepada generasi muda. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, DKTP berharap Nabire tidak hanya dikenal dengan potensi alamnya yang mempesona, tetapi juga sebagai daerah yang kuat dalam merawat identitas budaya dan tradisi luhurnya.
6: Dalam seni dan budaya ini, sekarang dibagi juga oleh pemerintah. Yang pertama itu, seni yang bernuansa kreatif ini sudah mengarah kepada komersial, sehingga pemerintah mengarahkan ini menjadi suatu dalam bentuk lembaga-lembaga usaha, dimasukkan dalam dalam usaha kecil menengah. Jadi bagian ini, seni yang namanya seni kreatif ini sudah dimasukkan dalam program pemerintah secara nasional dalam kategori ekonomi kreatif. Sedangkan seni budaya yang nilainya, pelestarian nilai-nilai budaya itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, terus yang kedua itu pengembangan diri dari masing-masing seni budayawan itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, hal-hal ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita menjadikan ini sebagai acuan-acuan untuk ke depan apa yang kita harus buat untuk pengembangan seni dan budaya di daerah ini.
5: Menurutnya, menjaga budaya lokal dianggap sangat penting sebagai identitas jati diri serta benteng moral bagi generasi muda di Papua Tengah. Ia pun menyampaikan sejumlah poin utama yang terus ditekankan meliputi pelestarian adat dan tradisi, memelihara nilai adat, rumah adat, tarian, serta bahasa daerah agar tidak punah. Peran generasi muda juga didorong untuk bangga dan aktif mempelajari warisan budaya nenek moyang. Sinergi budaya dan pembangunan memastikan keberlangsungan pembangunan daerah tetap mengedepankan dan menghormati hak-hak serta kearifan lokal. DKTP Nabire juga mengajak para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi membuat program-program edukasi dan kegiatan kebudayaan secara berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menghadirkan listrik di wilayah terpencil di Kabupaten Puncak. Listrik yang dihadirkan itu berupa pembangkit listrik tenaga surya PLTS disambut antusias oleh masyarakat. Jodevri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
7: Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menghadirkan dan meresmikan layanan listrik tenaga surya di Distrik Derfos, Kabupaten Puncak, Sabtu 26 September 2026. Sebagai langkah awal memperluas akses penerangan bagi masyarakat di wilayah Derfos dan Doufo yang berada di kawasan Sungai Mamberamo. Peresmian tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Kabupaten Puncak bersama anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun, jajaran Forkopimda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni bersama rombongan. Kehadiran mereka disambut antusias oleh masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, termasuk penerangan listrik. Layanan listrik tersebut menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pelayanan publik di dua distrik tersebut. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa pada kesempatan itu mengatakan, hadirnya listrik di Derfos dan Doufo tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah masyarakat, namun infrastruktur tersebut juga dapat menjadi penunjang aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat. Ia juga mengungkapkan, pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan sarana publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Ia juga menjelaskan, pembangunan tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan wilayah geografis, namun masyarakat di daerah pegunungan maupun lembah memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas pembangunan.
8: Kita berharap ke depan satu persatu kita lakukan di daerah gubernur di negeri ini, sejak Papua berintegrasi di Indonesia, bisa datang sebagai gubernur di kampung-kampung, hanya pasal sudah di daerah. Biarlah lampu ini yang selama ini gelap menjadi terang. Besok kita akan pikir lagi dan bisa bor air, kita bor, kita akan bangun sekolah. Orang Mamberamo akan jadi tuan di atas tanah ini. Orang Mamberamo akan jadi bupati suatu saat. Dan orang Mamberamo akan pikir lagi ini ke depan. Itu doa saya dan Tuhan memberkati lembar saya dan orang-orangnya. Tarikatu dan tariku. Kita sama-sama ke depan. Tuhan berkati.
7: Sementara itu Kepala Distrik Derfos, Tinius Wonda, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun, dan Bupati Puncak Elvis Tabuni atas perhatian serta kunjungan mereka ke wilayah Derfos. Ia menjelaskan, masyarakat Darfos juga telah menyampaikan 7 poin aspirasi kepada pemerintah dan aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dan memperoleh dukungan dalam agenda pembangunan tahun berikutnya.
9: Saya sebagai kepala distrik, ucapan terima kasih kepada gubernur datang dikunjungi di distrik Darfos untuk menyalakan lampu. Karena di distrik Darfos ini sudah terjangkau, tetapi luar biasa gubernur untuk membantu kami masyarakat Darfos. 7 kampung sudah mendapat lampu sesuai dengan kebutuhan kami di rumah keluarga yang masing-masing. Terima kasih. Dan selanjutnya kami beberapa hal yang kami sudah disampaikan Pak Gubernur untuk membantu kami. Yaitu sudah ada tadi kami sudah diserahkan 7 nomor untuk membangun 2027 ke depan.
7: Peresmian listrik di Darfos dan Novo menjadi salah satu bagian dari agenda kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Kabupaten Puncak sekaligus menandai perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil. Selain membuka akses penerangan, pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat melanjutkan dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penanganan sanitasi dan tekan praktik buang air besar sembarangan. Hal ini dilakukan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang air besar secara benar dan higienis demi menjaga kesehatan. Kembali Jo Devri Panjaitan melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mempercepat penanganan sanitasi melalui peta jalan sanitasi dan rencana peraturan gubernur tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi layak sekaligus menekan praktik buang air besar sembarangan atau BABS yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adi, mengatakan sanitasi layak merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. Ia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, masih terdapat 23,72% rumah tangga di Papua Tengah yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Angka tersebut menunjukkan tantangan sanitasi di Papua Tengah masih cukup besar. Kondisi ini juga berbeda dengan capaian nasional di mana pada periode yang sama hanya sekitar 3,2% rumah tangga yang masih melakukan praktik BABS. Ia menjelaskan dari total 1.208 kampung yang tersebar di Papua Tengah, baru sekitar 32 kampung atau kurang dari 3% yang telah mencapai status 100% stop BABS.
11: Dari 8 kabupaten yang kita miliki, baru 3 kabupaten yang sudah mencatatkan kampung dengan status stop BABS, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Nabire. Sementara itu 5 kabupaten lainnya, di antaranya Deyai, Dogiai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masih mencatatkan 0% capaian stok BABS. Praktik BABS ini bukanlah persoalan sepele. Dampaknya sangat serius bagi lingkungan dan kesehatan. Ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama secara terencana dan juga terukur. Menyadari urgensi dan kompleksitas persoalan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, kita bersama UNICEF, Tanah Papua, dan juga Yayasan Gapai Harapan Papua telah menyusun peta sanitasi atau roadmap sanitasi Papua Tengah yang komprehensif sebagai pedoman pembangunan sanitasi di wilayah Papua Tengah.
10: Ia menegaskan, praktik BABS tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan akibat pencemaran lingkungan. Sejumlah penyakit seperti diare, tifus, disentri, kolera, hingga polio dapat muncul akibat sanitasi yang buruk dan kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap persoalan stunting. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar penanganan sanitasi dan pencapaian stop BABS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi harga pangan yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 25 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp140.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp25.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
13: Dini hari nanti secara umum.
14: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
15: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
16: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi hari ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
17: Selamat pagi, Bung.
0: Ya. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
17: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Bersama saya Darul, perkiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Senin tanggal 28 September 2026. Untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk malam sampai dini hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan hingga berawan tebal. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 30 km per jam yang bertiup dari arah timur laut. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, Untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya berawan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan berawan tebal hingga turun hujan dengan intensitas ringan. Dan dini hari cuaca kami perkirakan kembali berawan. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian info cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Iya, terima kasih Bung Darul, selamat pagi, selamat bertugas.
17: Baik, sama-sama.
0: Iya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, lomba senam kreasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga ruang untuk mengembangkan bakat sekaligus mengenalkan seni dan budaya Papua. Gubernur Papua Tengah menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Puncak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
7: Ya, pendengar, masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Berbagai informasi layanan masyarakat, ya, ada tentang hemat air, hemat listrik, ya, dan satu tentang Telkomsel. Sudah pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Nabire sementara terlihat cerah, ya. Ada sedikit kabut asap, tapi sebagian besar langit sudah terlihat kembali warna biru, ya. Beberapa warga menyampaikan informasi tadi malam masih terlihat kabut asap, ya. Salah satunya di SP2 Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
8: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Bersama kembali di acara Opini Publik, bersama kami saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda di sesi pertama pendengar, nanti sampai pukul 7 ya. Selepas warta berita dari Pro3, kita lanjutkan bersama Opini Publik sesi kedua. Di hari ini, Senin 28 September 2026. Sampai tadi malam pukul 9, BMKG menyampaikan informasi hotspot di Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Jumlah hotspot total ada 37, dengan tingkat kepercayaan rendah 4 hotspot atau titik panas. Kemudian pada tingkat kepercayaan sedang 32 titik hotspot, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 1. Ya, tertinggi ya di Papua Tengah. Nomor 2-nya Kabupaten Dogiyai, 30 hotspot. Selamat pagi. Halo. Iya.
1: Halo, selamat pagi kakak.
0: Pagi, Paman.
1: Siap. Selamat bertugas, tetap puasa, terenam besok di udara.
0: Makasih. Oke.
1: Tadi kakak bicara tentang ini asap. Itu di Kalimantan sudah dari 12. Jam 12 malam sampai sekarang ini masih apa namanya masih kelihatan terus, apalagi di Kalimobo sini, bukan di SP saja.
0: Iya.
1: Iya. Oke, tapi untuk kesehatan ini informasi saja supaya tetap masih untuk orang-orang anak-anak kecil orang tetap jaga dorong punya apa ini kesehatan, maksudnya jangan keluar rumah.
0: Iya.
1: Baik, dorong bisa di dalam rumah saja karena ya asap ini bukan asap alam saja, tapi mungkin ada mobil, motor dan lain sebagainya punya asap-asap itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mereka.
0: Kalau di puskesmas sudah ada temuan yang ISPA?
1: Sudah sangat banyak, sudah sekian tahun dan tahun ke tahun, bukan baru kata. Kalau saya waktu di Kalibowo itu sudah hampir sekian ratusan sampai orang untuk ISPA, tentang ISPA saja. Belum masuk ke apa namanya TV baru dan sebagainya. Itu kita belum masuk ke sana. Tapi kalau tentang ISPA itu sudah banyak sekali. Jadi intinya apa namanya untuk masyarakat Nabire dan sekitarnya, izin kakak. Apa di setiap puskesmas itu sudah ada kelambu-kelambu yang dibagikan. Nah, bukan kita saja yang harus kita lihat di sana, tapi malaria. Asap ini keluar, tapi dia tidak membunuh. Untuk ini nyamuk kecil, jentik-jentik nyamuk yang kecil. Jadi bahaya sekali untuk ketom punya. Kalau ketom orang besar, ketom sudah apa namanya sudah dapat ini segala macam, sudah dapat imunisasi apa dari kecil saat kita masih ketik dan ini dong lihat itu orang. Tapi kalau sekarang kan, aduh, ini imunisasi beda-beda ini. Ya, jadi ada ke sebagai lambu di setiap masing-masing puskesmas itu kita pergunakan dengan baik. Masyarakat yang butuh pergi bisa minta di setiap masing-masing puskesmas. Begitu kan?
0: Jadi masih ada kelambu yang disiapkan di puskesmas, Paman? Jadi ya, warga bisa minta ya?
1: Iya, itu haknya warga untuk mereka datang, mereka bisa minta. Tapi ketika mereka tes di laboratorium di setiap puskesmas, kalau mereka ada malaria, berarti kita kasih. Tapi tetap mereka akan dapatkan kelambu walaupun tidak malaria karena mencegah. Nah, begitu kata. Kari bilang sedia payung sebelum hujan kan?
0: Betul, kemarin.
1: Apalagi tunggu RSU di puskesmas saja, kalau dalam kota ya oke lah, tapi kalau di kampung-kampung kan kasihan. Tiba-tiba berat, anak-anak kecil, dorang, walaupun orang besar masih bisa sehat, kuat, masih bisa berjalan, tapi itu juga ya tergantung dari tong punya imunitas tubuh.
0: Betul.
1: Kalau tong kuat ya, kalau tong ya, tong jalan. Tapi kalau macam contoh anak kecil, dorang, aduh kan. Jadi teman-teman di puskesmas, pokoknya masyarakat sudah bisa pergi untuk cek ada kelabu, ya sudah bawa saja
0: pakai di rumah.
1: Iya, memang pakai kelabu ini memang ada. Ini saya sampai di apa hutan-hutan sana, di khusus kami di Kalibobo, masuk ke ciri kami, saya lihat memang numpah malas pakai kelambu. Karena apa bapak dan mama dengan keluarga dong tidak pernah pakai kelambu. Jadi
0: alasannya mungkin panas ya, tidak leluasa
1: panas jadi. Iya. Terus situasi Kalibobo lalu lintas lancar aman, tetap berjalan, orang-orang dengan aktivitas mereka berjalan. Demikian kakak.
0: Ya, terima kasih Paman informasinya. Tetap semangat.
1: Selamat pagi kakak.
0: Selamat pagi. Diru Wesie.
1: Bukan diru Wesie kakak.
0: Apa? Apa dong?
1: Karya Wesie. Karya Wesie.
0: Karya Wesie. Iya.
1: Hari yang baik untuk kamu.

0: sudah robek ya, atau kurang mungkin ya, bisa minta di puskesmas gratis ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Ari.
0: Pagi, Amo.
1: Amo.
0: Iya.
1: Yo, dari Pama yang masuk, toh.
0: Betul, Rari Abishei.
1: Betul.
0: Selamat hari yang
1: Amo,
0: indah.
1: Pagi, pagi. Jalur, Ari.
0: Iya.
1: Ari yang bagus. Ya, kok pulang juga, dia jatuh di sekolah.
0: Oh, iya.
1: Dia bilang selamat pagi ke Om Ari.
0: Iya.
1: Nona.
0: Tidak ada yang antar?
1: Ada, dia bapak.
0: Hmm.
1: Pakai mobil, semua di sini lengkap, motor, angin saja.
0: Iya.
1: Nih Ari,
0: apa?
1: Amu tuh amu pu air kering.
0: Air kering.
1: Jadi matahari yang di jembatan Lentipul ini bagus. Amu pakai ini apa? Ini dem besar itu. Batu dem kasih naik.
0: Oh.
1: Kasih naik di kita kecil baru bagus. Amu pakai.
0: Jadi ambil air di kali.
1: Yo di kali ada matahari bagus. Yo kemarin bapak ke sana dong di bawah.
0: Iya.
1: Yang kamu cuci pakaian bisa kitong cuci piring. Bagus. Baru nenek ini cara bisa dia tuh di cara ini mati. Yo saya dengar paman bicara bagus, soalnya dia bicara bagus.
0: Iya.
1: Iya. Jadi Ari, kok putar lagu Papua satu
0: Oke.
1: Okay. Sama Ama.
0: Iya.
1: Yeah. Yo, tara hujan jadi. Kalau hujan itu bagus. Awan bersih.
0: Iya. Yeah. Asap yo, bersih. Temu.
1: Yo, betul. Asap banyak ini.
0: Hmm.
1: Tapi sudah kaya di sini sudah mau kurang-kurang.
0: Sudah kurang-kurang.
1: Iya. Yo, hari itu saja.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Telah memberkati.
0: Terima kasih. Amo, selamat pagi. Ya. Salam untuk paman dari Amo Winde di Sriwini. Ya, Amo Winde punya sumur kering, jadi ambil air pakai mesin dari kali Sriwini ya, jembatan Densipur situ sebelahnya. Ya, kali saja bisa kering, tapi kalau diperhatikan ada beberapa bagian atau tempat yang masih mengalir, itu yang mungkin digali sedikit ya sehingga bisa keluar air. Halo, selamat pagi Pak Guru.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ada info?
2: Saya cek saja kapal.
0: Oh, cek kapal.
2: Iya, mau cek kapal yang tujuan Waropen.
0: Tujuan Waropen.
2: Ada saudara yang mau pergi ke Waropen, jadi.
0: Oh iya.
2: Ya, tadi malam dulu dan saya di Pondok Pinang, jadi tanya-tanya. Sebelah sudah besok pagi nanti saya cek sabu sobat.
0: Iya iya.
2: Iya, jadi saja yang saya.
0: Oke.
2: Okay. Matur. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat datang selalu.
0: Pak Guru, selamat pagi. Ya, tadi Pak Hobera di Kalibobo. Informasi kapal untuk yang ke Waropen, yang ke Waropen itu untuk bulan Oktober, kapal Durlonda dia sudah lewat ya, dia sudah ke arah barat sana. Tapi kalau untuk bulan Oktober yang masuk Waropen itu ada. Masih Durlonda. Tapi dia lama, Pak Guru. Dia nanti putar satu kali, dia masuk Nabire, Serui Jayapura, Serui Nabire, Manokwari, dan seterusnya. Dia masuk yang kedua itu yang dia ke Waropen. Itu lama, nanti hari Rabu tanggal 21 Oktober, kelamaan. Jadi kalau Pak Guru mau naik kapal lain itu ada Masirei. Masirei yang kapal feri, itu yang nanti masuk.

0: Kuaropen, saya lihat dia pun jadwal dulu ya. Ya, untuk warga masyarakat yang bepergian, ada beberapa kapal, baik itu kapal putih yang besar atau kapal feri, ya, Masih Rei dan kapal sabuk. Jadi Masih Rei nanti tanggal 28 ini, hari Senin, dia ada lari ke dari Biak ke Serui. Dari Biak ke Serui hari ini. Jam 5 sore dia dari Biak ke Serui. Sampai di Serui itu jam 1 siang hari Selasa besok. Ya, kalau Nabi Rewaren itu nanti hari tanggal 30 September ya, Pak Guru. Tanggal 30. Ya, 30 itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Rabu ya. Rabu jam 10 pagi dia masuk Nabire dari Waren, kemudian dia berangkat ke Waren atau Waropen lagi itu jam 10 siang. Sampai di Waropen hari Rabu juga jam 9 malam. Ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bapak.
0: Ya. Baru paman tidak jadi, ini, tidak berangkat.
1: Kakak laki-laki. Di depan ini dari Waropen. Bapak ini betul kunda mana? Bapak pun apa Wenami bagaimana tuh?
0: Iya. Betul. Napan Wenami masih jalan tapi dia pun jadwal nih yang kami belum dapat.
1: Iya. Maksudnya ya saya mau berangkat ke sana, ada jalan lintas atas tapi kolomnya naik laut-laut pesan lah Tanjung-Tanjung ya.
0: Iya.
1: Iya kakak, info terakhir kami di putaran 2 situasi nyaman, aman, lintas juga tetap biasa saja, anak-anak sekolah dengan mereka punya aktivitas, yang bersekolah, kemudian masyarakat dengan mama-mama yang mau ke pasar dorang, ada orang berjalan. Demikian kakak.
0: Baru.
1: Selamat pagi kakak, terima kasih.
0: Baik, paman. Ya, makasih. Saya lupa lagi mau tanya paman antar anak-anak sekolah. Ya, mungkin yang masih SD kah atau sudah SMP. Ya, kabarnya pendengar siswa atau pelajar di SMP Negeri 4 Nabire sudah kembali bersekolah seperti biasa. Kalau hari Sabtu kemarin mereka masuk jam 8 pagi, mulai belajar setengah 9 pagi. Tapi hari ini informasinya sudah kembali normal ya. Masuk pagi seperti biasa, pulangnya setengah 2 siang. Jadi kabut asapnya sudah berkurang, jadi bisa masuk lebih pagi. Halo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Hari.
0: Ya. Dengan siapa?
2: Dengan Putra Menau.
0: Oh, Putra Menau. Putra Menau di Kalismen. Silakan.
2: Iya, benar. Ini karena ini tentang cuaca. Cuaca sekarang sudah masih panjang sekali. Sedangkan kita yang masyarakat sekitar sini ini semuanya kita beli di galong ini. Karena semua masak. Masak cuci piring apa sebagainya itu kita pakai gelong yang air depot ini. Sebab di bagian sekitar ini air kalinya sudah kering.
0: Sudah kering.
2: Sedangkan kita mengharapkan di Kalibumi sana saja ya. Kalibumi saja sudah kotor. Jadi kita tidak bisa diambil. Makanya itu Kak Ari, tolong sampai kepada yang bersangkutan supaya ini sekitar sini air masih menunggu sampai tidak ada hujan ini. Musim kemarau masih panjang ini.
0: Jadi putra Menau beli tiap hari air galon.
2: Ya, beli tiap hari ini.
0: Satu hari bisa berapa galon?
2: Satu hari ini 5 galon, 6 galon, 7 galon ini.
0: Satu galon berapa?
2: Satu galon 10.000.
0: 10.000 kali 6, 60.
2: Iya, 60. Itu, dalam satu hari 60 habis ini.
0: Habis. Itu tidak untuk mandi ya, hanya untuk mencuci apa kebutuhan masak.
2: Iya. Iya, Kari.
0: Kalau sumur yang baru dibikin itu sudah keluar air belum?
2: Belum, ini di bagian sekitar sini sementara masih belum ini.
0: Oh, belum keluar. Datang. Belum keluar air.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Jadi kita masih menunggu begini, belum sampai sini, jadi Tian kembali tanya ini.
0: Iya. Baru-baru yang enggak sumur bantuan itu sudah Putra Mono ada lihat ada sudah berhasil keluar air?
2: Itu yang sementara di bagian sekitar sini belum ada itu.
0: Belum ada airnya?
2: Belum datang ini, belum datang. Sementara kami masih menunggu ini, kami masih menunggu.
0: Oke, okay. Baik. Oke, okay.
2: Ya, terima kasih.
0: Putra Menau.
2: Ya,
0: terima kasih, selamat pagi.
2: Iya.
0: Putra Menau di Kalismen SP2. Jalur 5 ya, tidak salah. 4 apa 5? Ya, baru-baru saya ngobrol atau wawancara di acara Nabire Menyapa dengan Kepala Desa Kalismen ya. Beliau menyampaikan warganya hampir semuanya ya mengalami kesulitan air bersih. Jadi mereka beli air ya. Ada 1-2 sumur tapi tidak cukup untuk warga yang kadang-kadang minta ke tetangga ya yang masih punya air di sumur tapi tidak cukup. Ya, halo selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Kakak.
0: Iya, selamat pagi. Shalom. Dai, silakan.
3: Iya. Ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Tentang yang pertama itu tentang MBG. Tentang MBG ini mulai dari pembukaan pemerintah punya program ini jalan, anak-anak tidak pernah nikmati ikan laut, hanya ikan lele saja. Ayam juga, ayam potong atau ayam petelur, yeah. Tidak pernah ada ayam kampung, padahal ini tujuan makanan bergizi. Kalau kita lihat dari dua hewan ini, ikan lele itu dikasih makan dengan makanan yang sudah ada bahan kimia. Begitu juga dengan ayam petelur itu.
0: Yeah.
3: Sedangkan ikan laut dengan ayam kampung,
0: yeah,
3: seharusnya itu yang diberikan. Ya tidak selalu, mungkin
0: selang.
3: Satu minggu, satu bulan, satu kali. Kan?
0: Selang-seling ya.
3: Ya, tapi ini tidak. Lalu ada ceritanya kemarin, sopir antar kompreng-kompreng itu ke sekolah, dan saya tanya, mungkin di laut sudah tidak ada ikan lagi, kan? Lalu sopir itu jawab begini, tidak Pak Guru, kami takut kasih makan ikan laut, nanti ada racun. Jadi saya tanggapi itu dan saya bilang, wah, masyarakat Provinsi Papua Tengah ini semua makan ikan laut. Ikan lele itu jarang.
0: Iya.
3: Tapi tidak ada berita yang ada yang keracunan ikan laut. Dia ketawa. Jadi maksudnya kalau boleh instansi terkait itu melihat hal ini, kita menunjang program pemerintah ini baik, karena ini menolong anak-anak bangsa ini. Ini bagus sekali.
0: Jadi Pak Guru mengharapkan MBG-nya menunya beragam, tidak saja daging ayam broiler tapi bisa daging apa ikan laut ya atau ayam kampung ya.
3: Seperti itu karena ayam kampung itu cukup bergizi, ikan laut juga.
0: Iya, iya.
3: Mungkin ceritanya singkat-singkat begitu saja.
0: Oke. Baik, nah, Bapak.
3: Untuk itu, yang kedua, kami mengharapkan supaya instansi terkait dalam hal ini mungkin Bapak, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, mungkin ada pendekatan ke Ketua MBG, atau mungkin dari Dinas Kesehatan.
0: Iya.
3: Mungkin ada pendekatan ke sana. Atau mungkin Ketua MBG bisa hadir di RRI supaya kita bisa cerita-cerita.
0: Kayak ada WA dia nih, Bapak.
3: Iya,
0: mudah-mudahan.
3: Mungkin itu saja, Kakak. Iya. Selamat melayani masyarakat Nabire. Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati, Bapak. Terima kasih.
3: Shalom.
0: Ya. Shalom. Dai Numberi di Oyehe. Saya baru ingat ya, Bung Marcel Asherem. Sudah lama tidak ngobrol. Saya ada WA beliau. Pagi ini, mungkin jam 8 begitu, saya bilang, bisa wawancara, Kak? Paman nanti sambung ya jam 8. Karena kita harus bergabung dengan Pro3 ini. Kita dengarkan beberapa berita ya, dari beberapa daerah yang lain. Berita-berita bagus dari Pro3. Pukul 7 waktu Indonesia Timur.
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026, bersama saya, Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada Minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengu atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Betty Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik, dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga kepada RRI, menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan dia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya. Apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanye juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pratiga RRI, terus berdarah untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosen Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perumbulok, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan Perumbulok yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, kepala desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium.
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya. Ini baru pertama kali beli beras premium ya.
4: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perumbulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan bakti peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
9: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, saya melakukan vaksinasi rangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
10: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja.
8: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini Untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
12: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Bahijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, penting nanti mak ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak yang harus kita pikirkan, entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu. Dan sebagainya seperti itu.
12: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto, yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari persiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
13: Monolog kami itu, pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih itu lebih apa unggul, kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa, aduh orang ini berkuasa dan kita harus apa harus segan gitu, dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
12: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
14: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia memang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
12: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pagelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
15: Hari pariwisata sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
16: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
15: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
17: Harapan kami nantinya dengan adanya di pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, nantinya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
15: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
18: Yang penting kan bukan jumlah, ketua ekspresi kepeduliannya.
19: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui gerak peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sabta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.

0: berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, ketua ekspresi kepeduliannya.
1: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
0: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
1: Kapan, Pak?
2: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan spot tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.

0: seluruh Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar 25 juta rupiah kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui gerak peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahraudin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
3: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
4: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya itu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
3: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
4: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
5: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
4: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, mereng apa nih? Ihi, mereng apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya, kita sudah dengarkan tadi warta berita disiarkan dari Pro 3, berbagai informasi dari berbagai daerah. Mengantar kita pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami ajak Anda kembali pendengar untuk di acara opini publik sesi kedua. Ya, kalau tidak ada kendala nanti kurang lebih pukul 8 ya. Kita bersama di Nabire Menyapa atau Obrolan Pagi, dan Bung Marcel sudah menjawab WA saya untuk bisa berbagi pagi hari ini ya, pukul 8 ya, terkait MBG tadi. Dai Numberi menanyakan tentang menu ya, menu yang beragam, bisa ikan laut ya, tidak saja ayam, daging ayam potong, tapi bisa beragam. Ya, nanti Anda bisa berkontribusi juga, tanya-tanya dengan beliau. Ini sudah ada konfirmasi, mudah-mudahan bisa ditelepon nanti jam 8. Baik, ada lagi Paman. Paman Yoteni di Kalibobo. Mungkin bisa informasi sedikit tentang menu beragam ya. Bagaimana menu yang beragam itu dapat memberikan kontribusi pada kesehatan dan apa ketertarikan untuk menikmatinya. Kadang-kadang orang belum makan ya, tapi sudah lihat kok menu ini lagi begitu ya. Terutama anak-anak ini. Kalau orang dewasa mungkin masih bisa menerima ya. Tapi anak-anak banyak juga yang ingin menu yang mereka dapatkan beragam. Bisa ada sayurnya yang bervariasi, atau lauk menu protein hewaninya ya. Kalau di rumah mereka biasa sedikit protes kepada ibu atau mamanya. Mama nih masak sayur ini terus. Kasih sayur yang lain kah? Begitu ya. Atau masak ikan, ikan dikasih pedis kah? Begitu. Atau dikasih kuah, begitu ya. Itu dari pengalaman beberapa orang tua. Kalau tidak beragam, mereka terus tidak makan seperti yang orang tua harapkan. Jadi ngemilnya makanan ringan. Ya. Makanan ringan itu tidak selalu menyehatkan ya, kalau sesekali nggak apa-apa. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, untuk Anda yang apel pagi, ya, sudah ditentukan apel paginya jam berapa, karena ASN sudah menjadi kewajiban apel pagi pada Senin di instansinya masing-masing atau di kantor bupati ya biasanya. Halo, selamat pagi. Ya, Pak ya. Guru, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, silakan.
2: Iya, saya hanya nyapa seperti tadi Bapak Guru Nuri, dia katakan bahwa MBG secara khusus di sekolah mereka di Koye itu hanya makan ikan lele, kan?
1: Ikan lele atau ikan ayam?
2: Iya. Itu kalau model variasi makanan seperti itu, itu anak-anak akan jadi bosan. Coba ibu-ibu yang masak itu, dapur MBG itu harus punya kreasi. Kreasi supaya lauk yang diberikan kepada anak-anak jangan satu jenis. Kalau bisa, mereka punya kreasi dalam masak-masak. Supaya buat yang terbaik untuk anak. Karena anak-anak itu kalau makan satu model makanan atau satu jenis makanan, dia bosan. Ya, jadi ini hanya kalau sebentar mungkin Marcel, yang Bung Har undang itu. Kalau bisa dia habis apa kita kasih saran-saran apa, kasih pandangan. Dia turun langsung lihat dapur-dapur. Dana besar untuk itu MDG. Orang mau seperti ikus, jadi dia mulai garuk-garuk lagi di dalam umbung pagi. Ya, jadi itu saja, Bung Har.
1: Baik.
2: Saya tadi dengar itu, jadi saya kurang... Ya, mudah-mudahan hasilnya ada dan kita sama-sama bahas. Oke, Bung Har, itu
1: saja. Terima kasih. Bapak Guru di Kalibobo. Ya, variasi ya, menu untuk pelajar atau siswa di sekolah. Di belakangnya ada lagi. Kalau tidak ada kendala, nanti kami juga undang Pak Sekda ya, nanti jam 9. Karena jam 8 ini apel, jadi kemungkinan antara jam 9 begitu ya. Ya, ngobrol-ngobrol pagi dapat memberikan inspirasi. Kalau yang kerja sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nabire, nanti lebih banyak dengarkan di pagi hari karena acara opini publik. Kalau hari Senin ada Halo RRI pukul 9 sampai selesai. Juga di hari Rabu dan Jumat. Selamat pagi.
2: Ya, halo, pagi kembali lagi.
1: Pagi, Pak Guru. Silakan.
2: Ya, tadi ada lupa jadi. Ya, itu tentang menu yang tadi itu ikan dan ayam itu. Karena setiap saat hanya itu saja, jadi akhirnya ada kecurigaan atau pikiran dari orang tua. Jangan-jangan ini proyek. Artinya orang-orang yang kerja di dalam punya kolam lele, punya ayam potong, akhirnya mereka fokus ke situ saja. Lalu yang saya lupa itu tentang buah-buahan. Jeruk itu belum pernah kami ketemu yang manis. Semua asam, kasihan. Pemerintah rugi sekali karena sekian ribu yang keluar untuk beli jeruk. Dan itu anak-anak buang semua.
1: Kalau Pak Guru, kalau tidak disentuh anak-anak, menu MBG itu di sekolah dikasih siapa?
2: dikembalikan.
1: Dikembalikan.
2: Tapi juga ada guru yang ngambil untuk makanan hewan. Ikan lele itu kebanyakan anak-anak tidak makan itu.
1: Iya.
2: Mungkin itu saja yang saya tambahkan.
1: Terima kasih, Pak Guru.
2: Terima kasih, Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati. Okay. Iya, sayang kalau tidak dikonsumsi anak-anak terus mubazir ya. Ada yang sampai dikembalikan nanti di dapur MBG mungkin di ini mau tidak mau dibuang ya. Ya, tadi Pak Guru menyampaikan ikan tidak semua anak suka ikan lele. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau untuk orang dewasa, familiar ya, ikan lele atau jenis ikan lain. Tapi anak-anak lihat bentuknya saja, dia bilang, apa ini? Ngeri-ngeri juga ya. Jadi perlu diedukasi ya, anak-anak. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Bung Ari.
1: Pagi, iya.
4: Iya, dengan Pak John di OYE.
1: Oh iya, silakan Pak John.
4: Ya ini sekarang menyangkut IPG. Kalau bisa ibu-ibu yang masak tuh ayamnya digoreng agak hangus sedikit, karena beberapa hari yang lalu tuh ngomongin ada ayam yang sudah basi. Jadi kita buat langsung lalat biru kerumun. Jadi ayamnya digoreng dengan baik atau daging yang sudah.
1: Betul.
4: Itu saja, terima kasih.
1: Ya Pak John, terima kasih. Ya, Pak John di OYH menyampaikan ada temuan ayam yang rada-rada rusak. Ya, padahal sudah digoreng. Apakah gorengnya kurang matang atau daging ayamnya yang sudah lama? Ya, kalau sudah digoreng tidak kelihatan juga ya, lama apa baru nih? Ya, begitu sudah. Kalau untuk usulan ibu-ibu masak boleh ya. Ada beberapa ini pendengar ya. Kalau tidak salah di salah satu kabupaten itu menu anak di sekolah dikasih ke orang tua. Saya lupa, ada 2 hari lalu saya baca. Ya, di pedalaman. Kalau tidak salah di Paniai. Jadi beberapa sekolah siswanya yang masak itu ada 1-2 mama dan pangan lokal kebanyakan ya. Kalau tidak salah di Paniai, Kabupaten Paniai. Yang juga sekolah ini, sekolah sehari itu apa namanya. Ya, sekolah sehari ya. Yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur sudah berlangsung di sejumlah kabupaten termasuk di Intan Jaya ya. Itu menu MBG-nya beberapa mama dorang yang masak. Ya, ada lagi pendengar 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, selamat berkarya, tetap semangat di pekan terakhir bulan ke-10

kuliah gratis. Tapi ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ya, baik, kita jeda dulu. Amu Winde punya lagu tadi, lagu Papua, titip lagu satu ya. Ya, kita dengarkan bersama dulu satu tembang berikut ini.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ya, ada yang pernah dapat cincin emas dari kekasih. Biasanya identik dengan saat lamaran ya, atau pernikahan ya, yang baru melangsungkan pernikahan seperti tadi malam di Kelurahan Girimulyo, kalau tidak salah acaranya di Jalan Ilaga ya, Kelurahan Girimulyo ya. Selamat mengarungi bahtera hidup berkeluarga. Baik pendengar, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Masih ada 8 menit lagi sebelum kami cukupkan. Ya, mungkin 1 atau 2 penelpon. Ada beberapa yang narasumbernya sudah kami dapatkan tentang MBG ya. Sudah lama tidak ngobrol tentang MBG, makan bergizi gratis. Kabarnya MBG di sejumlah daerah, jumlah dapurnya akan ditambah ya. Ya, kemudian bagaimana dengan menu? Apakah menunya juga beragam sesuai dengan permintaan siswa atau orang tua? Ya, kalau di Kabupaten Nabire saat ini sedang kemarau, bagaimana di saat kemarau? Apakah menu juga berpengaruh? Sayur mayur misalnya yang masih langka ya, kemudian untuk protein hewani, ikan. Tadi malam subuh ya kami ke studio, itu bulannya terang. Kalau bulannya terang, banyak orang bilang harga ikan bisa mahal ya, karena nelayan susah dapat ikan saat bulan terang. Ya, seperti dia pendengar, jadi jam 8 kurang lebih beberapa menit lagi nanti kita ajak Bung Marcel ngobrol tentang MBG. Lain-lainnya mungkin di pukul 9 ya, dengan Pak Sekda kalau beliau sudah selesai apel. Ya, untuk sekolah SSH atau sekolah sepanjang hari ya, di beberapa kabupaten program sekolah sepanjang hari sudah mulai berlangsung. Salah satunya di Kabupaten Paniai. Ya, siswa dari video yang kami peroleh ya. Video dikirimkan, kami lihat, oh anak-anak ternyata senang. Walaupun jam belajarnya banyak ditambah beberapa jam sebelum mereka pulang. Itu ada kegiatan-kegiatan selain belajar seperti bermain ya, atau kegiatan yang menyangkut keterampilan anak-anak dan lain-lain. Di Kabupaten Paniai, juga di Kabupaten Intan Jaya ada. Ini pendampingan dari sejumlah dosen Unipa ya. Salah satunya Profesor Beni yang baru-baru dari Nabire untuk memberikan materi terkait program sekolah sepanjang hari di Papua Tengah. Kabupaten Mimika juga kabarnya program ini juga sudah mulai berjalan. Ya, Tidak ada pendengar, kita sudahi acara opini publik untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan ya, kita akan bersama kembali. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan. Oh
0: ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Untuk hari ini, acara Nabire Menyapa kita isi dengan obrolan pagi. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk obrolan pagi yang pertama bersama Bung Marcel Asyereb, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Nabire. Sudah tersambung di ujung telepon. Ya, selamat pagi Bung Marcel, salam sehat.
1: Salam sehat, selamat pagi Bung Hari.
0: Ya, apa kabar?
1: Puji Tuhan, luar biasa. Ini saya lagi sementara di dapur nih, pengecekan pagi.
0: Oh, dapur mana itu Bung Marcel?
1: Di Kalibobo.
0: Kalibobo, ya. Pengecekan rutin ya?
1: Betul, kami perketat pengawasan supaya MBG bisa berjalan baik.
0: Kalau sehari bisa berapa dapur MBG yang diinspeksi?
1: Untuk di Distrik Nabire 9 kami datangi. Terus di Distrik Nabire Barat 1, jadi 10 setiap hari.
0: 10 tiap hari.
1: Iya.
0: Oke, dari inspeksi ini ada masukan begitu ke pihak dapur apa saja?
1: Iya, pertama kami pastikan semua karyawan harus bekerja sesuai SOP, kemudian ketepatan waktu masak, juga ketepatan waktu pengantaran, nggak boleh terlambat. Juga kami pesan ke sekolah kalau makanannya sudah datang telat saja, biar nanti kami catat itu sebagai sanksi, kemudian kita memberikan apa surat teguran sampai pada pemberhentian dapur kalau terus terlambat, karena itu kan kita ada mengalami kerugian kan karena tidak makan. Artinya kita mau semuanya disiplin, tertib, sesuai aturan supaya bisa berjalan dengan baik.
0: Iya. Baik. Bung Marcel, ada informasi untuk wilayah 3T ini juga akan ditambah begitu ya. Wilayah mana saja itu?
1: Oh iya, update terakhir SPPG Polri ya, yang kemarin juga menang apa pemberian dapur begitu. Jadi ada di Topo, ada di Legari, ada di Waroki, ada di Napan, ada di Wamisima, di Yaro. Sudah mulai apa persiapan penilaian dari BGN untuk dibuka atau dioperasikan.
0: Jadi secara fisik bangunannya sudah ada?
1: Iya, sudah ada. Sudah ada.
0: Kalau di Topo, Topo berapa itu?
1: Topo itu ada di Polsek.
0: Oh, di Polsek.
1: Iya. Okay.
0: Baik, tahun ini kemungkinan sudah boleh beroperasi begitu ya, Bung Marcel?
1: Betul, tahun ini sudah bisa beroperasi karena data-data sementara kita persiapkan, kita pelaporan untuk tahap ke mana apa, verifikasi, validasi, dan pengaktifan.
0: Jadi total untuk Kabupaten Nabire bisa mencapai berapa dapur MPG?
1: Untuk aglomerasi 27, 3T, 49.
0: Jadi berapa itu?
1: Berapa tadi ya? 27 dengan 49 gitu. Sekitar ya hampir 60 ya.
0: 60-an dapur?
1: Dapur, ya.
0: Oke. Baik, Bung Marcel, ini kan kemarau nih.
1: Iya.
0: Apakah berpengaruh pada menu untuk siswa di sekolah?
1: Kami memang berusaha untuk tidak boleh terjadi gangguan. Jadi kami yang mengalami pembengkakan di pembiayaan air, karena ada beberapa dapur yang masih menggunakan misalnya sumur untuk cuci-cuci. Kalau yang lain mungkin lancar-lancar, tapi kalau yang sumur ini kita harus akhirnya beli air dari luar, sehingga kualitas makanan, kebersihannya, dan lain-lain harus tetap terjaga kualitasnya.
0: Kalau yang terpaksa sampai bikin sumur bor juga harus dipastikan sumurnya, air dari sumur bor itu harus berkualitas baik begitu ya?
1: Betul, betul. Jadi mereka ketika mau bikin sumur baru, kita uji kelayakan air lagi. Periksa lagi di lab apakah ada bakteri E. coli-nya atau kimianya atau apa zat kapurnya, seperti itu.
0: Kalau dari sayur-sayuran, Bung Marcel, atau buah?
1: Iya, ini kita memang repot di sayur dan buah. Jadi akhir-akhir ini ya sudah hampir 2 bulan kita hampir belanja dari luar. Dari Surabaya. Karena kalau masyarakat Nabire sendiri belum siap untuk menyiapkan kebutuhan kami. Ada sayur, ada, tapi kita nggak beli dalam jumlah ikatan, kan kita beli dalam jumlah kiloan begitu. Nah, ini kita 14 dapur, jadi masyarakatnya belum siap untuk membantu kami. Jadi kami masih pesan juga dari luar, terutama buah.
0: Iya, baik. Ada masukan Bung Marcel dari beberapa guru begitu ya, bagaimana dengan menu yang beragam ini Bung Marcel? Belakangan ini menu terkait protein hewani, misalnya ikan tertentu saja yang lebih banyak, ikan lele misalnya. Bagaimana menurut Bung Marcel?
1: Iya, kalau sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, itu memang kita harus menyerap para pelaku UMKM ya, jadi peternak telur, ya terus apa petani kan, peternak ikan air tawar apa itu?
0: Iya, peternak ikan.
1: Ya itu kita harus serap semua. Cuma nanti kita kembali lihat lagi bagaimana kesukaan anak-anak di sekolah. Kalau ya mereka tidak suka lele, ya mungkin kita pemberiannya seminggu sekali. Jadi apa namanya, bisa berubah-ubah gitu. Tidak harus setiap saat lele kan. Ada perubahan-perubahan menu yang memang bisa membuat anak itu suka makan juga. Lalu kemudian kita juga dari makanan-makanan yang tidak terbiasa oleh anak-anak gitu, supaya apa yang diharapkan oleh kami itu kan anak-anak bisa makan dan habis begitu. Sayang kalau kita sudah belanja masak tapi ternyata mereka nggak suka. Kemudian untuk para guru, kami ingin sampaikan itu, pertama saat ini sudah ada perintah dari kepala BGN untuk setiap ompreng ada label batas waktu makanan begitu, kayak apa expire-nya, periodisasi sebuah makanan itu. Nah, di kita itu kan batasnya 4 jam saja saat diantar. Jadi apabila Bapak Ibu lihat sudah lewat dari jam, ya jangan dikasih ke anak-anak. Kemudian mungkin masih belum lewat dari jam, tapi pada saat pengujian Bapak Ibu guru mencium makanan, munculkan aroma yang seperti sudah basi, ya jangan dipaksakan untuk diberikan ke anak-anak. Karena kita juga sangat menghormati dan sangat menjaga kesehatan anak-anak semua di Kabupaten Nabire.
0: Oke. Bang Marcel, saya ingin tanyakan terkait proses mengolah bahan makanan itu menjadi menu siap saji, itu kalau mulainya sebaiknya atau pada umumnya yang di Nabire itu mulai jam berapa? Kemudian siap saji sampai diantar ke sekolah itu jam berapa?
1: Iya, jadi proses masaknya, kita kan kalau kita di dapur itu kan ada bagian-bagiannya masing-masing, dari mulai potong sayur, belanja, potong sampah, jadi kan gitu. Nah, kita langsung saja di proses produksinya, itu ada di jam 2:30. Ada yang jam 2, ada yang 2:30, sudah mulai masak, sampai dengan jam 6. Yeah. Nah, di jam 6 itu langsung pengepakan atau pengemasan, di kita bilangnya apa, pemorsian, isi-isi di makanan di omprengan. Kemudian jam 7 itu langsung kita antar untuk yang TK, kelas kecil. TK, PAUD, TK, SD 1, 2, 3. Kemudian nanti kita antar lagi di jam 9, itu untuk kelas yang besar, porsi dewasa kita bilangnya. Itu mulai dari kelas 4 SD sampai SMA-SMK, termasuk ibu hamil menyusui balita. Ya, jadi finishnya di jam 10. Nah, mentoknya di jam 12 sudah harus terkonsumsi. Kalau sudah lewat jam 12, kami minta untuk tidak usah dimakan gitu. Karena nanti akan apa, gangguan pencernaan lagi, sakit perut.
0: Jadi terhitung mulai pukul 6 pagi sampai 10 saja, Bung
1: Betul.
0: Marcel.
1: Betul.
0: Di atasnya itu tidak dibolehkan.
1: Iya.
0: Apakah juga siswa dibolehkan membawa pulang begitu?
1: Itu yang fatal, jangan dibawa pulang karena pasti sudah basi itu makanannya. Mungkin buah masih bisa, tapi kalau yang lain-lainnya sebaiknya tidak usah, tidak dianjurkan. Karena itu kesehatan anak tersebut jangan sampai dikonsumsi di rumah atau disalin ke apa namanya tempat makannya, dilanjutkan di rumah, itu bahaya buat kesehatan dia. Bisa basi kan makanannya karena sudah diproduksi dari jam tadi.
0: Ya. Baik, kembali ke menu ikan tadi, Bung Marcel. Apakah menu ikan lele ini juga salah satu pilihan untuk, kalau menurut saya pribadi atau beberapa warga, lele ini belum familiar ya di kalangan anak-anak ini.
1: Iya, betul. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang wajib, cuman mungkin biasanya karena kita kan untuk harus ada pemberdayaan ke masyarakat sehingga mereka memilih lele. Bahkan ada yang lain bisa ke mujair, terus bisa juga pakai ikan laut, tapi kita hindari anak-anak punya apa namanya alergi makanan kayak racun apa namanya. Alergi, jadi biasa makan ikan gitu ya, gatal-gatal dan lain, takutnya seperti itu. Jadi coba kita pakai air tawar. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang wajib, jadi harus lele gitu. Nanti misalnya ada dapur yang seperti itu, nanti bisa diberitahu saja ke kami, sehingga kami lakukan evaluasi di setiap Sabtu untuk minta pembaruan menu terbaru misalnya ke yang lain. Ada juga sekarang banyak yang kasih daging sapi. Berapa bulan ini saya lihat daging banyak.
0: Baik, ketika ada pihak sekolah ingin memberikan saran atau masukan terkait menu itu ditujukan kepada siapa, Bung Marcel?
1: Ke saya. Jadi nanti penyurat, karena kita koordinasi antar badan, antar dinas begitu ya. Jadi ya kepseknya aja bikin surat atau PIC kan, kalau kita di BGN itu kita bilangnya PIC sekolah, untuk yang khusus ditugaskan dari kami, dari BGN kami tugaskan untuk membantu kami, karena kita beri honor buat mereka juga. Jadi mereka bisa menyurati kami gitu. Ya kalau secara halusnya kan ya ngomong aja langsung dengan kepala SPPG-nya, Bapak Ibu ini anaknya tidak suka ikan ini gitu misalnya. Nah apabila tidak diindahkan, baru secara resmi menyurati ke kami, nanti kami yang melakukan evaluasi ke bawah.
0: Jadi satu sekolah bisa menunya beragam, Bung Marcel, ketika ada betul, anak yang suka dan, ada yang betul, tidak
1: Harus beragam dan apa namanya kalau bisa itu datang dari kemauan anak-anak gitu. Jadi tanya aja anak-anak suka apa. Kayak kemarin di SD Kota Baru, mereka minta ini. Apa, mereka bosan dengan lele, mereka minta ayam geprek. Ya dikasih, besoknya minggu depannya sudah dikasih. Jadi gitu, kita hari ini juga mendengar banyak masukan dari sekolah, terutama anak-anak ya. Apa yang mereka sukai, kita bisa sesuaikan dengan budget kita, dan kita berikan begitu.
0: Jadi tidak monoton, dapur MBG juga perlu untuk menerima saran dari sekolah ya, apa yang disukai siswa.
1: Iya betul. Karena kita juga hasil dapat evaluasi dari apa namanya BPKP terhadap hasil audit sampah makanan, limbah makanan dari dapur. Itu kan banyak sekali yang terbuang juga ternyata karena menu yang dikasih itu tidak sesuai dengan selera anak-anak.
0: Iya. Baik, saya ajak pendengar barangkali yang ingin tanya-tanya, satu penelpon silakan 0984220074 atau 0813-5494-419. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, pagi.
0: Pagi.
2: Pagi untuk kakak narasumber.
0: Iya.
2: Ya, Tuhan berkati kita semua. Baik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, seperti yang saya mau sampaikan lagi ke Bapak siapa? Halo?
0: Kan.
2: Halo?
0: Iya, silakan Bapak.
2: Iya, ini kita punya Bapak siapa yang hadir di RRI sekarang?
0: Oh, ini by phone, lewat telepon ini Bapak Numberi, Bung Marcel.
2: Oh, Pak Marcel, Tuhan berkati, selamat pagi. Ya, jadi yang kami mau sampaikan di sini, ikan lele itu, menu itu kalau masuk pada hari yang sudah disiapkan, kebanyakan anak-anak tidak mau makan dan itu dikembalikan karena anak-anak macam bilang bosan, Kak. Ikan ini saja, Kak, tidak ada ikan lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seingat saya tahun 93 ada program pemerintah juga, tapi namanya bukan MBG tapi PMTAS, dan itu mereka fokus dengan menunya cerelak gandum. Itu diberikan kepada orang tua yang siapkan. Tapi yang bagusnya itu menurut kami bagusnya, karena waktu itu saya masih tugas di suku terasing di Totoberi, karena di sana saya yang buka SD-nya. Jadi kami adakan evaluasi kembali tentang perkembangan anak. Waktu dia makan, sebelum itu kita timbang dia punya berat badan. Setelah satu bulan ke depan, kita timbang lagi ada perubahan berat badannya atau tidak. Ternyata ada. Karena ini makanan bergizi. Benar-benar sasaran itu kita capai atau tidak. Nah, mungkin itu yang jadi masukan saja. Kita tidak bisa halangi program pemerintah, karena ini pemerintah cukup baik, sudah bisa membantu kita semua. Mungkin itu saja, Kakak.
0: Selamat baik, berkati, Bapak. Selamat melayani. Selamat pagi.
2: Pagi, shalom.
0: Ya, Bung Marcel, itu yang tadi saya sampaikan, salah satu sekolah yang mungkin menunya bisa beragam ya, karena kebanyakan belakangan ini ikannya lele begitu. Satu pertanyaan dulu, silakan.
1: Bung Hari.
0: Ya.
1: Di sekolah mana?
0: Sekolah SD Impres Oyehe.
1: Oh iya, baik, nanti besok kita suruh kasih menu yang enak. Oke. Iya, saya dapat laporan itu memang betul. Dua kali lele itu. Terus kepala SPG-nya sudah kita tegur kan, apa, di menu yang inilah yang sesuai dengan selera anak-anak. Terus beliau nanti akan coba berikan yang terbaik. Kami atas nama Badan Gizi Nasional buat seluruh siswa dan guru yang ada di Oyehe, kami mohon maaf ya kalau misalnya pelayanan MBG dan makanannya monoton seperti itu ya, kurang enak misalnya atau membosankan. Hanya itu saja, bisa nanya, bisa ubah kok, bahkan kita bisa jalankan apa angket begitu, atau tanya-nanya anak-anak sukanya apa, berkata siapkan gitu. Jadi tidak sekaku dulu, kalau dulu memang semuanya masih belum tertata dengan rapi, kalau sekarang sudah jauh lebih baik. Kemudian yang tadi itu apa, ukuran berat badan ya, badan
0: dulu di tahun-tahun 1980-an begitu, program MBG tapi dengan menu yang lain ya, dengan nama yang berbeda, pakai sereal gandum waktu itu. Setelah dievaluasi, berat badan anak-anak itu bisa bertambah begitu, Bung Marcel.
1: Iya. Baik, kalau untuk penambahan menu sereal, kami belum dapat arahan dari kantor pusat untuk hal itu begitu. Kami diarahkan itu langsung ke penyerapan pangan lokal yang ada di daerah. Ada maksud untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ke masyarakat melalui program MBG ini. Terus terkait dengan pengukuran gizi anak, itu kami di dapur juga lakukan gitu. Kita bilangnya after before, sebelum makan MBG, sudah makan MBG gitu ya. Ada tidak perubahan dalam diri anak, terutama gizinya gitu, nanti diukur. Jadi kita bisa tahu berat badan anak awal makan berapa, setelah makan naik apa turun. Berarti kalau naik berarti ada peningkatan yang bagus gitu, pemenuhan gizinya terpenuhi. Kalau apa stagnan, kita pengecekan lebih dalam, kira-kira ini anak di rumah makan lagi tidak atau cuma sekali saja di sekolah atau seperti apa. Terus apa turun misalnya, ini ada punya sakit lain kah, seperti itu. Jadi ada analisis kesehatannya. Tapi kita tidak memvonis, kita hanya menjadi data kita untuk menggambar keberhasilan kita dalam intervensi gizi saja. Untuk pemeriksaan lebih lanjut lengkap itu nanti kita serahkan kepada orang tua yang punya anak itu. Gitu. Kita tidak bisa masuk sampai intervensi ke dalam.
0: Baik. Di belakang Pak Numberi ada lagi? Ya. Bung Marcel, untuk menu ikan lele ini komoditas lokal di Nabire.
1: Iya, itu lokal semua. Jadi izin Bapak Numberi dan semua pendengar, kehadiran MBG salah satunya tuh kita bantu para ini, komunitas UMKM lokal mereka yang lele ini. Jadi mereka senang sekali dan kami merasa bahwa kita bisa melakukan pemberdayaan. Makanya di setiap dapur di 14 SPG ini ada menu lele seperti itu. Tapi mungkin karena keseringan jadi akhirnya anak-anak jadi bosan. Kemudian mungkin di rumah juga jarang diberikan lele gitu.
0: Baik.
1: Ya, nanti kita akan perbaiki.
0: Bisa juga disubstitusi ya, atau dirubah atau diganti dengan menu ayam. Tapi kualitas ayamnya bagaimana, Bung Marcel, dengan pengamatan seperti apa atau standar seperti apa ayam?
1: Bisa. Jadi ahli gizi itu kan setiap minggu itu nyusun siklus menu. Jadi seminggu itu akan makan apa saja kelihatan, kita tahu. Senin telur, Selasa apa-apa sampai Sabtu itu ahli gizi punya siklus menu. Nah mungkin Pak OYE ini ada yang keliru, makanya bisa double itu dua kali. Saya dapat laporan juga begitu, dua kali dikasih. Hari ini lele, besoknya lele. Setelah saya ngecek ke sana ternyata double orderan.
0: Yeah.
1: Jadi saya beri teguran, kemudian seperti itu tidak boleh lagi pemberian menu yang kalau bisa dari hasil rekomendasi anak-anak, biar apa yang mereka masak hari ini itu lelahnya, capeknya terbayar dengan makanan dihabiskan gitu.
0: Oke, okay. Untuk menu ayam geprek ini salah satu pilihan ya untuk anak-anak.
1: Betul, hampir semua sekolah suka geprek. Mereka senang, ada kita kasih.
0: Yeah.
1: Beberapa sekolah juga bilang kalau boleh bisa daging sapi, ya kita kasih daging sapi.
0: Iya. Yeah. Ada usulan juga tadi Bung Marcel untuk menu ayam geprek atau menu yang digoreng seperti Kentucky begitu, disarankan untuk memasaknya lebih lama supaya sampai dagingnya masak di dalam.
1: Matangnya di dalam. Iya. Baik, nanti kami koordinasikan dengan seluruh chef yang ada di SPPG kami supaya ini ya penyajian makanannya tengah matang ya, di dalamnya masih mentah itu.
0: Iya. Kalau ketemu atau inspeksi dengan dapur MBG, ada masukan-masukan dari mereka seperti apa?
1: Dari dapur saat saya kunjungan?
0: Iya. Ada kendala atau tantangan yang mereka hadapi, misalnya beberapa itu seperti apa, Bung Marcel?
1: Kalau ini biasanya air, karena kadang-kadang tidak sesuai pemborosan, kepenggunaan air kadang tidak bisa kita targetkan. Jadi kadang terlambat pekerjaan itu karena menunggu air harus ada. Kemudian di malam hari itu biasanya nunggu karyawan datang, ada yang biasanya di jam 2, ini untuk khusus produksi ya, khusus masak. Karena ada karyawan yang jarak jauh, jadi kadang tidak lengkap pada saat persiapan masak. Makanya kadang-kadang ada makanan yang terlambat tersaji karena tenaganya kurang karena karyawannya tinggalnya jauh-jauh.
0: Tapi tapi bisa diatasi ya?
1: Bisa. Setelah itu kan saya sampaikan ya, datang aja jam 10 atau jam 11 sudah ke dapur gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dikemas kan, misalnya takut kalau jam 1, jam 2 baru keluar ada orang mabuk atau ada jambret di jalan, ya bisa datang saja jam 10. Nanti disiapkan tempat istirahat karyawan gitu, jadi biar mereka nunggu jam kerja sudah istirahat duluan di dapur.
0: Oke. Okay. Atau mungkin ada kenaikan harga beberapa komoditas harga pangan begitu, Bung Marcel, terus cara mengaturnya susah kah atau bagaimana?
1: Dari apa survei dari kami masih, menurut kami masih stabil.
0: Iya. Baik, ada lagi pendengar? Ya, satu penelpon lagi, silakan. Selamat pagi. Halo? Ya, selamat pagi. Oh iya, belum. Tunggu. Sudah. Oke, sudah. Silakan.
3: Ya, saya ada satu pertanyaan yang saya mau
0: yang tanya.
3: Berikan kepada narasumber.
0: Iya.
3: Tadi saya dengar pembicaraan tadi atau dialog tadi, dapur-dapur makan bergizi gratis tuh banyak dari pihak kepolisian. Ini yang saya mau tanya, ada pertanyaan yang saya mau tanya untuk narasumber. Apakah dapur-dapur yang ada di Nabire ini ada yang dibuat oleh pengusaha orang asli Papua? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah berikan dana MBG itu secara langsung ke tanah Papua itu untuk mengangkat perekonomian orang Papua. Apakah hal itu masih berjalan atau tertelan angin lalu?
0: Yeah.
3: Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dapur-dapur MDG itu dia belanja di mama-mama yang jualan sayur di pasar ke tidak? Dorong punya sayur, dorong punya buah. Dapur-dapur MDG itu ada belanja di situ atau hanya dapur-dapur MDG itu mereka belanja di dapur mereka sendiri? Misalnya saya kasih contoh kolam ikan.
0: Iya.
3: Dorong punya usaha lele, itu yang mereka hanya pakai di situ, tidak mau belanja ikan di pasar. Akhirnya uang-uang itu hanya untuk mereka sendiri. Ya, itu yang kedua tadi saya punya pertanyaan. Terus yang ketiga, saya usul lagi, mama-mama dorang yang masak itu, apakah ada orang Papua, mama-mama dari orang Papua yang ikut masak atau tidak? Karena dana itu secara langsung presiden kasih turun secara khusus ke tanah Papua itu untuk membantu mama-mama orang Papua, bukan mama-mama orang pendatang yang mereka banyak masak di dapur itu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, saya usul kalau bisa makanan untuk anak-anak tuh bervariasi, jangan satu macam menu itu terus, akhirnya anak bosan, akhirnya makanan itu dibuang, percuma negara rugi uang berapa puluh miliar yang turun untuk anak-anak itu makan karena tidak diawasi. Akhirnya dapur-dapur itu mereka masak satu makanan itu sudah, satu jenis makanan itu, akhirnya anak bosan. Tolong, supaya kamu yang jaga menu makan untuk anak-anak yang ada di Nabire ini, awasi dapur itu supaya makanannya itu bervariasi.
0: Iya, baik.
3: Nanti dibuang, akhirnya apa? Rugi, uang banyak itu lebih baik kasih ke orang tua yang olah itu makanan. Oke, saya kembalikan jalur.
0: Iya,
3: selamat siang, selamat bertugas, Bung Har.
0: Selamat pagi.
3: Shalom.
0: Ya, Pak Guru, 4 pertanyaan saya mudah-mudahan tidak lupa. Iya. Tapi tujuannya baik ya. Saya setuju kalau memang mengangkat perekonomian masyarakat lokal ya. Ada beberapa usul dan pertanyaan Bung Marcel. Ya, ini tadi menunya bervariasi, tadi usul ya. Yang kedua, apakah dapur MBG banyak dimiliki oleh orang asli Papua ini? Coba, Bung Marcel.
1: Iya, tadi Pak siapa?
0: Pak Hobera, Kalibobo.
1: Oh, iya. Baik, Bapak, selamat pagi. Terima kasih untuk pengawasan ya, sudah membantu kami mengawasi, mengamati program MBG di Kabupaten Nabire. Jadi, Bapak izin untuk dapur-dapur yang ada di Nabire, itu kita orang Papua bukannya tidak mau. Mereka juga mau dan ingin, tapi mereka terbatas dari anggaran. Karena dapur-dapur MBG itu dibangun oleh orang yang pingin sendiri, begitu. Jadi BGN, kami kantor di BGN pusat itu tidak memberikan uang kepada para mitra untuk bangun dapur. Mereka bangun sendiri, mitra-mitra kita yang hari ini ada dapur itu bangun sendiri pakai uang pribadi. Entah nanti pinjam di bank, punya keluarga, kumpul-kumpul sama-sama baru bangun sebuah dapur itu terserah. Tapi intinya kami di kantor hanya siap kontrak dapur yang sudah dibangun dengan fasilitas yang sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan kami, begitu. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya kepada orang Papua apakah ada dapat atau tidak, ya tentu bisa mereka punya. Yang penting mereka punya biaya untuk membangun sebuah dapur itu. Nilai untuk membangun sebuah dapur itu hampir 1 miliar untuk bangun dapur. Nah, kadang kita kalah di situ. Kita sebagai orang asli Papua itu kita tidak memiliki uang sebanyak itu, begitu. Nah, sehingga kalau ditanya di Nabire ada orang Papua punya, ada, tapi tidak semuanya, begitu. Karena membangun sebuah dapur itu nilainya cukup besar dan itu pakai uang pribadi, bukan uang negara. Nanti setelah sudah dikontrak oleh BGN, baru BGN bayar uang sewa setiap hari, seperti itu. Kalau di Nabire dari 14 dapur, orang asli Papua punya dapur 5 orang saja. Kemudian karyawan, kalau karyawan di setiap dapur, 14 dapur yang ada ini, orang asli Papua, saya memberi kebijaksanaan itu 50% harus ada asli Papua di dalam. Sehingga kita juga menyerap tenaga kerja, kita bilang tenaga kerja OAP itu harus masuk terserap. Jadi 50%, 50%, 50-50.
0: Iya. Pak Jerry, telepon di nomor studio ya, Pak Jerry. Pak Jerry telepon di nomor studio 0813-5494-419. 0813-5494-419, Pak Jerry. Ya, ada telepon dari Sorong nih, Pak Jerry. Tapi telepon yang saya punya ini untuk telepon narasumber karena by phone ya. Oke, 50% yang masak di dapur MBG, kepemilikan dapur dari sekian itu ada 5 dapur yang dimiliki masyarakat asli Papua. Kemudian makanan yang bervariasi begitu, supaya anak-anak tertarik untuk menikmatinya. Bung Marcel, untuk wilayah tertentu misalnya kalau di daerah 3T, apakah juga bangun dapurnya senilai seperti itu?
1: Iya, jadi kalau justru di 3T lebih mahal lagi karena biaya dari dari kota di drop ke sana kan, ke 3T-nya yang susah. Karena kita tidak pakai kearifan lokal, kita di 3T itu namanya modular. Jadi barangnya bongkar pasang, tinggal dipasang-pasang saja. Okay. Dari rangka baja.
0: Jadi biayanya bisa bengkak lebih dari 1M.
1: Betul. Nah, dalam rangka percepatan, baru kami kemarin laporkan untuk perubahan kebijakan itu. Bahwa kalau kita ingin anak-anak di daerah 3T juga dapat merasakan MBG, begitu ya. Program ini bukan hanya untuk bagi-bagi makanan, tapi juga bisa kita serap langsung tenaga-tenaga kerja yang ada di daerah 3T. Berarti kita rubah polanya, tidak lagi modular untuk membangun dapur, tapi bisa pakai kearifan lokal. Jadi mapan, kemudian kalsi, seperti itu. Jadi mudah untuk dibangun, biayanya juga bisa lebih murah, dan kita bisa langsung menggunakan pekerja-pekerja yang ada di sana gitu untuk pemasangan atau pembangunan sebuah dapur.
0: Iya.
1: Kalau modular kan memang harus butuh teknisi khusus.
0: Betul. Satu lagi Bung Marcel, tadi Pak Hobera menanyakan apakah pedagang di pasar juga, misalnya mama-mama punya dagangan ini, dibelikah begitu sebulan berapa kali? Iya.
1: Kita berusaha agar mama-mama di Papua ini bisa menikmati APBN ya secara langsung melalui dapur MBG. Namun ketersediaan bahan yang kita butuhkan di pasar itu belum mencukupi. Seperti itu. Jadi kami beli, kita beli. Contohnya apa? Kalau hari pada saat menunya pangan lokal itu keladi, ya ubi-ubian, petatas, bete itu kita beli. Kemudian sayur kangkung, terus bunga pepaya, pakai timun, tomat, rica, sama kacang panjang, sawi. Hmm. Itu kita belanja semua di masyarakat.
0: Soal harga tidak berbeda jauh dengan bahan pangan yang didatangkan dari luar?
1: Iya, kalau harga kelihatannya lebih murah sebenarnya kalau dari luar. Hmm. Cuman tadi itu hari pangan lokal, di mana kita punya dapur ini kan kita ada buat program MBG dengan pangan lokal juga.
0: Yeah.
1: Jadi memang kita betul-betul total habiskan ke masyarakat,
0: okay.
1: Ambil dari masyarakat. Termasuk ada pelarangan penggunaan ubi celembung juga.
0: Hmm.
1: Jadi harus pakai ubi ya dari masyarakat, tidak ambil dari ubi Surabaya.
0: Iya. Baik, silakan. Ada yang bergabung? Pak Jerry, kenapa ditutup? Telepon lagi. Iya. Ini saudara saya jauh di Sorong ya. Coba nanti telepon lagi. Silakan ada lagi satu atau dua penelpon lagi sebelum kita cukupkan ya. Saya akan telepon lagi dengan narasumber yang lain. Iya. Pak Jerry boleh telepon ke HP saya, boleh. Karena ini HP satunya ini tergantung jaringan ya. Jadi jaringan di studio ini naik turun. Nanti telepon ke, oh ya, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Silakan.
4: Ya, saya kembali lagi Bung Har.
0: Oke.
4: Ya, untuk narasumber, saya berpesan atau saya usul atau saya kasih saran, adakan inspeksi, turun lapangan langsung lihat ke dapur-dapur MBG itu. Mereka punya usaha-usaha macam ikan. Itu kalau bisa jangan di orang yang punya dapur itu dia punya usaha kolam. Kalau bisa ambil di tempat yang lain. Dia sudah dapat uang untuk dia ke dapur, jangan dia paksa lagi untuk mau sikat semua. Dia pukulan ikan, dia ambil dari situ jadi uang tidak keluar untuk orang lain. Jadi tolong, tolong lihat itu. Sebab kita ini, kalau dia uang itu buka besar. Jadi kita punya misalnya kita punya kebun sayur, kita punya dapur. Kita punya dapur, terus kita bikin kebun. Kita tidak mau uang itu keluar untuk orang lain, kita sikat lagi. Jangan. Ya, ini saya usul supaya kalau bisa bagi-bagi rezeki, bagi-bagi berkat untuk orang lain. Jadi kalau dia punya dapur, cukup dia punya dapur. Dia bawa atau dia lepas yang lain untuk orang lain. Dia belanja di orang lain ke kolam, belanja di orang lain punya kebun. Nah, itu saja.
0: Ya, makasih saja Pak Guru.
4: Saya usul. Oke, terima kasih.
0: Iya.
4: Bunga, saya kembalikan jalur.
0: Iya. Tadi ada juga ya, salah satu penelpon menyampaikan bahan pangannya beli di banyak tempat, tidak di satu atau dua saja, Bung Marcel. Yang dikhawatirkan nanti bisa apa terjadi monopoli begitu.
1: Iya. Betul, itu betul sekali. Bagian juga kami dari kantor juga mengajurkan syarat untuk pembelanjaan bahan baku itu minimal 15 supplier. Jadi harus ada 15 tempat begitu, dan satu supplier menangani satu jenis begitu. Jadi 15 supplier yang harus dimiliki oleh dapur, paling sedikit 15 untuk belanja. Lalu benar bahwa harus ada ini ya, bermacam-macam tempat begitu. Itu juga kami awasi. Nanti biasanya dapur itu akan kena teguran dari BPK, BPKP setiap 3 bulan ketika laporan keuangannya, nota-nota yang dilampirkan di satu sumber toko misalnya, satu koperasi atau satu toko, itu pasti dapur kena tegur kalau tidak apa belanja di berbagai tempat. Karena nanti dianggap ada potensi ya tadi monopoli, tapi juga untuk markup harga.
0: Baik. Yang terakhir silakan. Jadi begitu ya Pak Hobera, apa namanya, tempat belanjanya juga bervariasi, tidak pada satu tempat atau satu usaha saja, tapi bergantian. Ini dipastikan valid ya, Bung Marcel ya?
1: Iya. Betul, karena itu kita akan melewati fase audit terakhir untuk lihat pembelanjaan, dan mereka akan bertanggung jawab dengan keuangan negara yang mereka pakai.
0: Oke. Baik, Pak Jerry silakan.

Leben sind. Memang sulit kalau kita berbicara kalau semua proyek itu kan ada evaluasi dari rakyat kaki abu. Sepertinya memang tidak mau diterima. Ya, sepertinya mereka tidak mau dikoreksi. Selalu buat pembenaran. Padahal realitanya tidak seperti begitu. Mengapa pemalsu saya sampaikan ini? Nabiru itu kota kecil. MPG itu bukan cuma kota kecil, tapi termasuk kota besar. Saya hanya berharap semoga Nabiru tidak ada yang keracunan. Itu harapan saya. Tapi saya mau kasih ingat pemalsu dan teman-teman. Persoalan pokok sampingan keracunan itu ada di SPPG, dapurnya. Persoalannya ada di situ. Siapa yang punya dapur, semua orang sudah tahu. Kalau dia tidak punya ikutan dengan urusan dengan partai politik ataupun memak TNI atau Polri, kau tunggu dulu. Ya, dapat SPPG ini juga berpengaruh ke harga-harga kebutuhan pokok. Kenapa? Mungkin di dalam dia tidak terasa, tapi di tempat-tempat lain terasa. Semua barang dimorok, telur, minyak goreng. Itu memicu terjadi kenaikan harga. Memicu, ini fakta, bukan opini. Ya. Menu itu sebenarnya sudah banyak kali bisnis sudah berbicara. Setiap apa nama hari pelayanan itu tidak mungkin menu ini akan sama. Tapi persoalannya ada di mana? Menurut para ahli dan beberapa pihak yang mengamati persoalan itu ada di dapurnya atau SPG-nya. Siapa yang mengawasi barang yang dimasak? Mulai jam 2 dini hari sampai dengan jam 11 diantar ke tempat harusnya menerima MPG. Apakah yang dimasak itu memang berapa yang baru dibeli atau disimpan di freezer atau di mana? Itu tidak tahu. Nah, dan oleh karena itu, pagi hari ini saya ingatkan pemalsu dan teman-temannya. Seharusnya di SPPG itu harus ada ahli gizi yang memberikan masukan, catatan, seperti apa. Ini bukan benar, itu waktu kiprah, ini anak sekolah. Beda kalau orang pergi perang ya, beda. Anak sekolah itu butuh, apa namanya, asupan yang betul-betul memenuhi standar gizi. Bukan dan saya katakan perang tidak gizi, tidak. Tapi ini evaluasi saya dan pengamatan saya sebelum saya pulang ke Papua. Saya ambil contoh tempat saya di kota Jakarta itu sudah keracunan hampir di semua tempat pada kota. Akhirnya apa? Gubernurnya itu punya pejabat pengambil kebijakan mengambil langkah. Langkahnya apa? Langsung pengawasan ke Polres. Kalau memang tidak mau tutup, tutup. Pada banyak anak-anak yang keracunan. Ditutup. Kalau memang sudah tidak bisa, karena persoalannya di situ. Bayangin aja kalau dimasak jam 2 di hari, mau disajikan yang sudah siap. Pada saat istirahat atau makan siang anak-anak. Seperti apa itu sajian itu? Yang baru lagi terakhir ini, ada lagi yang mengatakan, ya sebelum dikonsumsi sama anak itu ya, gurunya di apa, mencium bau apa. Segala macam cara mereka bikin untuk menghindar. Jadi kita menjadikan 2045 tuan Indonesia pintar, cerdas. Itu masih kesepangisinya seperti itu, terus gimana? Makanya di Jawa itu, apa satuan pendidikan sudah cocok, tidak mau menerima lagi. Kenapa tidak dianjurkan saja kepada orang tua atau guru atau apa namanya kantin di sekolah atau apa? Ini enak itu. Ya, saya berbicara ini supaya menjadi orang banyak tahu. Kita jangan tutup-tutupi sebuah informasi yang baik untuk kepentingan bersama. Ya, jadi kunci kita harus sebenarnya SPPG itu. Kalau memang tidak baik, tutup saja. Kenapa? Daripada mengapa tidak cuma? Nah, mari masyarakat juga punya fungsi yang sama sebagai fungsi kontrol. Betul apa yang saya katakan guru tadi? Jadi kalau ada yang seperti begitu, kita terima, kita sama sebuah masukan yang baik sebagai bahan evaluasi kita bersama untuk bagaimana generasi kita.

0: kasih yang kondisi sehat, cerdas, pintar. Begitu. Dan yeah, kita bikin rusak lagi mereka.
1: Baik.
0: Kembangnya cuma aroma tidak terawasi. Ya, mari kita belajar di Jepang sana itu. Termasuk di sekolah itu, terjadi kan dalam keadaan masih hangat-hangat panas. Ketua ini masuk jam 2 dini hari. Belum tentu orang yang masuk itu tahu masak. Ada yang tahu, yang penting barang kusiap saja. Jadi saya mengetes ini bukan apa, saya kasih ingat diri saya dan betul semua terutama kepada pemasa dan teman-teman. Ya, ini barang proyek. Yang penting uang keluar, lancar. Ya, saya minta kepada kepala daerah, entah itu gubernur, entah itu bupati, tolong perhatikan ini. Ya, jangan tak bila ikutan anak-anak keracunan, saja harapan saya kita sehari. Terima kasih Pak Ari, pagi, sampai hari.
1: Ya, terima kasih Pak Jerry dari Kota Sorong. Baik, kalau bisa atau diizinkan saya simpulkan pertanyaan dari Pak Jerry tadi, dapur MBG kuncinya ada di situ, Bung Marcel.
2: Iya.
1: Ketika ada pelanggaran, apakah tegurannya bertahap atau bagaimana, Bung Marcel?
2: Betul. Jadi kan selalu melakukan pengawasan ke dapur ya. Nah, kalau Pak Jerry di Sorong berarti mungkin Pak Jerry nanti bisa lebih banyak mengontrol itu dengan koordinasi dengan korwilnya BGM Sorong gitu. Jadi apabila misalnya dapur tidak memberikan pelayanan yang baik ya, ya bisa di apa sampaikan, kemudian nanti kami juga akan tindak lanjut. Sudah berapa kali misalnya pemberian teguran secara lisan kami sampaikan ke dapur, lalu kita naikkan. Kalau memang itu fatal, langsung kita naikkan hari itu juga ke pimpinan pusat di BGN di Jakarta. Jadi misalnya ada yang sakit perut dan benar-benar itu dari dapur, ya seperti itu. Kita suspend dapurnya.
1: Yeah. Jadi
2: memang kita tidak kompromi juga dengan hal-hal yang memang merugikan masyarakat, apalagi anak-anak yang sakit perut. Makanya minta para dapur lebih hati-hati, pengawasannya juga lebih kuat, kepala-kepala dapurnya harus bekerja maksimal. Kemudian setiap dapur kan kita punya ahli gizi, ada ahlinya. Itu syarat mutlak sebuah dapur harus jalan begitu. Di ahli gizi juga dalam penyusunan menu, perhatikan daftar alergi anak-anak sehingga pemberian makanan jangan sampai jadi masalah.
1: Jadi kalau ada teguran bertahap itu sampai penutupan perlu pembuktian seperti apa, Bung Marcel?
2: Jadi kami memang di daerah harus punya ini dokumentasi lengkap terhadap seluruh dapur yang memiliki rekaman persoalan gitu. Jadi misalnya ada dapur A, hari ini makanannya misalnya di A karena terlambat, kita catat. Kemudian besoknya atau bulan depan ada lagi karena apa gitu, sampai sudah 4 kali, 5 kali ya kita naikkan untuk pemberian surat teguran pertama dari BGN. Kan BGN cuma 3 kali. 3 kali saja BGN. Kita masih ada kelonggaran, kita masih bisa diskusi gitu. Tapi kalau sudah naikkan pertama ke BGN itu sudah siap tunggu 2 saja. Kalau memang masih tidak bisa ya sudah langsung pasti keputusannya ada di pimpinan sebenarnya, di pusat. Bukan di kami. Jadi kita hanya menaikkan laporan, Pak, kami sudah memberikan evaluasi 5 kali ke dapur A misalnya. Tapi ternyata tidak diindahkan oleh dapur tersebut. Mohon petunjuknya. Nanti pimpinan pusat bilang ya sudah suspend, ya sudah kita tutup. Mana ya sudah. Hari itu juga tanpa surat teguran bisa langsung tutup.
1: Yeah.
2: Jadi di bawah yang nanti mencatat setiap rekaman persoalan lalu kita laporkan, sehingga karena ini kalau sampai dapur tutup itu kan ada kerugian juga tuh dari para mitra yang menyiapkan dapur, apalagi nilainya sampai 1 miliar pakai uang pribadi gitu. Ada tanggungan kredit bank dan lain-lain. Makanya kami menggunakan pendekatan yang lebih persuasif. Kalau bisa diperbaiki, karena ini menyangkut mereka juga punya pinjaman-pinjaman di bank. Kalau misalnya sampai ditutup, kemudian bagaimana dengan nasib mereka gitu. Jadi kita seperti itu mengedepankan komunikasi, koordinasi supaya bisa lebih baik pelayanannya. Tapi kalau memang misalnya sama sekali tidak bisa didengar dan bahkan mereka tidak menghargai kami di daerah, ya kami juga punya langkah ketegasan.
1: Ya, Bung Marcel, karena waktu sudah hampir habis, dari pembicaraan yang kita adakan pagi hari ini, ada poin-poin yang dititipkan ya untuk Bung Marcel untuk menjadi pertimbangan begitu, agar kedepannya menjadi lebih baik, pengawasannya lebih ketat, dapur MBG-nya juga memberikan sesuatu yang berwarna begitu ya, tidak monoton pada beberapa hal yang sudah lalu-lalu begitu. Ada kesimpulan atau apa yang dapat Bung Marcel sampaikan?
2: Baik, pada seluruh pendengar RRI, Nabire di mana saja berada, dan semua penelpon yang sudah mengajak diskusi ya dengan saya terkait program MBG di Nabire dan juga di seluruh tanah Papua, mungkin yang ikut dari berbagai wilayah. Saya ucapkan terima kasih atas pantauan Bapak Ibu terhadap pelaksanaan program MBG. Jadi kami tentu selalu menerima saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan ke depan menjadi lebih baik. Lalu bukan kami ketika Bapak Ibu nanya terus kami membantah, itu tidak, tapi itu sudah ada dalam kami dan dalam pengawasan kami. Mungkin barangkali di hadapan kami para dapur-dapur ini mereka berikan yang terbaik seolah-olah sesuai, dan di lapangan pada saat kami tidak ada atau tidak awasi atau tidak tahu begitu, mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan di luar apa yang sebenarnya kami harapkan dan masyarakat inginkan. Oleh sebab itu kita semua sama-sama awasi program ini begitu, karena program ini adalah program pemerintah pusat dan diberikan kepada kita di Papua secara khusus di Nabire itu untuk merasakan manfaatnya. Manfaatnya itu kan tadi saya bilang bukan cuma makan-makan, tapi ada banyak sekali pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat yang kita lihat. Maka program ini kita hadirkan begitu. Jadi saya butuh bantuan Bapak Ibu semua. Kita sama-sama awasi, kemudian kita dukung program ini dengan baik, karena ada asas manfaat yang besar dari program ini. Terima kasih.
1: Ya. Baik, Bung Marcel, untuk hari ini kita sudahi. Ya, mudah-mudahan nanti ada progresnya. Ada hal-hal mungkin yang baru bisa disampaikan lagi ya, Bung Marcel, beberapa waktu ke depan ini terkait pelaksanaan program MBG, terutama di daerah 3T ini bagaimana perkembangannya. Selamat pagi, salam sehat.
2: Selamat pagi, Bung Hari, terima kasih.
1: Ya. Demikian pendengar bincang kita dengan Bung Marcel Asyerem, koordinator MBG wilayah BGN ya, koordinator wilayah BGN Nabire. Mungkin dari Bapak Ibu belum sempat bertanya, tapi di kesempatan yang lain kita sambil tunggu ya, ada beberapa hal yang baru mungkin. Ya, tadi ada satu dua yang penting, jadi masyarakat juga ikut mengawasi. Kadang-kadang ada orang tua yang ketika anaknya pulang sekolah terus mamanya tanya begini, karena saya dengar langsung ya, saya dengar langsung itu perbincangan atau obrolan dari mamanya. Jadi dia tanya depan anak begini, tadi di sekolah dapat MBG, terus anaknya bilang dapat, habis, iya habis saya ada makan, tapi kadang anaknya tidak habis makan semua, dia pilih-pilih begitu ya. Beberapa kali perbincangan atau obrolan itu terus ketika anaknya pulang sekolah. Jadi kalau boleh disimpulkan, ternyata anak senang pada menu tertentu ya. Ada yang mereka kurang sukai pada menu lainnya. Jadi mereka pilih-pilih mana yang mereka suka, mereka makan. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan juga, dapur MBG ya. Jadi menunya harus bervariasi, sehat, bergizi, dan menarik ear catcher ya. Menarik untuk dilihat dulu nih. Anak-anak biasanya lihat, setelah dilihat dia cium-cium. Ya, aromanya bagaimana itu, habis itu dia makan. Kalau dia ragu-ragu dia tinggalkan, diambil saja yang dia suka. Kita cukupkan ya. Terima kasih Pak Jerry, Pak Hobera, Dainumberi, dan lain-lainnya. Nanti kita undang lagi pihak BGN Nabire atau dapur MBG ya, untuk bisa berbagi informasi. Nanti acara Halo RRI ya pendengar, Anda bisa bergabung, saya coba cari-cari dulu narasumbernya. Barangkali bisa Pak Sekdaka atau lain-lainnya ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.